0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang
2: berkembang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok, dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
3: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Itu bahasa mereka pahami.
4: Seharian mereka.
3: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi menjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama, saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan

0: BO Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
5: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
6: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
5: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
7: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
5: Dengan

0: sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ano Kusuma, laporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
3: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
4: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
2: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
5: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup empat aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
2: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja dia, ya minimum itu ada empat. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah empat dari standar minimum dari kesejahteraan hewan atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
5: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
6: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
5: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh.

0: banyak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
1: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
0: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
0: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, demikian ada minta salah satu kembali sudah menyapa Anda untuk lanjutan Manado pagi ini setelah warta berita jaringan berita nasional. Gedung-gedung rohani kembali kami hadirkan lagi untuk melengkapi persiapan Anda umat Kristiani di mana pun berada ya. Seperti yang sudah saya informasikan tadi juga bahwa ibadah siaran langsung ya untuk minggu pagi ini kami siarkan secara langsung dari Gereja Gemim Solagra Tiatikala Manado ya, jam 9 pagi nanti. Sembari menantikan untuk persiapan untuk beribadah ya, kidung-kidung rohani saya hadirkan menantikan untuk siaran langsung ya. Dan untuk Anda yang mungkin tidak sempat beribadah, bisa beribadah di rumah ya bersama Pro 1 karena kami akan live nanti melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

Itulah Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dan perintah, perintah adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak.

Coba disilakan duduk kembali. Dan saat ini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari

orang yang sebenarnya. Kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, yang tidak luput dari keterbatasan, kekurangan, dan kehilafan yang ada. Sehingga tentunya ketika kami mengevaluasi hidup kami yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, patuh dan setia kepada Tuhan. Hidup kami dapat dilihat, hidup kami dapat berarti bagi sesama kami, bawa berkat bagi mereka. Tetapi siapakah kami ini yang sesungguhnya Tuhan? Roh penurut tetapi kerap kami jatuh dan jatuh lagi dan lagi pada kesalahan dan dosa yang berulang-ulang. Sehingga tentu kami menyadari ketidaklayakan kami untuk menghampiri kekudusan hadirat Tuhan. Memohon dan meminta kepada-Mu Tuhan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau melayakkan kami lewat pengampunan yang Tuhan beri, yang tentunya dalam janji kami, dalam pertobatan yang sesungguhnya yang akan kami lakukan dalam hari-hari kehidupan ini yang adalah pemberian Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan yang berbelas kasih.

Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera.

Jemaat disilakan untuk berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan saat ini dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 menjadi hukum Tuhan, dan bagian firman ini dituliskan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari angkat pujian, turun Roh Allah.

Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pelayanan firman. Siaplah hati kami Tuhan untuk kembali diisi oleh kebenaran firman. Kebenaran firman-Mu berisikan suaranya Tuhan yang menjadi petunjuk, menjadi arah kompas dalam langkah-langkah kehidupan kami ke depan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan Roh Kudus Tuhan mengantar lewat pelayanan firman ini, firman ditabur di bagian hati kami yang subur, berbuah lebat, mendatangkan berkat, memberkati kami secara pribadi, tapi kami siap firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, siaplah hati kami mendengar. Dalam nama Yesus firman yang

Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan Alkitab dari Terjemahan Baru edisi kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Perjanjian yang baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Beginilah firman Tuhan, bangsa yang luput dari pedang akan mendapat kemurahan hati di padang gurun. Israel berjalan di sana mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, dan engkau akan dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria, dan para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga berseru di gunung Efraim. Marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan suatu kumpulan besar. Mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel, dan Efraim anak sulung. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak dara akan bersukaria, menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umat-Ku akan kenyang dengan kebaikan-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah.

kita akan mendengarkan puji-pujian sebelum khotbah. Sebelum khotbah, pelayan khusus dan jemaat kolom 11 dan kolom 12. Setelah khotbah, seluruh lansia yang hadir pada saat ini kepada kolom 11 dan

Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Tentu mengucap syukur kepada Tuhan kita boleh ada di bulan yang baru, di bulan Agustus, tepatnya lembaran hari yang kedua di hari Minggu yang mulia ini di tahun 2026. Tetapi sebelum pendeta melanjutkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, lebih dahulu mari torang buka sama-sama masih dalam kitab Yeremia, yaitu Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kenapa saya mau mengarahkan pertama kali untuk membaca ini bagian firman Tuhan ini? Karena ini adalah gambaran situasi dan kondisi umat Tuhan bangsa Israel pada saat itu. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perkataan, dari nubuatan Yeremia yang adalah firman Tuhan tersebut, itu dikirimkan lewat surat untuk orang-orang Yehuda, umat Israel yang saat itu sementara dan ada dalam masa pembuangan di Babel. Jadi Tuhan bilang, sebagaimana diinfokan di ayat di pasal 29 tersebut, ayatnya yang ke-10, Tuhan bilang 70 engkau ada pada masa pembuangan di Babel, baru akan ada perubahan. Tapi sekarang, kalau belum 70 tahun, artinya apa? Artinya tentu

1 sampai di sini. Itu redaksi ya. Apa memakai kata di sini yang orang temukan di ayat 10 pasal 29? Karena bicara tentang konteks Nabi Yeremia yang saat itu menerima perkataan Allah, dan perkataan itu disampaikan kepada Yehuda, orang Israel yang masih saat itu Yeremia ada di Yerusalem. Ketika Yeremia memberikan ini surat ini, keadaan Yerusalem masih hancur, masih kacau, porak-poranda, berbagai reruntuhan bangunan yang begitu berantakan akibat kota ini, yang dalam orang lihat kondisi mana bangsa Babel sebuah kemenangan setia yang merebut kota. Jadi memang kalau orang bayangkan, saudara-saudara, mana orang bayangkan dalam kondisi seperti itu umat menyatakan nanti tujuh Allah yang orang jaga pangeran akan Allah yang tentunya orang jaga melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa.

orang bilang habis sholat berarti orang mesti kuat sampai orang

Bapak Ibu Saudara-saudara, maka datanglah berita baiknya, datanglah berita sukacitanya di kondisi mereka yang sudah tahu bahwa belum tentu ini berita ini sukacita ingenapi sampai lunas 70 tahun mereka ada di masa pembuangan. Ayat 1, sebagaimana bagian firman Tuhan kita itu berita baiknya yang menjadi pembacaan kita di Yeremia pasal 31, itu berita sukacitanya. Bayangkan ada

dan seterusnya. Pasti dalam keadaan seperti itu orang berpikir, orang masih dalam keadaan bergumul. Kalau boleh Tuhan

Allah, dan kami menjadi umat-Mu. Lepaskanlah kami. Ini kalau orang pun suka berteriak seperti itu. Tetapi apakah penghukuman itu diselesaikan atau Tuhan pakai dispensasi untuk merealisasikan berita baik sukacita tersebut? Ya, ya. Tetap Tuhan bilang tetap harus menjalani penghukuman sampai 70 tahun. Kalau memang orang lihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks ini pasal 31 ini, sebenarnya kalau kita mau menggali betapa luar biasanya Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, dimana kalau kita melihat keadaan dari orang-orang Yehuda, umat Tuhan, bangsa Israel, dalam pergumulan yang ada, tentunya ini sebuah konsekuensi yang harus mereka lalui. Konsekuensi yang harus mereka terima akibat perbuatan mereka yang tentunya dalam kehidupan mereka tidak lagi menjadi umat yang dengar. Jadi pergumulan ini bagaikan sebuah cemeti. Tetapi kalau kita melihat

Allah kami secara luar. Jadi memang proses pembuangan di Babel bukan sesuatu kebencian karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Tetapi bagaimana juga orang tahu dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi memang pembuangan di Babel bukanlah menjadi tanda Allah membenci mereka, tetapi kalau kita lihat pasal 31 dalam keseluruhannya, kita boleh melihat bagaimana Allah merancangkan proses yang luar biasa, di mana umat akan dikembalikan menjadi umat pilihan. Kenapa dikatakan untuk menjadi kembali umat pilihan? Kenapa Allah untuk menjadikan lagi umat pilihan Allah? Apa yang Allah bikin dan lakukan? Dalam alasan apa, kenapa ini harus, ini bangsa Yehuda terima dalam konsekuensi sehingga menghantar mereka pada masa pembuangan dan juga menerima janji-janji pemulihan yang ada sebagaimana Torah pembacaan firman. Mengibaratkan bahwa situasi mereka dari hitam menjadi putih, gelap menjadi terang, penghakiman menjadi pemulihan. Kalau orang lihat bagian firman Tuhan yang mau menandakan kenapa alasan bagi kehidupan bangsa Israel, karena Allah bilang begini di ayat 1 sampai ayat 3, aku mengasihi engkau, mengasihimu dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepada. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Allah sementara berbicara tentang perjanjian dengan umat ini. Kasih setia Allah yang adalah anugerah Allah digaris bawahi tentang perjanjian, yaitu lewat bangsa Israel, lewat keturunan bangsa Israel. Sehingga kalau orang dapati di ayatnya yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Jadi kasih Allah, setia Allah yang kekal tersebut, itu Allah realisasikan dalam perjanjian dengan bangsa Israel. Nah tentunya kalau orang melihat kasih setiaku kepadamu, kasih setiaku berarti kasih Allah kepadamu di dalamnya, yaitu bangsa Israel. Nah itu kontrak, itu perjanjian. Kalau pendeta Yusuf Roni katakan begini, perjanjian Allah dengan umat Israel itu adalah kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Karena apa? Karena diikat dengan daging dan darah. Yaitu siapa? Yaitu menunjuk pada Yesus Kristus. Jadi kasih Allah yang besar tersebut tentunya lewat dinyatakan dalam keturunan
itu Yesus Kristus. Kasih besar itu sebagaimana orang tahu bagian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi tentunya kasih besar lewat Yesus Kristus dari keturunan umat Israel

diikuti oleh seluruh umat manusia. Aku mengasihi umatku dengan kasih yang Kau juga menunjuk pada apa yang Tuhan Yesus akan lakukan, yaitu keselamatan

ayat nya yang ke-14. Itu orang boleh lihat berbagai-bagai janji-janji pemuli yang tentunya akan Allah berikan bagi umat Israel. Di dalamnya kalau orang lihat ada ayat 4 sampai ayat 5 berbicara tentang pemulihan finansial. Ayat 6 sampai ayat 7 ada pemulihan politik kenegaraan yang ada. Ayat 8 sampai ayat 9 itu pemulihan fisik dan psikis. Dan terakhir kalau orang temukan juga yang tidak kalah penting, di mana pemulihan spirit. Jadi aspek-aspek ini menjadi sebuah perubahan yang tentunya akan dinikmati dalam kehidupan atau dimensi perjalanan umat Tuhan. Ketika tentunya kalau mau mengarahkan tentang bagaimana kerjanya Tuhan, umat ini harus tetap setia dalam pengharapan sekalipun proses hidup harus mereka lalui, harus mereka hadapi untuk melihat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Nah tentunya orang perjalanan kehidupan manusia sampai di sini yang tidak pernah mengalami pergumulan. Siapa di sini yang tidak pernah menghadapi kesusahan dan penderitaan? Pergumulan, penderitaan, kesusahan, orang juga dapat ilustrasikan sebagai sesuatu yang mengantar orang pada pengembangan dan kehidupan. Kadangkala tantangan, pergumulan, kesusahan seakan-akan orang melihat bahwa Tuhan sonya ndak sayang lagi patoran. Tuhan sonya ndak lagi ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada dalam beban ekonomi mungkin. Sehingga kita ada dalam pergumulan keluarga mungkin. Saat ini kita diperhadapkan dengan sakit, penyakit, kegagalan-kegagalan yang merasa kita begitu tidak berharga di hadapan orang. Segala kerapuhan-kerapuhan kehidupan yang tentunya orang rasakan, yang orang mungkin dapat katakan itulah pembuangan kita dalam proses kehidupan yang. Tapi lewat bagian firman Tuhan kita belajar bahwa ternyata proses seringkali juga dikenakan oleh Allah melalui proses tersebut merestorasi orang kehidupan. Allah memperbaiki orang kehidupan untuk lebih jadi lebih baik di hadapan. Coba kalau orang, kalau ada tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit yang orang rasakan, orang lebih dekat dengan, orang lebih rajin untuk baca firman, orang lebih intens untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata dalam proses tantangan, pergumulan, penderitaan, sakit yang ada, satu hal yang orang dapati, sehebat-hebatnya kita manusia, apa yang ada pada kita orang ini hanyalah manusia biasa yang butuh sekali. Karena apa? Karena jawaban yang menjadi harapan, kerinduan, dan doa kita
semuanya hanya di dalam pengasihan dan kasih karunia. Untuk itu, proses yang mungkin dijalani biarkan Tuhan untuk mengasihkan. Karena orang di saat orang mohon, maka orang melihat kuasanya. Kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengubah kita, memperbaiki kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tentunya diinginkan oleh Tuhan, memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang. Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi orang.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan, tetapi ada info tambahan, kita akan memberikan pundi ekstra, dan pundi ekstra ini sesuai sidang majelis jemaat pada tanggal 31 Juli yang lalu, kita ada pengadaan TV LCD 100 inch untuk mengganti yang sudah kabur. Jadi pada minggu ini dan minggu depan kita akan memberikan pundi ekstra dari subuh pagi malam. Dan kalau ada yang berkerinduan untuk membantu pengadaan ini, disilahkan. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memberi persembahan dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti Warta Jemaat edisi 2 Agustus 2026. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solak Rasyia Tikala menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua, baik jemaat maupun tamu jemaat yang sudah beribadah bersama di Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya info dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, ibadah Senin berdoa akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore di Gereja Gemim Solak Rasyia Tikala. Dan untuk ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Yeni Pinonto Anwariki. Untuk itu dimohon kehadiran kita seluruh jemaat untuk berkenan mengambil bagian dalam ibadah Senin berdoa. Selanjutnya disampaikan kepada Plenkus dan seluruh

2026 bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan pengadaan TV 100 inch sebanyak 2 buah yang nanti akan digunakan, diusahakan akan dipasang sebelum pelaksanaan hari ulang tahun Jemaat Gemin Sholat Kasih Kala. Dan dengan penuh kerendahan hati kami menyampaikan permohonan dana kepada seluruh Jemaat Gemin Sholat Kasih Kala yang hari ini boleh dilaksanakan undi ekstra pada ibadah subuh, pagi dan malam, juga nanti sampai pada minggu yang kedua setiap bulan akan dilaksanakan undi ekstra.

jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan tamu jemaat yang sudah beribadah bersama di pagi hari ini, serta terima kasih kepada kadim kita di pagi hari ini, Pendeta Ingrid Waro STH Nyonya Timbuleng, yang sudah Tuhan pakai melayani bagi berkat bagi kita semua di ibadah pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Tuhan lain khusus dan jemaat kolom 11 dan 12, juga seluruh lansia disampaikan terima kasih, juga kepada kantoria, pemain musik, operator, soundman, pastor Panji Joshua Remaja Teladan, dan seluruh pelayan khusus yang sudah bertugas di pagi hari ini. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Manado yang sudah melaksanakan siaran langsung untuk ibadah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para penyiar yang boleh berkenan melaksanakan siaran langsung ibadah di Jemaat Gemim Sola Gracia Tikala di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati baik pimpinan dan segenap penyiar yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Lebih di hari ini sudah mengambil kesempatan juga meliput seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kehadiran jemaat pada pagi hari ini, pria 61 orang dan wanita 79 orang. Jadi jumlah keseluruhan 140 orang. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan nama-nama yang berhari ulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus dan sampul-sampul yang masuk pada ibadah minggu pagi ini dan nanti akan didoakan oleh Ibu Pendeta Ingrid Timulenwaro. BPMC Gemim Sola Gratia Tikalau mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara Saudari anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026. Senin 27 Juli, Ibu Min Yuliana Mangindaan, kolom 7, Justin Aroy, kolom 15, Bapak Berti Sijar, kolom 18. Selasa 28 Juli 2026, Ibu Ursula Makpal, kolom 10. Rabu 29 Juli 2026, Ibu Henry Mandagi, kolom 14, Bapak Jupri Pandelaki, kolom 17. Kamis 30 Juli 2026, Bapak Rizal Sihombing, kolom 4, dan Bapak Fendi Pomai, kolom 8. Ibu Ani Dwi Haryani, kolom 10. Jumat 31 Juli 2026, Bapak Cristiano Wenas, kolom 4, Ibu Nancy Mondong, kolom 16. Sabtu 1 Agustus 2026, Ibu Amen Ke Gurumias, kolom 5, Rondo Morito, kolom 5, dan Ibu Agustina Masiono, kolom 8. Dan hari ini 2 Agustus 2026, Ibu Silvia Koyongian, kolom 1, Sahli Sipir, kolom 5, Bapak Henry Rompas, kolom 16, Bapak Tommy Welang, kolom 16, dan Ibu Ringkitan Kosuma, kolom 17. Nanti akan didoakan oleh yang terkasih, Ibu Pendeta.

Keuangan Mamesa Kolom 14, Keluarga Ring Keuangan Mamesa Kolom 14, Junaidi Suwawa Kolom 7, Keluarga Raymond Politik Kolom 11, Keluarga Raymond Politik Kolom 11, Keluarga Rompas Mangindaan Kolom 1, Keluarga Kiri Kanan Lasu Kolom 11, Keluarga Kapoyos Mamontok Kolom 12, Keluarga Lengkei Sijar Kolom 16, Keluarga Wane Mangindaan Kolom 17, Keluarga Tuondai Lahenko Kolom 11, Keluarga Kalangi Tambahan Kolom 11, Keluarga Suawak Kalangi Kolom 7, Keluarga Welom Pelealu Kolom 2, dan Keluarga Umum Manese Kolom 9. Terima kasih.

Sahabat yang diberkati Tuhan, kita masuk pada doa umum, doa sapaan. Mari kita berdoa. Dalam realitas kehidupan manusia, kami tentunya diperhadapkan dengan doa. Ketika kami menikmati sukacita kegembiraan dengan apa saja yang Tuhan anugerahkan bagi kami, tentunya dalam situasi dan kondisi tersebut kami gampang

lain, dalam situasi kondisi yang lain pun dalam realitas itu ada yang dinamakan juga tantangan dan penderitaan dan kesusahan dalam realitas hidup yang sebenarnya pada

kami katakan sementara ada pada tempat kami menderita, kami bersusah, kami berumur, sehingga ada kalimat-kalimat yang kami ungkapkan. Apakah Tuhan masih dengan kami? Apakah Tuhan masih mengasihi dan mencintai kami? Sehingga jalan hidup yang kami lalui penuh dengan onak dan duri. Kami diperhadapkan dengan gelombang badai yang mengamuk dalam kehidupan. Dalam proses secara instan.

真知国运。Yang penuh dengan kebaikan, ketika kami melihat anugerah berkat Tuhan, Tuhan pun sementara sebenarnya berhati pada situasi dan kondisi yang tidak terenak dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sebenarnya nampak dan berkata. Karena Tuhan sebenarnya memampukan kami, memberikan penghiburan bagi kami. Tuhan adalah Allah Immanuel beserta dengan kami dan meyakini dalam pengharapan.

dia dalam proses tersebut untuk menikmati kemenangan di dalam. Terima kasih. Selama persekutuan jemaat Kepim Sola Gratia Tukala sebagai satu persekutuan jemaat tamu yang boleh beribadah dan juga di dalamnya seluruh pemirsa RRI Manadia, Tuhan menjumpai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah gereja di saat ini ataupun mungkin pemirsa RRI yang ada di rumah. Tuhan tahu yang menjadi kondisi kehidupan kami

lewati lingkup yang baru dalam aktivitas, tugas kerja, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami semua. Meletakkan semuanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuat semuanya boleh sukses dan berhasil. Kami menikmati berkat sehat kuat panjang umur. Kami menikmati kehidupan dalam keberuntungannya. Maka disertailah kehidupan kami, kami memohon kepada-Mu. Baik kami selaku jemaat Gemim Solagratia Tikala maupun kami jemaat tamu yang ada, perlindungan tangan.

keluar tapi lansia yang ada. Khususnya di Bandung itu sholat latihan. Sukacita bergembira jemaat yang menikmatinya Tuhan lengkapi syukur dan sukacita yang ada. Baik yang mereka rasakan, mereka terima dan nikmati lewat hari-hari ulang tahun secara pribadi ataupun dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Tuhan yang adalah sumber segala berkat yang melimpah. Tapi kami pun berkumpul dengan saudara-saudara kami, Tuhan, jemaat Gemim Sola Gratia yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit, dalam perawatan di rumah mereka ataupun dalam perawatan di rumah sakit, ataupun mungkin ada di antara kami yang beribadah di saat ini merasakan kelemahan tubuh karena sakit, dalam nama Yesus Tuhan dahsyat. Yakin dan percaya Tuhan sementara dan sedang bekerja melawat kami semua. Organ-organ tubuh yang lemah Tuhan kuatkan dan gantikan dengan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami sehat, kami dapat beraktivitas, kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan beri dengan setia dan dengan dalam komitmen karena menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jemaat Gemim Sola Gratia dikala dengan pelayanan yang ada, ketua badan pekerja pendeta Erwin masih lintang, para pendeta jemaat yang ada, Pelsus dari kolom 1 sampai kolom 18, penatua Diakin, penatua Bintra, di dalamnya ada komisi kerja, di dalamnya ada juga penasihat jemaat, di dalamnya ada pelayanan lansia jemaat, di dalamnya juga ada perangkat pelayanan, kostor pegawai gereja, panitia PHRG di tahun 2006, Panji Joshua Retter, bahkan di dalamnya juga ada pelayanan di

kesiangan. Kami semua cuma alatnya Tuhan, medianya Tuhan, sarananya Tuhan. Karena Tuhan pemilik kemenangan dan kepala gereja kami. Memberkati setiap program-program yang ada, baik ketika berbicara tentang program persekutuan, berbicara tentang program-program kegiatan-kegiatan, termasuk program yang akan dijalani di saat ini. Tuhan, gerakan kami semua untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan gereja yang ada, termasuk kerinduan kami untuk mengadakan dua LCD kiri dan kanan di sebelah mimbar yang ada untuk pelayanan semakin baik, pelayanan semakin memberkati banyak orang. Karena bagian LCD, tayangan-tayangan yang ada, membuat juga unsur-unsur itu yang pasti semua menjadi sebuah susunan atau company yang tentu hal akan membangun kehidupan keberimanan kami, sehingga kami semakin dewasa. Ya, terima kasih. Kehidupan dan penghidupan kami, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, termasuk membawa pemerintah bangsa dan negara. Tuhan, berkati, menghadirkan kami pemerintah yang takut akan, berkati juga pemirsa yang mengikuti siaran RRI ini. Tuhan juga berkati yang saat ini sedang di rumah, kiranya kasih anugerah Tuhan dianugerahkan bagi mereka, termasuk penyiar yang ada, pimpinan juga RRI. Persembahan telah kami beri sebagai

sola kahiyatikala. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Jadilah kami silakan berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat pujian lirikannya 207 taat setia.

0: Ada teman yang nanya, kenapa sih Mael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Mael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Mael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat? Padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

Terus siang untuk Anda pendengar RRQ Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sola Gratia Tikala Manado gitu ya. Selamat beribadah untuk Anda semuanya, umat Kristiani dimana pernah berada. Semoga makin diberkati dalam Tuhan, tambah semangat juga gitu ya dalam setiap kegiatan aktivitas Anda, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dijalankan dengan baik dan tentunya semua dilancarkan gitu ya. Dan untuk kesempatan siang hari ini di Manado siang, saya Lin Salviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Ada banyak lagu-lagu Indonesia, bahkan juga kidung pujian ya, dan bahkan juga lagu-lagu mancanegara nanti di setiap ada sesi-sesinya gitu ya di program Manado siang. Saya akan menemani Anda dan menghadirkan informasi-informasi terlengkap juga tentunya di selamat siang hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin dalam kegiatannya yang mungkin hari ini ada banyak yang harus Anda kerjakan aktivitas Anda, semoga semuanya juga berjalan lancar, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu ya yang kita hadirkan juga untuk menemani Anda di semuatan siang hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana. Itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas, dan mobil mewah.

0: menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Oke, pendengar di Semangatan Siang hari ini, di program Edo Siang gitu ya, di hari ini Minggu 2 Agustus 2026 untuk semuanya yang mungkin baru pulang beribadah ataupun juga masuk ibadah gitu ya. Jadi apapun yang berikan kita hari ini, semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, di sonar hari ini pendengar, tentunya masih banyak gitu ya beberapa informasi yang ingin kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga untuk Anda yang terbaring sakit hari ini, semoga cepat pulih gitu ya, semoga cepat beraktivitas kembali, semangat, sembuh gitu ya. Dan yang pasti jangan terlalu juga untuk menikmati makan siangnya dan juga obatnya juga diminum harus teratur gitu ya. Dan terus bersama Pro Satu Manado, apalagi juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami di 94,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital gitu ya. Tentunya selamat siang untuk Anda ya. Semoga hari ini juga tambah semangat bersama Pro Satu Manado. Oke, untuk Anda yang suka minum obat antibiotik. Nah, antibiotik ini salah satu obat yang memang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gitu ya. Dan bahkan menurut dari laman www.who, ya sini juga obat ini tuh bekerja dengan membunuh bakteri untuk menghambat pertumbuhannya. Sehingga infeksi juga dapat dikendalikan, namun antibiotik tidak efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya. Seperti flu, batuk pilek biasa, sebagian besar sakit tenggorokan akibat virus, maupun COVID-19. Yang masih menggunakan antibiotik untuk penyakit yang tidak memerlukannya justru juga bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lebih besar, pendengar. Dan tentunya juga salah satu dampak paling serius dari penggunaan antibiotik ini yang tidak tepat adalah resistensi antibiotik. Jadi resistensi ini terjadi ketika bakteri berubah sehingga antibiotik yang sebelumnya efektif tidak lagi mampu membunuhnya. Jadi akibatnya juga memang infeksi ini menjadi lebih sulit diobati dan memerlukan pengobatan yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan juga meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian juga. Dan bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut resistensi antimikroba sebagai salah satu ancaman kesehatan global terbesar juga saat ini, pendengar. Dan dilansir dari laman www.cdc.gov ya, tentunya kesehatan penggunaan antibiotik ini juga masih sering terjadi di masyarakat. Misalnya nih, membeli antibiotik tanpa resep dokter, menghentikan pengobatan sebelum waktunya karena memang merasa sudah sembuh gitu ya, ini juga menggunakan sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya. Jadi atau mengkonsumsi antibiotik milik orang lain, kebiasaan ini juga bisa membuat sebagian bakteri bertahan hidup dan berkembang menjadi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Dan kemudian antibiotik ini juga hanya boleh digunakan sesuai anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Dokter juga akan menentukan apakah infeksi yang dialami memang disebabkan oleh bakteri dan juga memilih jenis antibiotik, dosis, serta lama pengobatan yang sesuai. Jadi pasien ini juga harus menghabiskan antibiotik sesuai petunjuk dan meskipun gejala sudah membaik, kecuali dokter menyarankan sebaliknya gitu ya. Dan juga memang sangat penting untuk mengobati bakteri dan juga bisa mengurangi resiko resistensi, pendengar. Selain menyebabkan resistensi, penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini juga bisa menimbulkan efek samping seperti mual, diare, reaksi alergi, hingga gangguan keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Jadi pada beberapa orang, efek samping ini juga bisa bersifat serius gitu ya, sehingga penggunaan antibiotik ini juga harus selalu mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Karena itu memang antibiotik ini bukanlah obat yang boleh dikonsumsi sembarangan setiap kali merasa sakit gitu ya. Jadi mencegah infeksi ini juga menjadi langkah penting untuk bisa mengurangi kebutuhan penggunaan antibiotik. Jadi menjaga kebersihan tangan, mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan juga menerapkan pola hidup bersih serta sehat, ini bisa membantu tubuh melawan berbagai penyakit. Jadi semakin sedikit infeksi yang terjadi, semakin kecil juga kebutuhan penggunaan antibiotik. Jadi setiap orang juga memiliki peran gitu ya dalam mencegah resistensi antibiotik. Jadi gunakan antibiotik itu hanya jika diresepkan oleh tenaga kesehatan. Jangan pernah meminta antibiotik jika dokter menyatakan tidak diperlukan gitu ya. Dan jangan pernah juga berbagi antibiotik dengan orang lain dengan penggunaan antibiotik yang bijak.

0: Dan tentunya kita juga bisa membantu menjaga efektivitas obat ini agar tetap mampu menyelamatkan nyawa baik sekarang maupun di masa depan gitu ya. Oke, itu tadi beberapa informasi penggunaan obat antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan gitu ya. Dan yang pasti informasi ini pun juga dikutip dari ri.co.id ya. Ada banyak informasi-informasi yang terlengkap juga yang bisa Anda dapatkan di portal berita kami gitu ya. Jadi perbaharui informasi berita Anda melalui portal berita kami ri.co.id, karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di sana.
1: ri.co.id ri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana. Itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar masih di 94,5 MHz dan juga yang bisa didengar juga melalui aplikasi Radio Digital gitu ya. Tentunya selamat siang untuk Anda. Masih bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak lagu-lagu gitu ya, informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat siang dulu untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan hari ini, jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi juga hari ini yang mungkin ada banyak gitu ya kegiatan-kegiatannya, beres-beres, bersih-bersih rumah, gotong royong gitu ya hari ini. Ataupun juga yang sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan sahabat-sahabatnya, mungkin lagi refreshing dulu, jalan-jalan gitu ya. Jadi ya nanti di jalan ya. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Persatu Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi di sore hari ini di Manado siang, pendengar, saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman.

bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ini murah banget, diskonnya gede.
1: Tokonya apa?
0: Gak tahu juga sih kak, tapi gak masalah, yang penting kan harganya miring.
1: Coba cek dulu ulasannya, terutama bintang 1 dan komen negatifnya banyak atau enggak.
0: Barang gak sesuai, pengiriman lama, penjual susah dihubungi.
1: Nah, harga boleh murah, tapi ulasan belanjanya juga harus penting.
0: Ya juga ya, bintangnya banyak tapi komennya jelek.
2: Di ekonomi digital, membaca ulasan dan cek reputasi toko membantu kita belanja lebih aman. Baca dulu ulasannya, baru belanjanya.
3: Pro 1.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada Samson Langit Runtuh untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi untuk Anda yang masih beraktivitas di hari Minggu. Dan yang pasti terjelang dinamika olahraga di ruang dengan Anda saat lagi di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus, penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unlucky we conceded last that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang

0: tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepat dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat, yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung. Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya, cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025 dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satu, kanal informasi.

0: Amel tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus.

Kisuan hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Emmy Tobing Merah Putih yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, yang sedang mengejar kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat terus gitu ya. Apalagi yang sedang menikmati makan siangnya, ataupun yang sedang beristirahat siang, apapun kegiatan-kegiatan Anda, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, pemerintah kota Manado meresmikan 6 lingkungan baru di Kecamatan Mapanget kabarnya sebagai upaya memperkuat pelayanan publik agar semakin cepat, dekat, dan efektif bagi masyarakat. Tentunya peresmian berlangsung di Kompleks Perumahan Gria Paniki Indah, Kecamatan Mapanget pada hari Jumat 31 Juli 2026 yang lalu gitu ya. Dan kabarnya peresmian ini memang sempat juga diwakili oleh Wakil Wali Kota Manado, Richard Swalang, yang juga mewakili Wali Kota Manado, Andrea Anggau ya, yang pastinya juga 6 lingkungan yang diresmikan meliputi lingkungan 11 dan 12 di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 5 dan 6 di Kelurahan Bengkol, dan serta lingkungan 9 dan 10 di Kelurahan Buha. Jadi pembentukan lingkungan baru tersebut ini juga merupakan tindak lanjut dari peraturan Wali Kota nomor 12 tahun 2026 dan surat keputusan Wali Kota Manado nomor 22 /Cap/01/Setda/2026. Jadi pemerintah Kota Manado juga menilai penataan wilayah administratif ini juga diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, pendengar. Dan dalam pernyataan tertulis unggahan Facebook Wali RS ya, Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang juga menegaskan bahwa pembentukan lingkungan baru itu bukan hanya sebatas penambahan wilayah administrasi gitu ya. Jadi di sini ya juga menjelaskan dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih profesional, berbagai layanan pemerintah mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga keamanan ini diharapkan bisa diberikan secara lebih cepat, efektif dan optimal. Dan pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Manado juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui program Capil PDKT atau pelayanan lebih dekat pada masyarakat. Jadi program tersebut juga memungkinkan warga mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara langsung di lokasi kegiatan, pendengar. Oke, dari beberapa informasi yang saya hadirkan di rundingan Anda, pemerintah Kota Manado resmikan 6 lingkungan baru di Mapanget kabarnya ya. Dan informasi ini pun saya kutip masih dari rri.co.id, perbarui informasi Anda di portal berita kami rri.co.id.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat Raja Empatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Oke, masih di program Rosa Tumenado Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Masih bersama saya Rin Salviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Oke, dan yang pastinya pendengar, kalau kita bicara tentang polusi udara memang jadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat juga yang semakin serius di berbagai negara gitu ya, termasuk Indonesia. Jadi kolektif tidak hanya mengganggu kenyamanan beraktivitas, tetapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit, terutama yang menyerang sistem pernapasan dan juga jantung. Dan bahkan menurut dari laman www.who gitu ya, di sini Organisasi Kesehatan Dunia WHO sendiri tuh memperkirakan bahwa jutaan kematian setiap tahun ini berkaitan dengan paparan polusi udara, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dan yang pasti di lansir dari laman www.epa.gov, polusi udara ini berasal dari berbagai sumber seperti emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah, kebakaran hutan, hingga penggunaan bahan bakar padat untuk memasak gitu ya. Dan dampak polusi udara terhadap kesehatan tidak bisa dianggap remeh. Paparan jangka pendek juga ini bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, batuk, sesak nafas, hingga memperburuk penyakit asma gitu ya. Dan sementara itu juga paparan dalam jangka panjang ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, kemudian stroke ya, kemudian kanker paru, bahkan kematian dini. Jadi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit kronis ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi udara. Jadi anak-anak juga memiliki resiko lebih tinggi karena paru-paru mereka juga masih dalam tahap perkembangan, menghirup udara yang tercemar secara terus-menerus. Ini juga bisa mengganggu pertumbuhan fungsi paru, jadi meningkatkan infeksi saluran pernapasan dan memperburuk asma. Sementara pada lansia, polusi udara ini juga bisa memperparah penyakit jantung dan gangguan pernapasan yang sudah ada sebelumnya. Pendengar, mereka juga bisa mengambil langkah sederhana untuk bisa mengurangi resiko paparan polusi udara, seperti memantau indeks kualitas udara, menggunakan masker yang sesuai ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat tingkat polusi tinggi, serta menjaga ventilasi rumah tetap baik. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, ini juga bisa membantu memperbaiki kualitas udara dalam jangka panjang, pendengar. Dan pemerintah juga memiliki peran penting ya dalam mengendalikan polusi udara melalui kebijakan pengurangan emisi kendaraan. Jadi pengawasan industri, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sampah yang lebih baik. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat agar kualitas udara juga bisa terus membaik dan risiko penyakit akibat polusi juga dapat ditekan. Dan kemudian menjaga kualitas udara ini juga berarti menjaga kesehatan bersama ya, dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, mendukung kebijakan pengendalian polusi. Masyarakat juga bisa berkontribusi ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Udara bersih bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak setiap orang untuk hidup sehat, pendengar. Oke, untuk Anda semua itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena ada banyak lagi informasi yang kita hadirkan sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara nanti tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror.

0: Mel tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Thank you. It's very much.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Elin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar di hari ini sampai 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu mancanegara dan saya akan terus menemani Anda di sore ini sampai nanti di pukul 14.30 dengan menghadirkan informasi terlengkap, apalagi juga nanti akan ada informasi berita daerah gitu ya di ruang dengan Anda di pukul 14. Yang pasti untuk Anda di hari ini sekali lagi terima kasih ya yang mendengarkan siaran kami juga melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga hari ini juga tambah banyak lagu-lagu informasi masih terlengkap yang kita selalu hadirkan. Dan untuk pendengar, di sini ada beberapa informasi yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Kabarnya BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini, Minggu ya, yang pastinya tentunya juga dikabarkan gitu ya. Untuk kita semuanya, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di berbagai kota besar, pendengar. Oke, dikabarkan di wilayah barat Indonesia, BMKG memprediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan mengguyur Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan juga Tanjung Selor ya. Kemudian, meski demikian, sebagian wilayah lain di Indonesia, bagian barat diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Jadi kondisi ini juga berpeluang terjadi di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Pulau Jawa, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Dan bahkan di sini BMKG juga memperkirakan adanya fenomena udara bur di Bandar Lampung. Selain itu juga potensi asap dan juga kabut diprediksi terjadi di Samarinda. Jadi untuk semua kawasan Timur Indonesia, hujan ringan diperkirakan turun di Mamuju, Palu, dan juga Nabire. Sementara kota lain diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Dan lalu di wilayah yang diperkirakan menikmati cuaca relatif bersahabat, ya, meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, dari Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura hingga Merauke. Dan hingga sisi lain juga diinformasikan udara kabur berpotensi muncul di Mataram, sedangkan asap atau kabut diperkirakan terjadi di Sorong dan Jaya Wijaya. Dan di sini BMKG juga mengingatkan, perkiraan tersebut juga merupakan gambaran umum kondisi cuaca harian. Masyarakat disarankan juga memantau pembaruan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun juga akun resmi media sosial BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih rinci, pendengar. Oke, itu beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tapi masih banyak lagi informasi-informasi lain dan terus di Manado siang hari ini.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling hargain dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa depan.
1: Rosel

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini awal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: serius nih kiri.
1: Iya dong, kenapa enggak? Sekarang kan pemerintah lagi dorong banget UMKM. Ada pelatihan, pendampingan, sampai akses modal.
0: Wih, keren. Tapi emang ada program nyata?
1: Banyak. Di Kementerian Koperasi dan UMKM lagi ngebut capai target 8% wirausaha tahun 2025 ini. Jadi kita, anak muda, diajak ambil peran. Bukan cuma kerja, tapi tain peluang.
0: Wah, hebat. Mulai dari mimpi, sekarang jadi aksi dong ya?
1: Iya dong. Karena wirausaha tuh bukan cuma buat sukses pribadi aja, tapi juga bantu bangsa. Selain kita dapat kerja, kita juga bisa buka peluang lapangan kerja buat orang lain. Keren kan?
0: Keren banget.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah satu binatang yang memakan batu. Dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Oke, masih di program Pro Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi pengar. Dari ini masih bersama saya Rin Solviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya panas ya. Kayaknya tuh satu orang tuh dua matahari di kayaknya ya. Ya buat yang lagi gerah sekali, semoga adem ya, tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Manado. Apalagi juga hari ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Apalagi untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 gitu ya, tetap waspada, ikuti rambu lalu lintas. Yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa bawa satu surat menyuratnya yang pasti lengkap ya, si mesternya. Dan juga jangan lupa nih helm ya. Kebanyakan tuh, duh susah ya bawa motor tapi gak mau pakai helm. Nah ya pasti ini juga untuk menjaga keamanan Anda sendiri gitu ya. Ya untuk menghindar segala sesuatu yang tidak kita inginkan, tetap jaga yang namanya keselamatan Anda. Hanya dengan menggunakan helm itu udah safety banget gitu ya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 gitu ya. Jadi ya pasti untuk Anda semuanya di jalan, selamat sampai tujuan. Selamat semangat juga pastinya bersama Pro Manado. Dan nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mendengarkan kita hadirkan nanti ada warta berita daerah siang gitu ya, saat lagi di ruang dengan Anda. Oke, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga untuk Anda di sonar hari ini, tetap setia terus bersama Pro Satu Manado di 94,5 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026.
1: Kita lihat saat ini dengan coolbox, malah dijadikan tempat perampungan coolbox. Bagaimana mereka mau berjualan kalau coolbox semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali.
0: Warta Berita Daerah Siang selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, Desa Kapitu Minahasa Selatan ditetapkan sebagai desa wisata berbasis mangrove pertama di kabupaten itu.
2: Dinas Pariwisata Sulawesi Utara berkunjung ke Desa Pesisir Kapitu Minahasa Selatan untuk melihat potensi kampung tersebut sebagai desa wisata berbasis mangrove di kabupaten. Bersama Bupati Minahasa Selatan Franky Wungkar, Kadis Pariwisata Sulawesi Utara Devi Tanos menyaksikan keindahan hutan mangrove serta lahan pesisir lainnya yang terus ditanami bibit mangrove. Kadis Devi Tanos mengatakan, Disparbud Sulawesi Utara mempromosikan bahkan berupaya menghadirkan tamu dan wisatawan ke desa wisata mangrove Kapitu Minsel.
3: Semoga saja ada beberapa kedeputian yang bisa kita ajak jalan-jalan ke desa wisata Kapitu ini. Karena memang desa wisata Kapitu ini adalah satu-satunya desa wisata mangrove ya, desa wisata mangrove yang ada di Minahasa Selatan. Dan baru saja mendapatkan SK Bupati menjadi desa wisata. Nah, seperti itu, jadi kita sama-sama nanti membenahi desa wisata Kapitu ini agar menjadi desa wisata yang lebih baik lagi, sehingga memang nanti baik kunjungan wisatawan, baik itu lokal atau mancanegara ke desa Kapitu.
2: Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan Franky Wungkar mengakui terbentuknya Kapitu sebagai desa ekowisata berkat dukungan dari banyak pihak, antara lain Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara dan Kargil Amrang.
4: Dan ini akan memberi motivasi kepada masyarakat desa Kapitu yang mengelola pariwisata ini, apalagi ada desa Manengkel, ada Kargil yang mensupport tentang kegiatan pariwisata di sini. Dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan selalu mensupport, mendukung, dan memfasilitasi bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya salah satu yang disampaikan tadi adalah akses jalan.
2: Sampai saat ini, Kapitu menjadi satu-satunya desa wisata berbasis mangrove di Minahasa Selatan karena potensi alam serta mangrove sebagai sumber kehidupan ekonomi. Audi Kandores melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kita ke Depth News mengenai polemik penataan di Pasar Besehati, Manado.
5: Aktivitas perdagangan di hanggar ikan Pasar Besehati Kota Manado kembali berjalan normal setelah sempat diwarnai aksi protes pedagang dan dugaan perusakan pagar. Ini bermula dari kebijakan Perda Pasar Manado yang melakukan penataan ulang kawasan hanggar demi menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Namun, kebijakan tersebut menuai keberatan dari sebagian pedagang yang merasa ruang usaha mereka terdampak. Direktur Utama Perumda Pasar Manado, Luki Senduk, mengatakan, penataan dilakukan karena fungsi hanggar sudah berubah. Banyak lapak dipenuhi cool box, sehingga pedagang justru berjualan di luar area yang telah disediakan.
6: Awal mula hanggar ikan ini diatur, ditata dengan baik, semua pedagang ada di dalam hanggar ikan. Tapi kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali supaya ada kebersihan terjamin. Ini kan semua jadi kotor karena sudah tidak bisa dibersihkan, ditutup dengan cool box. Begitu juga kenyamanan pembeli, keamanan. Kalau kita sudah buat jalur ini, kemudian pintu-pintu masuk kita buat, maka semua di dalam bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
5: Namun di sisi lain, sebagian pedagang menilai penataan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka. Salah seorang pedagang, Rahmali Hawa, berharap pengelola memberikan ruang bagi seluruh pedagang untuk tetap dapat mencari nafkah.
7: Ini batu ini for apa, orang? Orang ini kaya untuk ini. Toh, sedangkan posisi orang ini pagar antara orang cabut, sudah cabut pedagang. Jadi orang pengelola ini, batu ini siapa? Kan orang minta jo, kasih jo orang yang liar-liar, kasih tampak, biar orang sudah bawa kusala. Supaya orang ini aman-aman, orang ini semua basudara, kum semua bawa kusala.
5: Ketegangan kemudian meningkat ketika aksi demonstrasi pedagang pada Senin 27 Juli 2026 berujung pada dugaan perusakan pagar pembatas dan penganiayaan terhadap pegawai Perumda Pasar. Kasus tersebut kini ditangani Polresta Manado sebagaimana dijelaskan oleh Direktur
8: dengan menerima semua masukan. Silakan menyampaikan aspirasi, kita kaji bersama, kita perbaiki bersama, kita buat pasar Bersati lebih baik lagi. Tapi yang terjadi tadi sore, selesai teman-teman pedagang, sebagian besar juga bukan pedagang, demo saya lihat, itu selesai melakukan aksi, langsung melakukan pengerusakan di pasar Bersati. Bukan cuma pengerusakan, terjadi juga pemukulan terhadap karyawan kami di pasar, dikejar-kejar sampai ibu-ibu juga yang petugas pasar itu diintimidasi, diancam. Dan semua ini terekam dan kami melakukan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado.
5: Dijelaskan oleh Kabak Ops Polresta Manado Kompol Konstantin Samuri bahwa aksi unjuk rasa awalnya berlangsung tertib. Massa telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian dan mendapat pengawalan menuju sejumlah instansi. Namun situasi berubah setelah beredar video yang memicu kesalahpahaman di kalangan peserta aksi.
9: Itu kami paparkan kepada 4 kendaraan R4 yang mobil yang mereka gunakan sebagai sound system dan mobil komando. Tetapi untuk ini sudah melambung dan kemudian mereka menuju ke pasar Bersati dengan kelompok-kelompok kecil ya. Setibanya di sana ternyata puji Tuhan, karyawan dari Perumda itu sudah membuarkan diri dengan beberapa orang yang masih ada di sana. Ya. Mereka melihat bahwa posisi lapak, posisi barang-barang mereka sudah dipindahkan, ya. Sehingga itu memancing kemarahan dan mereka itu yang sangat terlihat kalau dari video yang ada di medsos itu ada pagar yang di rusak. Kemudian walaupun tidak di video tetapi sudah ada di laporan kepada kami ada karyawan yang dianiaya. Nah, sehubungan dengan pemerusakan, sehubungan dengan penganiayaan tentu itu adalah perbuatan pidana. Dan perbuatan pidana adalah kewajiban kita untuk melakukan proses. Dan kami sudah berproses itu dan pada saatnya nanti proses itu pasti akan kami tuntaskan karena itu memang harus dituntaskan. Bagaimana penyelesaiannya, hukum acara pidana akan kami patuhi dan tahapan-tahapannya akan kami laksanakan.
5: Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, aktivitas jual-beli di hanggar ikan pasar Bersehati kini telah kembali normal. Sementara itu, Perumda Pasar Manado tetap melanjutkan program penataan kawasan, termasuk pembersihan drainase dan pembenahan sistem IPAL. Pengelola juga telah menerbitkan edaran yang mengatur jarak larak, jalur pejalan kaki, serta kebersihan area berjualan, dengan masa sosialisasi selama 7 hari sebelum penertiban diberlakukan. Demikian In-Depth News, Noni Oktavi.

0: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita kini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 6. Kota Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ayu sing wis suwit enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafin.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberi jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

tangga dan rukun warga atau singkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk menggantikannya mata-mata. Oleh karena itu, bentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Baik, kembali selamat sore pendengar. Kita sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan edisi siar yang sama Minggu 2 Agustus 2026. Kembali dengan Mike ya, siap temani Anda lagi untuk Manado sore ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia ya. Apa kabar untuk Anda sore ini, walaupun cuaca memang sangat panas ya. Semoga tidak akan menghalangi kebahagiaan Anda di sore ini, ya tetap dapat membijaki lah ya dampak kondisi cuaca di beberapa hari terakhir ini. Dan memang sejak pagi tadi juga sesuai dengan informasi BMKG akan terjadi ya kemarau panjang ya, kemarau kering. Ya karena itu untuk dapat mensiasatinya dengan bijak, ya perbanyak konsumsi air putih dan menghemat air juga. Oke, 100% Indonesia kini hadir menyapa Anda ya, baik lain telepon, SMS, WhatsApp saya buka di 082195835080. Telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya sambil berbagi topik ya. Request lagu juga, yang pasti lagunya lagu pop Indonesia, bukan lagu nostalgia ya, karena beberapa hari yang lalu ya sempat ada yang ngirim request lagu nostalgia. Kalau lagu nostalgia itu nanti malam, bukan sore ya. Oke, baik, topik kita untuk sore ini ada hubungannya dengan bulan Agustus ya. Ini sudah yang kedua ya, bulan kemerdekaan. Jadi bukan sekedar pergantian kalender, tapi menjadi bulan yang mengingatkan kita akan perjuangan bahkan pengorbanan ya para pahlawan yang sudah mengantarkan bangsa ya, bangsa kita ini boleh menuju gerbang kemerdekaan. Dan pastinya bulan Agustus ya identik dengan satu peristiwa bersejarah ketika sangsaka merah putih pertama kali berkibar sebagai lambang kemerdekaan ya, sekaligus boleh menjadi kebanggaan dan jati diri bangsa ya. Dan hasil dari kemerdekaan sudah kita nikmati ya sampai dengan hari ini. Saya ingin tahu ya, ini sebagai salah satu bentuk penghormatan yang sederhana, harusnya bukan harusnya, memang sudah kewajiban kita ya, bukan harus disadarkan untuk memasang bendera merah putih. Ya kalau dibandingkan dengan bulan kemarin dan saat pesta Piala Dunia, waduh, tanpa diperintah ya bendera mungkin karena yang ngefans dengan atau mendukung ya dari peserta Piala Dunia, sehingga bendera pun terpampang ya atau terpasang tanpa diperintah. Oke, gimana dengan Anda? Apakah sudah pasang bendera merah putih? Ya memang ini sebagai bentuk penghormatan lah yang sederhana untuk memaknai bulan kemerdekaan ini ya. Oke, kita langsung ke line telepon Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Halo. Orang Leilem.
1: Orang Leilem.
0: Apa kabar?
1: Masih orang Leilem.
0: Oh, masih orang Leilem.
1: Sementara cuaca panas-panas.
0: Panas. Oh, tak kira cuma Manado. Merata rupanya, Kang. Baik. Panas entero. Ya. Paraiko gimana?
1: Ya.
0: Kalau Paraiko gimana? Sudahkah terpasang bendera ya, merah putih? Atau mau tunggu palak perintah dulu?
1: Sementara mempersiapkan ini.
0: Aduh. Berarti belum dong ya. Tapi kalau dari yang Pak Raiko lihat ya, di tempatnya Pak Raiko, apakah sudah ada yang warga yang pasang bendera di sana?
1: Sudah ada banyak yang masang.
0: Sudah banyak. Oh.
1: Sudah banyak yang masang.
0: Kalau Pak Raiko kenapa belum Pak Raiko?
1: Masih ambil bambu.
0: Oh, alasannya masih mau bambu. Waduh.
1: Pakai bendera itu. Yang ambil bulu lagi.
0: Aduh. Oke. Baiklah Pak Raiko. Semoga setelah ini ya Pak Royke sudah bisa masang nih. Oke, Pak Royke, di sini saya langsung tawarkan lagu ya Pak Royke. Oke. Baik, di sini ada Nania Idol, Bila Rasaku Ini Rasamu. Ada Raisya, Kau Rumahku. Atau Mario Geklau, Semata Karenamu. Yang mana?

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan nanti kami akan hadir dalam Jelajah Wisata Nusantara, di mana nanti kami akan hadirkan perbincangan kami mengenai hal-hal yang akan kami hadirkan di siang hari ini. Di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Caniago mengingatkan seluruh kepala daerah menjaga integritas amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat. Ia menekankan jabatan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah

0: Selatan, Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Peringkat Pro 3 Jelajah Wisata kali ini akan mengajak Anda menikmati pesona wisata bahari Indonesia melalui keindahan pantai dan pulau yang menawarkan panorama alam memukau, hamparan pasir, air laut yang jernih, serta suasana yang masih asri menjadikan destinasi ini sebagai tempat pilihan untuk melepas penat. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, wisata pantai dan pulau juga menghadirkan beragam aktivitas menarik, mulai dari bermain di tepi pantai, snorkeling, hingga menikmati keindahan bawah laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Keunikan inilah yang menjadikan wisata bahari sebagai salah satu andalan pariwisata di berbagai daerah. Lantas, seperti apa pesona pantai dan pulau yang akan kita jelajahi kali ini? Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Hari Susetia. Pak Hari Susetia, selamat siang, Pak.
2: Iya, selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik, selamat Pak Hari, ya?
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat dan baik-baik saja ini, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Hari, sejak kapan sih Pak Pulau Rubiah itu mulai dikenal sebagai destinasi wisata bahari ini, Pak?
2: Iya, ini sebenarnya kalau kita merunut ke sejarah Kota Sabang, sebenarnya dari zaman Perang Dunia Kedua ini juga sudah terkenal Pulau Rubiah ini dengan keindahan alam bawah lautnya, dengan taman wisata alam bawah lautnya yang luar biasa. Okay. Nah, ini dibuktikan dengan adanya juga salah satu sejarah yang mengatakan bahwa Pulau Rubiah itu juga sebagai tempat karantina pertama haji di Indonesia.
1: Jadi selain seperti keindahan itu, pemandangan alam bawah laut, dan juga memiliki nilai sejarah yang tinggi juga ini, Pak, ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Selain pemandangan alam bawah laut, Pak, hal apa lagi, Pak, yang membuat pulau ini istimewa dibandingkan pulau lain di wilayah Sabang, Pak?
2: Iya, ini yang menjadi daya tarik utama wisatawan, baik itu mancanegara pun maupun wisatawan Nusantara. Yang paling pertama menarik adalah yaitu taman bawah lautnya.
1: Iya.
2: Aneka terumbu karang yang luar biasa indah, dibarengi dengan berbagai macam jenis ikan-ikan laut yang ada. Terutama ada ikan yang langka ini, Mas Rudi.
1: Apa itu, Pak?
2: Ikan Napoleon yang kita...
1: Oh, iya, saya pernah lihat itu. Oh, jadi ikan Napoleon itu habitatnya salah satunya di Pulau Rubiah ini, Pak?
2: Di Pulau Rubiah ini, itu yang merupakan daya tarik yang paling utama.
1: Artinya kemudian pengunjung bisa juga snorkeling, ya Pak, ya, di dalam situ, atau snorkeling bisa, bisa melihat pemandangan taman bawah lautnya ini, ya?
2: Betul, Mas Rudi. Jadi bagi yang tidak bisa berenang pun sebenarnya kita juga bisa menikmati suasana taman bawah lautnya ini, Mas Rudi, melalui kapal kaca.
1: Oke. Oh, ada.
2: Iya. Ada, Mas. Jadi bagi yang wisatawan mungkin belum bisa berenang, akan tetapi untuk menikmati wisata alam di Pulau Rubiah ini kita bisa memanfaatkan kapal kaca yang ada.
1: Oke, kebanyakan
2: atraksi berikutnya, silakan. Ada snorkeling, ada diving, kemudian yang paling menarik adalah

0: beri makan ikan-ikan ini di air yang dangkal.
1: Iya. Ini saya sambil melihat betul. Google ini Pak, wah menarik nih ya, snorkeling sambil memberikan makan ikan nih. Bisa cerita sedikit Pak kegiatan snorkeling di sana Pak?
0: Iya, jadi kegiatan snorkeling yang paling banyak menarik minat wisatawan saat ini adalah ya memang salah satunya itu memberi makan ikan. Saya tarik yang paling utama di Pulau Rubia ini, kita juga ada pelestarian terumbu karang dan rumah-rumah Nemo ini, clownfish ini Mas Rudi.
1: Rumah-rumah Nemo, Nemo.
0: Iya, clownfish.
1: Oh, clownfish. Oh, jadi ada ikan Nemo ya. Mungkin Nemo itu kan ada film yang terkenal ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu destinasi wisata yang paling unggulan adalah clownfish-nya itu.
1: Clownfish-nya itu. Itu memang habitatnya juga di sana juga ini ya, Pak.
0: Betul. Mas
1: Pak, Rudy. Kenapa disebut Rubiah ini, Pak? Ada asal usul ceritanya nggak nih, Pak? Penasaran saya ini.
0: Betul, Mas. Jadi di samping Pulau Rubia itu terkenal asalnya sumber daya alamnya, kemudian keindahan laut dan taman bawah lautnya. Jadi ada sejarah yang memang selalu dimunculkan dan diceritakan oleh para pemandu kita melalui storytelling yang kita ajarkan.
1: Oke.
0: Jadi nama Rubiah itu merupakan nama dari seorang tokoh agama yang memang pada masanya itu salah satu tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam masuk menuju ke Aceh dan menuju ke Indonesia.
1: Oke.
0: Nah, nama Pulau Rubiah itu diambil dari nama istrinya Tengku Ibo.
1: Istri dari Tengku Ibo.
0: Iya, Ibuh itu atau Tengku Ibuh itu adalah ulama Islam yang memang mengajarkan agama Islam untuk melakukan penyebaran di Indonesia, khususnya di Pulau Sabang, di Pulau Weh. Nah, beliau itu memiliki istri yang namanya Nyak Rubiah. Nah, nama beliau pun juga kita abadikan menjadi nama desa di pulau tersebut.
1: Oke, jadi nama Pulau Rubia itu diambil dari istri tokoh
0: nama
1: agama,
0: istri
1: pemuka agama.
0: Tokoh agama.
1: Iya
0: betul.
1: Tahun berapa itu Pak ya?
0: Itu kalau dari sejarahnya sekitar 1874.
1: 1874 dan Rubia itu diambil dari nama istri Tengku Iboh itu sendiri.
0: Betul, tapi kalau misalnya secara resminya itu kan secara sejarahnya Mas.
1: Ya.
0: Kalau secara resminya Kota Sabang itu kan dibentuk di tahun 1965.
1: Ya. Atau 60-an ya, seingat saya.
0: Dipokokkan menjadi 1965. Nah, mungkin untuk merunut sejarahnya ini Mas Rudi.
1: Oke, baik.
0: Ya, sampai saat ini kita masih bisa menikmati ya di kami itu ada namanya historical tourism atau wisata sejarah.
1: Wisata sejarahnya masih ada ya, baik.
0: Iya, melalui makamnya Nyak Rubiah atau makamnya Tengku Ibo
1: masih ada di sana.
0: Begitu juga dengan bangunan-bangunan cagar budaya Karantina Haji yang berada di Pulau
1: Rubiah. Masih bisa, masih ada peninggalannya ya?
0: Masih ada Mas.
1: Baik. Pak Hari, nanti kita nanya-nanya lagi lebih banyak lagi. Sekarang sudah tersambung juga ini Pak dengan narasumber kami lainnya. Beliau adalah kepala desa Wetoli yang merupakan wisata pantai juga ini Pak di Wempamaja di Sulawesi Tengah. Jadi dari Sabang Aceh dan kita dipertemukan di udara dengan Sulawesi Tengah ini. Pak Saiful Bahri, selamat.
2: Pernah juga.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, di saluran telepon satu lagi Pak, ada Pak Hari Susestia, beliau Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang. Pak Hari, Pak Saiful, bisa bersapa dulu Pak.
0: Ya, selamat siang Pak Saiful, salam kenal ini, salam wisata Bahari.
2: Salam santun lalu dari wisata Wempang Maja, Kabupaten Tojonunda, Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Oke.
0: Iya, baik. Baik.
1: Iya, iya. Jadi Pak Seful ini di Tojonunda, Pak ya? Wempang Maja ini ya?
2: Ya, siap, siap. Wempang Maja di wilayah Tojonunda.
1: Tojonunda. Sejak kapan ini, Pak, dikenal sebagai destinasi wisata, Pak, Pantai Wempang Maja ini, Pak?
2: Destinasi wisata Wempang Maja ini sudah cukup lama, hanya ini baru dibuka setahun yang lalu.
1: Baru dibuka setahun yang lalu?
2: Setahun yang lalu, iya siap.
1: Oke, apa yang ditawarkan dari Pantai Wempang Maja ini, Pak, sehingga mampu memikat daya tarik wisatawan ini, Pak?
2: Hari ini dan dari tahun kemarin yang kami siapkan, yang pertama membersihkan terkait lokasi yang ada. Lalu kemudian memiliki dua mata air. Dua mata air ini di saat musim kemarau ini tidak pernah kering.
1: Sebentar, kemudian, Pak. Dua mata air ini mata air tawar berarti, Pak?
2: Mata air tawar yang kurang lebih 20 meter dari pinggiran pantai.
1: Oke, jadi ada dua mata air tawar yang jaraknya hanya 20 meter dari pantai. Meter. Waduh.
0: Iya, betul.
1: Iya, iya, iya. Kemudian apa hal lain dan juga mungkin aktivitas di Pantai Wempang Maja ini?
2: Pak Saiful. Hari ini aktivitas di Wempang Maja kami memiliki speed, kemudian penanda boat untuk sementara, kemudian gazebo serta beberapa alat yang lainnya. Hanya kerjasama kami baru sebatas satu tahun kemarin.
1: Oke. Dari satu tahun setelah dibuka ini, Pak, kebanyakan wisatawan yang datang ini lokal atau bahkan dari luar Sulawesi Tengah pun, luar Tojonunda pun juga ada ini, Pak. Gimana?
2: Kalau saat ini dengan setahun kemarin, khususnya Sulawesi, Sulawesi Tengah,
1: ya,
2: itu yang dari Lukbanggai bahkan Kota Tulu. Lalu kemudian dari daerah luar Manado, wilayah Sulawesi, kemudian Makassar, bahkan Kalimantan.
1: Ya, kalau bicara destinasi wisata kan juga bicara tentang akses, kemudian fasilitas yang ada ini, Pak. Nah, bagaimana di Wempang Maja ini, Pak Saiful? Baik akses ataupun juga fasilitas-fasilitas yang tersedia di sana, Pak, untuk memudahkan pengunjung.
2: Untuk akses ke dalam itu alhamdulillah sudah ada dibangun oleh desa, jalan masuk menuju ke area wisata. Kemudian untuk homestay itu masih sementara direncanakan, hanya saja kesiapan kami yang ada di lokasi wisata itu baru gazebo.
1: Gazebo?
2: Pelayanan, ya, karena pelayanan pintu masuknya itu pos pintu masuk. Lalu kemudian ada sedikit UMKM di dalam.
1: Oke. Dan satu tahun dibuka, tingkat kunjungannya bagaimana ini, Pak?
2: Dari satu tahun awal kami buka itu alhamdulillah sudah mulai terkenal, dan kemudian pengunjung dari beberapa wilayah itu sudah cukup memuaskan bagi pemilik wisata itu sendiri, bahkan kami desa.
1: Iya, baik. Saya ke Pak Hari Susestia lagi nih, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang. Pak, tadi kan taman bawah lautnya yang indah, kemudian jejak sejarahnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Kondisi terumbu karang, kemudian jejak peninggalan sejarah, terutama karantina haji, bisa diceritakan ini, Pak Hari?
0: Iya, terima kasih Mas Rudi. Berkaitan dengan kondisi terumbu karang, memang kita sempat melakukan penutupan daerah destinasi wisata Pulau Rubia ini juga, Mas Rudi. Ini diakibatkan atau disebabkan oleh tsunami yang kita alami pada tahun 2024. Pada tahun 2004.
1: Oke.
0: Aceh, iya benar. Jadi banyak terimbas juga lah kerusakan terumbu karang yang ada di Pulau Rubia. Akan tetapi kita terus melakukan reboisasi, penanaman karang, bibit karang kembali, dan kita memperoleh piagam atau penghargaan Pak Taru berkenaan dengan itu.
1: Oke, kalau kondisinya dari saat ini sudah
0: Indonesia,
1: ya, sudah terjadi tingkat pemulihannya berapa persen ini, Pak, dibandingkan sebelum tsunami 2004 dulu?
0: kita memang tidak terlalu berdampak. Kerusakannya kemarin itu sekitar 20%. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terperbaiki sehingga kondisi hampir kembali seperti semula di 93 atau 95%.
1: Oke, artinya
0: dan
1: sudah.
0: Dan di tahun 2022, alhamdulillah kita memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata yaitu melalui Pesona Indonesia sebagai taman wisata alam bawah laut terbaik se-Indonesia.
1: Oh, taman bawah laut terbaik di Indonesia itu, Pak?
0: Di Indonesia, Mas Budi. Jadi alhamdulillah setelah saya keliling-keliling di Indonesia ini, saya dulu pernah ke Bunaken, pernah ke Raja Ampat, ke Karimun Jawa, dan beberapa tempat lainnya. Punya kita ini di Pulau Rubiah tidak kalah dari tempat-tempat
1: taman tersebut. Laut yang ada, yang tempat lain.
0: Iya, okay. Betul.
1: Pak Hari, sebuah tempat wisata semakin, terutama Bahari nih Pak ya, terutama wisata pulau ataupun pantai, semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, itu kan tentu juga akan diperhitungkan tingkat dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri. Kalau di Pulau Rubiah gimana nih Pak? Semakin banyaknya pengunjung yang datang, kondisi taman lautnya gimana? Kondisi bibir pantainya juga seperti apa ini Pak?
0: Iya betul Mas, semakin banyak wisatawan yang berkunjung akan juga mempengaruhi terhadap kelestarian dan kerusakan terumbu karang ataupun destinasi wisata tersebut. Jadi ada beberapa langkah yang memang kita ambil untuk antisipasi itu nih Mas.
1: Apa itu Pak?
0: Salah satunya kita punya organisasi atau komunitas lokal yang memang memberikan rambu-rambu dan peringatan kepada wisatawan untuk tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan tersebut sampai dengan nanti ada hari-hari tertentu yang memang kita khususkan untuk tidak boleh ada pengunjung ini Mas. Contohnya melalui festival kenduri laut.
1: Festival kenduri laut.
0: Iya betul. Ini kita jadikan atraksi wisata juga.
1: Oke, baik. Saya balik lagi ke Sulawesi Tengah, Pak Saiful Bahri, Kepala Desa Wetoli. Pak, kalau di Pantai Wepamaja sendiri, apa sih yang membuat ternyata banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang datang ke sana, Pak?
2: Yang pertama, kalau kami di sini dari awal sampai saat ini kami meringankan beban masyarakat yang masuk atau pengunjung yang masuk. Yang pertama, tiket untuk masuk. Nah, kemudian parkiran kami betul-betul tata dengan baik. Walaupun ini baru, tapi bagaimana kemudian masyarakat itu masuk bisa dijaga keamanan kendaraannya.
1: Okay.
2: Lalu kemudian kami punya target bersama Kepala Dinas Pariwisata, bagaimana wisata ini bisa ke depan, bisa terjaga, dan bisa berkembang seperti di daerah-daerah lain, di daerah-daerah maju, seperti Raja Ampat. Kondisi kita di wisata sini, kita masih banyak kekurangan, terus terang, kami masih banyak kekurangan. Kemudian terkait wilayah pantai yang bikin pengunjung ini menarik, tertarik untuk hadir di Wepamaja ini. Yang pertama lokasi tempatnya dia adem, udah panas seperti di pantai-pantai lain. Memiliki banyak pohon di sana. Kami menjaga stabilitas pohon yang ada dan kami rawat agar pengunjung tidak kepanasan di seputaran pesisir pantai atau di lokasi Wepamaja. Kira-kira itu untuk sementara.
1: Iya, sebenarnya Pak lokasinya untuk akses gimana Pak? Dari kota terdekat menuju ke pantai, kemudian tiket masuknya seperti apa? Fasilitas hotel, yang lain itu gimana Pak?
2: Kalau untuk hotel, kami belum memiliki hotel, itu baru digagas untuk pembangunan homestay, kemudian area futsalnya. Itu ke depan kami akan lengkap. Dan kami sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk bagaimana kemudian area wisata ini memiliki tempat berkunjung, lalu ada tempat untuk bermalam para turis asing. Target ke depan.
1: Baik. Ya, Untuk Pak Saiful, kemudian Pak Hari, kita break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi
0: perbincangannya.
1: Ini menarik sekali, ada beberapa hal yang masih ingin kami dalami lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Program Jelajah Wisata Nusantara masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susestia, dan juga kami berbincang bersama dengan Kepala Desa Wetoli Saiful Bahri. Terima kasih Pak Hari, Pak Saiful masih bersama kami Pak.
2: Siap. Sama-sama Mas
1: Hari. Iya. Nah, ini sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin dari Pak Hari terlebih dahulu Pak, harapan Bapak untuk Pulau Rubiah ke depan agar tetap lestari dan juga sekaligus tetap menarik wisatawan, apa ini Pak?
2: Iya, harapan kami bagi semua pelaku wisata, begitu pun juga dengan wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Rubiah. Mm-hmm. Yang pertama kita utamakan adalah wisata bahari ini adalah wisata berkelanjutan, yang memang nanti apabila kita menikmati wisata tersebut untuk dapat berkelanjutan, menjaga kelestarian, serta menjaga juga kebersihan dan kenyamanan, keamanan. Sehingga ini nanti bagi anak cucu kita pun juga masih bisa menikmatinya. Yang kedua, pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata Kota Sabang tetap akan terus berinovasi, berimprovisasi untuk dapat destinasi tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan, yang memperoleh pendapatan bagi daerah, juga meningkatkan ekonomi bagi masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, kita berharap memang melalui destinasi wisata atau melalui wisata ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Mungkin itu Mas Rudi.
1: Ya.
2: Yang bisa kami sampaikan. Cuma mungkin ada satu hal lagi yang memang sekarang ini sedang kita galakkan di daerah Pulau Rubiah maupun sekitarnya. Kita memiliki destinasi tambahan baru ini Mas Rudi di daerah Pulau Rubiah. Yaitu program Dolphin Trip atau melihat lumba-lumba.
1: Dolphin Trip ya,
2: nah, gitu
1: ya.
2: Iya, betul
1: Mas Yudi. Mudah-mudahan kita... ini Pak, saya nanti ada kesempatan bisa mampir ke Pulau Rubiah ini,
2: menikmati
1: alam yang indah.
2: Terima dengan terbuka.
1: Iya, baik Pak Hari. Kalau Pak Saiful, untuk Pantai Uwe Pamaja apa harapan kedepannya Pak untuk lebih berkembang lagi dan tentu wisata yang berjalan juga bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Silakan Pak Saiful.
3: Baik, terima kasih. Harapan kami ke depan, kerjasama yang sangat kuat antara pemerintah daerah dengan Dinas Pariwisata, lalu kemudian kami berharap agar wisata ini semakin dikenal sepanjang masa, yang kemudian tidak memilah suku, ras dan agama, sehingga semua pewisata bisa berkunjung ke daerah kami. Karena satu hal yang belum kami sampaikan tadi terkait wisata Uwe Pamaja ini memiliki hutan mangrove yang alhamdulillah masih terjaga dengan baik.
1: Baik.
3: Itu harapan kami. Dan kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari segi UMKM untuk masyarakat Kabupaten Tubuhnuwa dan khususnya warga desa Uwe Toli pada umumnya. Itu harapan kami.
1: Baik. Terima kasih Pak Saiful Bahri, terima kasih Pak Hari Susestia telah berbincang dalam program kami Jelajah Wisata Nusantara, dan mudah-mudahan sektor pariwisata terus berkembang, terus tumbuh menjadi sektor yang betul-betul dapat menjadi penopang ekonomi daerah. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya.
3: Terima kasih.
1: Salam sehat, selamat siang.
2: Sama-sama Mas Rudi.
1: Demikian tadi Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susestia. Kami berbincang bersama dengan Kepala Desa Wetoli Saiful Bahri, wisata Pantai Uwe Pamaja di Sulawesi Tengah.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami, di mana pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan desa wisata melalui penguatan sumber daya manusia, promosi digital, dan pelestarian budaya. Reporter Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
4: Pengembangan desa wisata sebagai salah satu strategi meningkatkan sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan destinasi, penguatan sumber daya manusia, dan promosi yang lebih luas. Pemerintah juga telah menetapkan 16 desa wisata berbudaya di Lampung sebagai bagian dari upaya mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Melalui program tersebut, tradisi dan kearifan lokal diharapkan dapat tetap terjaga sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Tony Ferdinand Syah mengatakan, tantangan utama pengembangan desa wisata masih berada pada kapasitas pengelola, keaktifan kelompok sadar wisata atau pokdarwis, serta promosi digital yang belum optimal. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar desa wisata semakin dikenal masyarakat. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Tony Ferdinand Syah.
5: Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan dalam hal untuk mempromosikan desa wisata gitu. Artinya penguatan dalam hal pengelolaan wisata itu juga menjadi masalah yang harus diseriusi. Kita bicara masalah SDM itu menjadi salah satu kendala bagaimana caranya untuk menaikkan citra, menaikkan informasi, sosialisasi desa wisata. Kemudian juga berkenan dengan masalah digital sosialisasi ini juga harus diperhatikan gitu. Nah bagaimana kita ini supaya ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat.
4: Baik pendengar, melalui penguatan pengelolaan dan promosi tersebut, pemerintah Provinsi Lampung berharap desa wisata mampu menarik lebih banyak wisatawan, melestarikan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Citrani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wisata petik melon di Muara Sugihan menjadi destinasi baru yang memanfaatkan potensi lahan asam untuk mendorong pariwisata, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Erlin Fartesa, dari RRI Palembang melaporkan. Erlin.
6: Ya, terima kasih Rudy. Ya, pendengar, pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pengelola kebun wisata petik melon, Bokir, mengatakan budidaya melon yang di lahan ber-pH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan baik. Berawal dari kesulitan memasarkan hasil panen ke kota, kemudian ia membuka konsep wisata petik melon yang menurutnya konsep tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Ya pendengar, keberadaan wisata petik melon ini diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, namun tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Meski masih menghadapi tantangan seperti serangan hama dan keterbatasan sumber air, pengembangan wisata berbasis potensi lokal dinilai dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan yang produktif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Muara Sugihan Banyuasin. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: PT Kereta Api Indonesia memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata melalui jaringan kereta di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Konektivitas tersebut menghubungkan kawasan wisata, pusat budaya, sentra kuliner, ekonomi kreatif, serta berbagai agenda nasional dan daerah. Peningkatan perjalanan wisata memperkuat peran transportasi kereta api dalam mendukung mobilitas menuju berbagai destinasi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Jaringan Berita Nasional.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara.
9: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Bubur ayam menjadi salah satu makanan khas sarapan di Indonesia karena teksturnya yang lembut, kemudian enak dan tidak terlalu mengenyangkan. Banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan dengan gerobak, harga per porsi bubur ayam juga terbilang murah, yaitu berkisar Rp10.000. Tetapi bubur ayam Hayam Kota Baru menyajikan pengalaman makan bubur yang berbeda. Mulai dari jam operasionalnya yang tidak hanya pagi dan menunya yang beragam, bubur Hayam Kota Baru layak dicoba ketika ingin menikmati bubur kekinian. Apa yang membuat kedai satu ini berbeda? Kami dalam Jelajah Kuliner Nusantara akan berbincang bersama dengan Assistant Manager Sales and Marketing Bubur Hayam Kota Baru Yogyakarta, Juniarti Kartika Yuda. Mbak Juni, selamat siang.
10: Selamat siang.
1: Oke, Bubur Hayam Kota Baru. Apa yang membedakan Bubur Hayam Kota Baru dengan bubur ayam yang pada umumnya ada?
10: Bubur Hayam Kota Baru dekat kami itu buburnya gurih, dengan topping yang cukup lengkap. Kami juga punya berbagai pilihan topping seperti rembola ati, kuning telur ayam kampung, ayam suwir, dan pelengkap lainnya, sehingga pelanggan bisa memilih sesuai selera. Lalu kami juga punya menu bubur ketan hitam yang memiliki topping es krim dan mangga. Lalu kami pakai kuahnya kuah susu.
1: Oke, iya, ini saya sambil lihat ini gambarnya.
10: Iya.
1: Wow, menarik ini ya. Jadi rasanya yang ditawarkan gurih, kemudian ada topping telur ya?
10: Iya,
1: ini ya?
10: Jadi bubur ada, iya, ada
1: kuning telur ya.
10: Kuning telur ayam kampung.
1: Oke, dan itu memang pilihan. Kalau standar misalnya saya datang, saya cuma beli satu porsi tanpa topping tambahan, itu bisa juga?
10: Bisa, nanti topping standarnya ada ayam suwir, kacang kedelai, bawang goreng, lalu daun-daun seperti daun seledri sama daun bawang.
1: Iya, iya. Kalau saya melihat seperti ada kuah ini, berarti ini berbeda juga? Atau?
10: Iya, jadi kita sediakan kuahnya juga, itu kuah kuning untuk menikmati bubur ayam kami gitu.
1: Oke, jadi terpisah ya kuahnya ini ya?
10: Iya, kuahnya terpisah.
1: Kuahnya
10: jadi
1: terpisah.
10: Terserah mau banjir atau mau...
1: Enggak juga, enggak apa-apa begitu ya?
10: Enggak apa-apa
1: okay.
10: Gitu.
1: Jadi toppingnya tadi ada ati ampela, kemudian kalau mau tambahan topping lainnya selain yang standar tadi?
10: Kuning telur ayam kampung.
1: Kuning telur ayam kampung.
10: Benar, seperti itu. Nanti yang spesial ada rempelo ati, ayam suwir, sama kuning telur ayam kampung.
1: Oh, jadi boleh toppingnya satuan atau memang mau pilih yang spesial?
10: Benar sekali.
1: Oke, ini berapa harganya nih kalau satu porsi, baik yang biasa ataupun spesial?
10: Biasa mulai 10.000 aja.
1: 10.000 yang biasa.
10: Iya, yang biasa mulai 10.000, yang spesial itu 18.000.
1: Yang spesial 18.000. Ini benar-benar
10: iya,
1: terjangkau loh ini. Ini spesial tuh berarti sudah ada telur kuning telur ayam kampung sama ati ya?
10: Benar, benar sekali.
1: Iya, iya. Tapi gimana cara? Saya belum pernah nyoba nih kuning telur dicampur di bubur ini, makanya gimana nih? Gimana ini?
10: Sesuai selera. Ada yang
1: topping berarti kan dia di atas dong ya?
10: Iya, toppingnya di atas, diaduk dulu. Seperti itu, ditambah misalnya mau tambah kuah dan sambalnya juga, lalu dinikmati. Ada juga yang menikmatinya langsung, telurnya langsung dimakan tanpa diaduk.
1: Oh, tergantung selera ya. Jadi 18.000 itu udah termasuk kuning telur ayam kampung dan ati ayam tadi, ati ampela ini ya?
10: Benar sekali.
1: Oke, yang paling banyak diminati yang mana ini?
10: Untuk yang banyak dinikmati tentunya bubur ayam spesial ya. Lalu ada bubur ayam rempelo ati, kemudian ada bubur manis kami yang tadi saya sebutkan, itu ada bubur ketan hitam spesial. Lalu untuk minumannya itu ada es Bruno dan es cincau karamel.
1: Apa itu? Es Bruno?
10: Iya benar, es Bruno itu soda stroberi, susu latte, buah-buahan, ditambah es krim di atasnya.
1: Wow, mantap ini ya, makan bubur minumnya segar-segar semua ini ya.
10: Benar sekali.
1: Ini bubur ayam Kota Baru sejak kapan sih nih Mbak Juni?
10: Kami berdiri sejak tahun 2019 di Yogyakarta.
1: Wah, pas pandemi itu.
10: Iya, pas pandemi.
1: Dan sekarang pengunjungnya gimana ini?
10: Alhamdulillah ya, pengunjungnya sangat banyak.
1: Ada cabang lain nggak selain di Kota Baru?
10: Ada.
1: Di mana itu?
10: Kami ada 3 gerai. Yang pertama di cabang yang gerai pusat itu di Kota Baru.
1: Ya.
10: Yang kedua itu gerai kami ada di Sleman, di dekat Stadion Maguwoharjo. Sleman. Lalu yang di ketiga ini di Jogja Selatan, di Bubur Hayam Kota Baru Cabang Loanu, itu dekat Rumah Sakit Wiro Saban.
1: Oke, baik. Ini saya juga mendapat info jam operasionalnya unik. Gimana uniknya ini?
10: Unik karena sebenarnya kita itu ingin menyajikan bubur itu nggak cuma pagi tapi juga malam. Jadi kami buka setiap hari pukul 6 pagi sampai jam 10 malam.
1: Jam 6 sampai jam 10 malam.
10: Benar sekali.
1: Oke, jadi ada terus itu ya, orang suka datangnya itu makan buburnya ini.
10: Bubur itu tentunya pagi hari sama jam makan malam.
1: Itu paling ramai itu.
10: Itu paling ramai.
1: Ya, biasanya datang orang Jogja asli atau justru wisatawan. Kota Baru ini kan juga salah satu tempat untuk orang datang untuk wisata di sana ya.
10: Iya, benar sekali. Nah, waktu musim high season, musim liburan itu tentunya malah lebih banyak pelancong dari luar Jogja seperti itu.
1: Oke, jadi justru banyaknya dari luar Jogja. Jangan-jangan nanti kalau pas lagi peak season ngantrinya panjang ini.
10: Iya, seperti itu.
1: Iya. Gimana kalau yang di tempat lain di Sleman tadi sama dekat Stadion Maguwoharjo juga sama dengan menu-menu yang sama juga, harga juga pasti sama dong ya?
10: Iya, tentu saja menunya sama, harganya sama, tidak ada perbedaan.
1: Ini apa itu, Mbak Juni?
10: Itu ada bubur ketan hitam.
1: Bubur ketan hitam, oke.
10: Iya, toppingnya itu es krim vanila.
1: Ini bubur ketan hitam aja ya? Biasanya kan ketan hitam itu ada pilihan campur ketan hijau. Apa, kacang hijau? Nggak ada ya? Ketan hitam?
10: Iya, ini ketan hitam aja.
1: Oke, dikasih santan juga?
10: Oh, kami semua menu kami tanpa santan.
1: Tanpa santan, wow.
10: Iya.
1: Jadi bubur ketannya tanpa santan, di toppingnya ada es krim.
10: Benar sekali, pakainya kuahnya dari susu.
1: Kuahnya, oh ini saya juga lihat nih. Iya nih, saya lihat nih gambarnya ini. Ini kuahnya susu, bukan santan ya?
10: Iya, kuahnya susu.
1: Ada buahnya juga nih kalau nggak salah ini ya?
10: Ada buah mangga.
1: Buah mangga. Ini berapa ini harganya ini? Ini 2 cup lagi es krimnya ya?
10: Iya, cukup mulai 12.000 saja.
1: 12.000, udah dapat 2 cup es krim, 1 mangkok ketan di... juga ini.
10: Iya, itu yang spesial itu 20.000 saja.
1: Apa bedanya yang spesial ini?
10: Bedanya itu es krimnya lebih es krimnya 2 scoop untuk yang spesial, yang biasa es krimnya 1 scoop saja.
1: Oh, yang biasa 1 scoop, yang spesial 2 scoop.
10: Benar.
1: Oke, berapa tadi yang spesial ini?
10: 20.000 saja.
1: 20.000 untuk yang spesial. Wow, mana nih yang menjadi menu signaturnya bubur hayam Kota Baru ini, Mbak?
10: Tentu yang saya sebutkan tadi, kebetulan yang best seller itu adalah menu signature dari kami.
1: Oh, itu semuanya?
10: Iya.
1: Nanti deh, kapan-kapan kalau main ke Jogja lagi, insya Allah sempat mampir di Kota Baru ini, bubur hayamnya ini. Jam 6 sampai jam 10 kan?
10: 10 malam.
1: Iya,
10: jam 6 sampai jam 10 malam.
1: Instagramnya ada di mana ini, Mbak?
10: Ada Instagramnya di @buburhayam.
1: @buburhayam, oke. Mbak Juni, makasih banyak ya Mbak ya, untuk waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol tentang kuliner Jogja, salah satunya bubur hayam Kota Baru ini. Sangat memikat dan perlu dicoba ini kalau... Bagi Anda pendengar Pro 3, pemirsa juga yang mampir ke Jogja, jangan lewatkan untuk mencoba bubur hayam, kemudian juga dengan bubur ketan atau ketan hitam dengan topping es krim ini. Terima kasih Mbak Juni untuk waktunya, Mbak.
10: Dengan senang hati.
1: Iya, sehat selalu ya, Mbak.
10: Iya, sehat selalu juga.
1: Demikian tadi kami hadirkan Jelajah Kuliner Nusantara. Ya, ragam kuliner Nusantara bersama dengan asisten manajer sales dan marketing bubur hayam Kota Baru Yogyakarta, Juniarti Kartika Yuda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi rekan saya, Safira Amelia akan bersama Anda Melanjutkan Indonesia menyapa siang dan Indonesia menyapa sore. Dinamik olahraga juga menjadi bagian yang akan disajikan sesaat lagi.

0: justru tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

kembali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Liverpool akan menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan menghadapi Leeds United. Pertandingan yang akan digelar di Soldier Field, Chicago, Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim menyambut Liga Inggris 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: What have you done as a manager, as a football coach, to grow in that time? Where do you think you have grown the most as a manager?
2: Rangkaian tur pramusim Liverpool di Amerika Serikat akan resmi berakhir dengan laga uji coba menghadapi Leeds United. Skuad asuhan Anthony Iraola menatap duel ini dengan modal positif usai mengantongi dua kemenangan beruntun di negeri Paman Sam. Sebelumnya, The Reds Liverpool sukses menundukkan Wrexham saat bermain di New York serta mengalahkan Sunderland kala bertanding di Nashville. Akan tetapi, lini belakang Liverpool dipastikan kehilangan Joe Gomez. Bek berkebangsaan Inggris itu menderita cedera saat berhadapan dengan Sunderland pekan lalu, sehingga diprediksi membeberkan absen pada pekan-pekan awal kompetisi Liga Inggris. Pada sesi jumpa pers, pelatih Anthony Iraola mengatakan bahwa laga pramusim ini merupakan ujian yang bagus untuk para pemainnya. Menurut saya, untuk pramusim ini merupakan ujian yang bagus karena akan menuntut kami secara fisik dan akan menghadirkan ritme permainan yang sangat tinggi. Jadi saya rasa bagi para pemain, ini adalah pertandingan yang sangat tepat, dan untuk kelanjutannya, saya rasa kemarin tekanan yang kami hadapi berjalan jauh lebih baik daripada hari Minggu ini. Soal penguasaan bola, saya rasa kami sudah memiliki momen-momen yang bagus, tetapi kami membutuhkan lebih banyak kesinambungan. Menghadapi lawan sekelas Leeds United, mari kita lihat sejauh mana kemampuan kami.
3: Y bueno, pues contra un adversario de buen nivel como el Leeds, vamos a ver dónde estamos.
2: Di sisi lain, pelatih Leeds United Daniel Farke turut memanfaatkan pertandingan pramusim ini guna memberikan waktu bermain bagi para pilar barunya. Langkah rotasi telah dilakukannya sejak beberapa laga sebelumnya untuk mematangkan kesiapan tim. Selesai pertandingan menghadapi Sunderland pada hari Jumat kemarin, pelatih Daniel menyebut pertandingan menghadapi Liverpool ini akan menjadi ujian yang berat untuk para pemainnya. Ini jelas merupakan ujian tersulit sejauh ini. Bukan hanya karena kualitas Liverpool, tetapi juga karena ini menandai akhir dari pemusatan latihan yang panjang selama 3 minggu bagi kami tanpa hari libur sama sekali. Dan kami akan merasa sedikit lebih kelelahan dan sedikit lebih lelah daripada saat menjalani pertandingan ini. Namun, saya kira hal yang sama mungkin juga berlaku bagi Liverpool. Oleh karena itu, kami akan kembali bertanding dengan motivasi tinggi untuk menampilkan performa terbaik kami. Pertandingan persiapan menuju Liga Inggris 2026-2027 antara Liverpool dan Leeds United ini akan berlangsung di Soldier Field, Chicago, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertemuan di Chicago ini akan menjadi momen krusial bagi kedua manajer dalam meracik komposisi pemain terbaik sebelum mengarungi ketatnya persaingan Liga Inggris musim 2026-2027. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu pendengar, Chelsea resmi mendatangkan striker asal Inggris Danny Welbeck dari Brighton & Hove Albion dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadiran pemain berusia 35 tahun itu menjadi rekrutan keempat The Blues pada bursa transfer musim ini, sekaligus menambah pengalaman di dalam skuad. Manager Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan klub ingin memberikan dukungan penuh kepada Welbeck.
1: Kami ikut senang dengan bergabungnya dia. Kami ingin ia merasa menjadi bagian dari tim, karena ia sudah berusaha keras sejak lama. Kami ingin ia merasakan dukungan dari klub, rekan setim, dan staff. Tentu saja ini akan memakan waktu, jadi kami akan melihat perkembangannya setelah ia kembali bersama kami.
2: Because he's been training on his own for a long time, and that he have the support from everyone, from the club, from the teammates, from the staff. And for sure it will take time, so once he's with us, we will see how things develop.
0: Musim lalu, Welbeck mencetak 13 gol dari 37 penampilan Liga bersama Brighton. Setelah resmi bergabung, ia dijadwalkan langsung menyusul skuad Chelsea yang tengah menjalani tur pramusim di Hong Kong.

Beralih ke informasi MotoGP. Dorna Sports memastikan MotoGP Thailand kembali menjadi seri pembuka musim balap 2027. Dengan keputusan ini, sirkuit internasional Buriram untuk ketiga kalinya secara beruntun menjadi tuan rumah pembuka kalender MotoGP setelah lebih dulu mengawali musim 2025 dan 2026. Buriram telah menjadi bagian dari kalender MotoGP sejak 2018, kecuali pada musim 2020 dan 2021 yang terdampak pandemi COVID-19. Status sebagai seri pembuka dinilai sukses menarik antusiasme penonton dengan lebih dari 228.000 penggemar hadir sepanjang akhir pekan balapan musim ini. Kepastian tersebut juga meredam spekulasi mengenai masa depan MotoGP Thailand di tengah rencana pemerintah setempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Formula One.

0: Dari arena net pendengar, ganda putra Indonesia Leo Ruli Carnando, Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia, Aaron Chia, Aaron Tai, 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-19. Pertandingan yang baru saja berakhir itu berlangsung selama 42 menit di lapangan 1 Taipei Arena. Sejak game pertama, permainan sudah berlangsung dengan sangat ketat. Leo Daniel berhasil mencatatkan 7 poin secara beruntun di game ini. Namun ganda Chia Tai berhasil kembali menyamakan kedudukan dan bahkan mencuri match point. Leo Daniel tidak mau kalah dan mereka berhasil membawa permainan berlanjut ke setting hingga akhirnya merebut kemenangan dengan skor 23-21. Pada game kedua, pasangan Malaysia memimpin pertandingan sejak permainan dimulai. Akan tetapi, Leo Daniel berhasil mencetak 4 poin beruntun dan merubah kedudukan dari 14-16 menjadi 18-16. Chia Tai kembali menyamakan kedudukan di poin 18-18, tapi pasangan Indonesia berhasil kembali menemukan momentum dan merebut kemenangan game kedua dengan skor akhir 21-19.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek meski berhasil memuncaki klasemen grup B Piala Presiden 2026. Berikut laporan Agustin Irdiani, RRI Surabaya.
1: Persebaya memenangkan laga melawan Port FC pada laga terakhir penyisihan grup Piala Presiden 2026 dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada Sabtu malam. Hasil ini sekaligus mengunci Persebaya sebagai puncak klasemen grup B. Gol Persebaya dicetak Miguel Pereira pada menit ke-40 dan Alex Martin pada menit ke-47. Sementara gol Port FC disumbangkan Isam Abdallah Saif Al-Sabi pada menit ke-30. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya masih memiliki pekerjaan rumah meski berhasil memuncaki klasemen. Menurutnya, hasil positif itu tidak membuat timnya cepat puas karena Persebaya masih berada dalam fase pramusim. Ia menilai masih ada aspek yang perlu diperbaiki agar Persebaya tampil lebih kompetitif di kompetisi yang akan resmi dimulai sesaat lagi. Tavares menyoroti kualitas penguasaan bola dan pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan menjadi dua sektor yang membutuhkan perhatian.
2: I need to see the players that I have, the characteristics, if they can make more than one position.
1: Ini masih promosim, tentu masih banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mengubah jika ingin tim lebih baik. Kalau umpan kami lebih akurat dan mengambil keputusan lebih baik, kami bisa mencetak gol ketiga ataupun keempat. Kalau bukan sekarang waktunya mencoba, kapan lagi? Saat liga dimulai, saya tidak bisa bereksperimen.
2: When we gonna test? Cannot be on Super League. So I need to see players in other positions to see what they can give to us.
1: Di sisi lain, gelandang Persebaya Jefferson Silva juga menilai performa tim menunjukkan peningkatan seiring dengan keberhasilan para pemain menjalankan instruksi pelatih. Ia juga menyebut rotasi pemain membantu menjaga kondisi fisik skuad di tengah padatnya jadwal pertandingan sehingga performa tetap terjaga. Kami harus tetap rendah hati, berkembang selangkah demi selangkah dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Sementara itu sebelumnya Persija juga melibas perlawanan PSMS Medan dengan skor 4-1. Hasil tersebut membawa Persija lolos ke semifinal bersama Persebaya sebagai runner-up grup B Piala Presiden 2026. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Kala Presiden 2026 memastikan hadiah bagi juara akan mengalami kenaikan. Ketua Steering Komite Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, mengatakan keputusan itu diambil setelah nilai sponsor turnamen mencapai 70 miliar rupiah hingga berakhirnya babak penyisihan, ditambah tingginya rating siaran sepanjang kompetisi.
1: Bahwa dari evaluasi tadi 1 jam di atas bersama panitia lengkap, nomor 1 hadiah untuk juara Piala Presiden akan kami tinggal. Besok saya akan umumkan hadiahnya akan kita kasih. Karena apa? Karena ya memang sponsornya banyak, bertambah terus, dan juga ratingnya bagus, aman, semua mendukung.
0: Panitia optimistis peningkatan nilai hadiah menjadi bukti semakin besarnya dukungan dari sponsor dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Piala Presiden 2026.

Panitia penyelenggara turnamen mini Piala Presiden akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang akan mempertemukan dua derby panas antara Persib versus Persija dan Persebaya versus Arema FC. Selengkapnya kita akan simak laporan Faris Yarbo langsung dari Balai Kota Surabaya. Faris.

0: masih coba hubungi pendengar informasi terkait dengan panitia penyelenggara turnamen mini Piala Presiden yang akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang akan mempertemukan dua derby panas antara Persib versus Persija dan juga Persebaya versus Arema FC. Selengkapnya bersama dengan Faris Yarbo dari Balai Kota Surabaya. Faris. Faris, silakan laporannya.
1: Iya. Di Balai Kota Surabaya, di mana sesaat lagi akan berlangsung kegiatan press conference road to semifinal and final dari Piala Presiden 2026, yang di mana nantinya pengumuman untuk lokasi pertandingan semifinal akan disampaikan langsung oleh Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwar Sirait yang juga Menteri Perumahan dan Permukiman Kawasan Permukiman. Nanti Bang dari Marwar sendiri akan didampingi oleh Ketua OC Samara Amani, serta hadir pula ada perwakilan dari Exco PSSI Arya Sinulinga dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selaku tuan rumah. Dan dapat kami sampaikan sebelum press conference dimulai, saat ini sudah berlangsung kegiatan hiburan dari penampilan penyanyi yang menghibur cukup banyak antusias

Dan serta pertandingan kedua akan mempertemukan Persebaya Surabaya dan Arema FC yang akan berlangsung pada tanggal 5 Agustus mendatang. Dan untuk selanjutnya, saat ini masih menunggu press conference dimulai, namun para tamu atau para narasumber sudah hadir dalam kegiatan. Dan selanjutnya dapat kami update setelah kegiatan selesai. Faris Yarbut dari Surabaya melaporkan.

0: Pendengar penyerang muda Indonesia, Arkan Kaka kembali mencuri perhatian usai mencetak gol ke gawang Aston Villa saat membela Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Gol pada menit ke-83 itu menjadi satu-satunya gol Indonesia All Stars dalam laga yang berakhir 3-1 untuk kemenangan Aston Villa. Arkan Kaka mengaku kesempatan menghadapi klub papan atas Liga Inggris tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga.
1: Karena Aston Villa kita tahu tim Premier League yang kemarin. Saya sangat berterima kasih kepada Bos Kurniawan dan kepala staff yang memberikan kesempatan kepada kami. Ya, itu menjadi bekal yang sangat berharga buat saya untuk bisa belajar bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan pintar ke depannya. Dan itu menjadi motivasi terbesar bagi saya. Dari dukungan orang tua saya menjadi seperti ini, dan itu menjadi bekal yang sangat berharga tak lepas dari semua prestasi yang saya capai kemarin. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya akan bekerja lebih keras lagi ke depannya, dan saya akan mendapatkan prestasi yang saya inginkan ke depan.
0: Bagi pemain berusia 18 tahun itu, penampilan melawan Aston Villa menjadi tambahan pengalaman berharga setelah sebelumnya mencatatkan berbagai prestasi. Mulai dari debut di Liga 1, mencetak gol perdana Indonesia di Piala Dunia U17 2023, hingga menembus tim nasional senior. Penampilan apik tersebut juga menjadi modal penting bagi Kaka menyambut musim baru bersama Persis Solo serta agenda timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Chelsea dan AC Milan akan menggelar pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Asal Villa bahkan telah selesai menghadapi Indonesia All Stars pada Sabtu malam. Sementara Chelsea dan AC Milan akan bertemu pada 8 Agustus 2026 dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan internasional paling dinantikan pecinta sepak bola nasional. Kembalinya klub-klub Eropa ini mengakhiri penantian lebih dari satu dekade setelah kunjungan terakhir tim elit Eropa ke Indonesia pada 2015. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand lebih sering menjadi tujuan tur pramusim. Membaiknya infrastruktur olahraga, dukungan penyelenggaraan, serta meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional diharapkan menjadi modal untuk menarik lebih banyak klub elit Eropa berkunjung pada tahun-tahun

0: Sementara itu pendengar, pemain bintang Chelsea Cole Palmer dan gelandang AC Milan Luka Modric dipastikan tampil dalam laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 8 Agustus 2026. Kehadiran keduanya dijamin melalui klausul kontrak khusus yang disiapkan promotor Nine Sport. Sementara kapten Chelsea Enzo Fernandez masih menunggu kepastian usai menjalani masa libur setelah Piala Dunia 2026. CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono mengatakan proses penghadirkan Chelsea dan AC Milan ke Indonesia berlangsung melalui negosiasi panjang. Selain mempertimbangkan aspek komersial, keamanan, dan dukungan pemerintah, kedua klub juga menginginkan lawan yang sepadan untuk kebutuhan pramusim. Disepakati mempertemukan Chelsea dan AC Milan di Jakarta.
1: Oke, kalau Chelsea kan 2013 kita memang pernah carrier Chelsea di Indonesia. Terus habis itu yang saya lihat tuh dari Desember mereka udah lock pertandingan di Australia. Mereka udah lock langsung 2 atau 3 pertandingan waktu itu ya. Jadi saya ngeliat potensinya ini cukup besar karena mereka udah over, udah ngelewatin Indonesia lah gitu. Ada potensi bisa ke Indonesia, tinggal masalah mungkin bicara masalah komersial, keamanan, support pemerintah dan lain-lain. Dari situlah mulai saya approach. Cuman komen mereka tuh lebih ke ya satu komersil, yang kedua juga mereka pertimbangan tuh masalah lawan. Mereka pengen untuk pre-season ini mereka pengen cukup serius lah gitu. Ya akhirnya tetap kita coba komunikasi. Di saat berbarengan juga saya sama hampir setiap tahun juga komunikasi dengan Milan. Tadi mau kita lawanin klub lokal dua-duanya, cuman ya mereka punya kebutuhan sporting yang harus dipenuhin. Ya kita coba gimana nih kita explore possibility kalau mereka berdua main lawan di Indonesia. Kebetulan ya gayung bersambut. Milan khususnya dia hanya pre-season tahun ini dia hanya ambil 3 opsi dan 3-3-nya lawan tim besar semua, di Perth lawan Inter, di Indonesia itu lawan Chelsea, dan terakhir di Poland itu lawan MU.
0: Pertandingan yang disiarkan ke 70 negara ini diperkirakan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Penjualan tiket telah melampaui 50% kapasitas, sementara PSSI dan pemerintah menyatakan siap mendukung kelancaran penyelenggaraan.

0: informasi menarik lainnya pendengar, final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat mempertemukan Ketapang versus Kuburaya. Keduanya melangsungkan laga sengit di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sore ini. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Rokib. Rokib.
1: Final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat mempertemukan Persik Ketapang versus Kuburaya United. Keduanya melangsungkan laga sengit di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sore ini. Ratusan supporter telah memadati tribun Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak yang merupakan salah satu stadion terbesar di kota Pontianak. Laga ini merupakan laga sengit setelah melalui 3 laga dilalui oleh masing-masing tim kesebelasan. Di Ketapang sendiri ada Sakti Mandala juga sebagai top skor yang juga merupakan pemain terbaik, sementara di Kuburaya United ada Adiatu Akbar yang mengoleksi 5 gol juga menjadi pemain terbaik. Antusias warga memadati kawasan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak sejak siang tadi sudah ramai hingga sore ini terus berdatangan. Saat ini sudah bersama saya salah satu supporter dari Kabupaten Kuburaya, dari Alas Kusuma, tepatnya Bang Samsul. Ini jauh, lokasinya sangat jauh dari lokasi untuk menyaksikan pertandingan seru antara Persik Ketapang versus Kuburaya United. Kita akan mengobrol langsung dengan Bang Samsul. Gimana Bang Samsul terkait pertandingan sore ini, jauh-jauh Bang Samsul datang ke Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir Pontianak ini? Apa sih yang menarik menurut Bang Samsul nih?
2: Kebetulan yang menarik aja, ini satu tim kebanggaan saya dari PS Kuburaya United, dan ini satu tim dengan anak saya, maka saya harus dukung terus Kuburaya United hingga menjadi juara.
1: Kalau melihat pertandingan sengit, dilihat dari Ketapang juga memperkuat pertandingan laga sore ini, prediksi dari Bang Samsul sendiri seperti apa?
2: Kalau menurut prediksi saya, insya Allah Kuburaya United akan jadi juara untuk mewakili Kalbar ke Go Nasional. Dari pemain dan dari bibit-bibitnya.
1: Baik, pendengar, saat ini selain pelaksanaan final sepak bola U17 Piala Suratin Provinsi Kalimantan Barat juga berlangsung di kawasan FZ Pontianak ini, area pelatihan sirkuit ya. Kemudian sehingga para supporter memadati untuk menyaksikan 2 agenda penting pada sore hari ini, sehingga juga membantu perekonomian warga di kawasan ini. Pertandingan seru kedua antara Persik Ketapang dan Kuburaya United saat ini sedang berlangsung di babak pertama, dan skor masih 0-0 untuk memperebutkan Piala Suratin U17 Kalimantan Barat. Demikian dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kabut-kabutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Jafri memberikan apresiasi terhadap kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Menurutnya, kondisi rumput stadion memenuhi standar yang dibutuhkan klub Premier League untuk menjalani pertandingan. Kejuaraan 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi dibuka di Tenis Indoor Senayan Jakarta hari ini. Turnamen ini diikuti 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang baik saat menjalani masa persiapan di Tangerang. Mereka kini bersiap menghadapi uji coba melawan tim-tim Super League di Yogyakarta. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia menyapa sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, kini kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan ya tentang Indonesia yang menjadi tujuan tur pramusim klub

0: Vakum selama 11 tahun sejak kedatangan AS Roma pada 2015, Indonesia kembali ke panggung sepak bola internasional. Kehadiran serentak Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Agustus 2026 bukan sekedar hiburan olahraga, melainkan sebuah validasi ekonomi yang masif. Klub-klub raksasa ini tidak lagi melihat Indonesia hanya sebagai basis massa digital di media sosial, melainkan pasar real yang matang dengan daya beli tinggi dan juga infrastruktur yang andal. Dan sore ini pendengar, kita akan mengupasnya bersama dengan pengamat sepak bola Henry Van Wallace mengenai dinamika di balik pulihnya kepercayaan pasar global terhadap sepak bola Indonesia serta dampak bagi industri olahraga tanah air. Selamat sore King Henry, salam olahraga.
1: Selamat sore Kak Safira, salam olahraga. Selamat sore pendengar RRI, dimanapun Anda.

0: mungkin yang ketiga adalah Indonesia dinilai memiliki infrastruktur yang baik ya. Artinya stadion-stadion Indonesia sudah memiliki
1: kualitas, apa
0: namanya,
1: ya?
0: Kualitas betul, kualitas standar Eropa. Mungkin itu poin-poin yang mesti saya sampaikan.
1: Oke, artinya ini bisa dikatakan sebagai titik balik ya untuk membuat Indonesia kembali dilirik lagi oleh tim-tim internasional ya, King Henry.
0: Iya, tentu memang Eropa kan saat ini sedang sedang mencari sisi komersial ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tur pramusim kali ini juga selain memang mendekatkan diri klub terhadap supporter juga mencari sisi komersial yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Jadi sangat tepat ketika Indonesia menjadi destinasi untuk tur pramusim Eropa.
1: Iya, terbukti dengan harga tiket Aston Villa kemarin yang mencapai jutaan rupiah ya, dan cukup laku keras, King Henry. Bagaimana kemudian Anda melihat pasar fans Indonesia ya di mata Eropa saat ini sudah naik kelas, bisa jadi menjadi pasar premium, bisa dikatakan seperti itu ya, King Henry?
0: Iya, Aston Villa juga sebagai juara di kompetisi Eropa juga sangat menguntungkan juga ya, ketika memang mereka punya prestasi yang baik gitu ya. Kemudian supporter kita juga mungkin fans Aston Villa tidak terlalu besar di Indonesia, tetapi fans umum sepak bola pasti akan sangat antusias untuk melihat pertandingan tersebut gitu.
1: Ada banyak faktor yang akhirnya mulai dilirik lagi pasar-pasar Indonesia, termasuk fans yang luar biasa ya, rela untuk membayar tiket jutaan rupiah untuk menonton klub-klub idamannya ya, King Henry. Tapi apakah fenomena ini akan berkelanjutan atau hanya euforia sesaat saja nih, King Henry?
0: Ya mungkin mungkin kita perlu flashback ya untuk menjawab pertanyaan itu ya. Kita ingat bahwa saya sendiri waktu periode 2012-2013 juga sempat menyaksikan Chelsea bermain di Indonesia ya, lawan Indonesia All Star ya, tahun 2012-2013. Tapi memang dan AS Roma yang terakhir 2015 dan sepertinya gelombang ini akan terus berlanjut ya. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pertandingan-pertandingan di Eropa saat ini sudah melihat atau memang mereka membuat jadwal untuk jam-jam ramah di Asia gitu. Jadi ya, jadi yang selama ini pertandingan-pertandingan yang mungkin dilihat supporter Asia terlalu larut malam, mereka geser ke jadwal lebih sore. Jadi memang
1: perbedaan waktu itu ya.
0: Betul, pasang-pasang mereka serius untuk menggarap itu gitu loh.
1: Baik, King Henry, kita juga sapa pendengar ya untuk interaktif sore ini di 0213523172 0213844545. Sudah ada yang bergabung, Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Sapira, selamat sore King Henry.
0: Selamat sore Mbak.
1: Sore Pak Atong, silakan.
2: Pertama dulu sebelum masuk ke pokoknya, pertama kapan sih kita membahas bulu tangkis kita juara super 750.
1: Betul, kita baru saja menang ya.
2: Super 1000 pada Alfian Fikri dan barusan Leo Roliker dan Daniel Martin juara di Taipei loh. Jadi ya suka sepak bola tapi tetap kita adil. Yang mana yang bagus itu yang kita naikkan.
1: Baik.
2: Kepada RRI tolong disampaikan seperti itu.
1: Nanti jadi, akan disampaikan di kesempatan berikutnya ya Pak Atong ya.
2: Iya, jadi kalau yang membahas sekarang karena enggak menyampaikan itu dulu, jadi membahas yang ini nanti saja dulu ya. Jadi menyampaikan itu dulu.
1: Baik. Ya. Kalau klub Eropa tidak ada.
2: Lagi. Iya, itu saja dulu. Ya, sore itu.
1: Sore Pak Atong, ya masukan ya untuk Des Olahraga untuk menyampaikan tentang atau mengupas tentang bulu tangkis yang baru saja menang ya. Pak Upi di Bone, selamat siang, selamat sore Pak Upi.
3: Selamat sore Mbak Safira.
1: Iya sore. Selamat sore Mbak. Silakan Pak Upi.
3: Begini, saya sendiri menyambutnya sebagai pencinta bola, apalagi kan milenisti di Indonesia mungkin katanya katanya mungkin agak tinggian ya, agak tinggi.
1: Pak Upi milenisti kah?
3: Ya termasuk milenisti.
1: Oh, termasuk.

0: Masuk ke Indonesia, oke silakan dilanjutkan.
1: Ya, bagi niatnya, mungkin niatnya dari sisi ekonominya dulu ya, mungkin niatnya akan terjadi nanti perputaran uang yang akan tinggi karena akan dari mungkin dari seni dari pelosok daerah yang suka dengan penggemarnya ketika klub ini kan akan datang ke Jakarta dan mungkin punya okupansi kan dan langsung naik artinya mungkin sama jauh harus sudah booking tiket mungkin sudah suhu penginapan mungkin dari kelas mula dari kelas bintang sampai kelas melati juga tuh mungkin sudah ya termasuk sudah di booking.
0: Berdampak ke ekonomi ya maksudnya Pak Upi ya.
1: Biasa juga urusukan begini Mbak Upi sebagai pencinta bola dan disabilitas ya, yang jauh dari daerah ya, area yang berada di pelosok kalau boleh RR juga nanti mengalir ya bola. Tolong siarkan juga nanti
0: pertanyaannya. Kita tampung ya untuk masukannya ya. Terima kasih Pak Upi di Bone. Selamat sore. Pak Dian di Palembang. Selamat sore Pak Dian.
2: Salam olahraga Mbak.
0: Salam olahraga Pak Dian.
2: Ini Mbak ya, kalau mau saya ini pertandingan Eropa, klub Eropa saat ini Mbak ya. Agak sayang sekali ini Mbak ya.
0: Kenapa?
2: Masalah sayang kenapa Mbak? Ini berbenturan antara timnas Indonesia ini dengan AFF.
0: Iya, waktunya juga, ya berbarengan dengan AFF.
2: Ini Mbak ya, kan Persib Bandung kan dia kan nanti juga mau bergabung ke Liga Champion ya. Kenapa enggak yang tim-tim yang kayak Persib Bandung, Dewa United itu aja Mbak yang diajak gitu. Jangan tim Indonesia All Star gitu.
0: Baik.
2: Mbak.
0: Baik. Terima kasih.
2: Iya,
0: Pak Dian di Palembang. Terima kasih. Salam olahraga. Ya. Oke, Henry kita akan tanggapi ya beberapa respon dari peringat tadi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Oke, Henry ada informasi sekilas berikut ini. Jangan ditutup ya, Oke, Henry ya.
3: Baik.

0: Presiden Asian Taekwondo Union atau ATU Kim Sang-jin menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia guna memperluas peluang taekwondo untuk terus berkembang sebagai salah satu olahraga seni bela diri. Ia memastikan ke depan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Indonesia maupun asosiasi nasional anggota ATU lainnya untuk semakin memperluas peluang taekwondo agar terus berkembang di berbagai wilayah dan kalangan masyarakat. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Ya, King Henry, kami lanjutkan kembali ya perbincangan sore ini terkait dengan tur tim-tim Eropa di Indonesia. Tadi kalau melihat dari respon pendengar ternyata cukup banyak ya fans-fans dari klub-klub besar yang ada di Indonesia. Dan berbentur dengan beberapa waktu dan juga antusiasnya juga luar biasa sekali. Apakah ini juga menjadi tanda ya kalau misalnya fans Indonesia sudah naik kelas menjadi pasar premium, kemudian dari kesiapan stadionnya juga ya, Bung Henry ya?
3: Iya, ini memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola adalah olahraga paling favorit ya bagi rakyat Indonesia. Yeah. Jadi memang ini sejalan dengan atmosfer yang memang sedang dibangun oleh PSSI. Jadi menurut saya ya itu simbiosis mutualisme ya. Dan kalau untuk melihat bahwa apakah supporter kita naik kelas juga naik kelas dari sisi apa ya? Karena gini Kak Safira ya, mungkin Kak Safira juga pernah ngeliat ya di kampung-kampung itu pertandingan tarkam juga rame loh.
2: Iya betul.
3: Rame sekali betul. Dan itu adalah sebuah hal yang bagus ya buat buat hiburan masyarakat ya. Jadi memang mau
2: sepak bola kelas, secara menyeluruh ya,
3: mau kelas menengah ke atas, mau menengah ke bawah, semua menikmati pertandingan sepak bola gitu.
2: Itulah yang menyatukan rakyat Indonesia saat ini ya, tidak peduli kelas apapun ya, King Henry.
3: Betul.
2: Nah,
3: betul.
2: Balik lagi ke tur Eropa ya, pihak promotor kan berhasil ya available sehingga pemain-pemain seperti Cole Palmer kemudian Luka Modric ini diwajibkan datang. Seberapa besar kemudian pengaruh dari infrastruktur kita seperti kualitas rumput, kemudian stabilitas keamanan untuk meyakinkan manajemen klub Eropa ini membawa aset termahal mereka ke Jakarta?
3: Nah, ini juga menjadi catatan penting ya ketika memang pada waktu itu kalau pernah kita ingat ya beberapa tahun yang lalu memang waktu Manchester United mau datang ke Indonesia akhirnya memang nggak jadi ya, batal di detik-detik terakhir karena faktor keamanan. Nah ini juga yang menjadi perhatian juga buat buat negara ini bahwa faktor keamanan sangat penting terutama untuk tim-tim Eropa yang menjadikan standar prioritas keamanan jadi hal yang utama. Dan memang kalau hari ini ketika mereka datang berarti memang kita sudah siap dengan segala mitigasi resiko terhadap hal seperti itu. Dan itu adalah nilai positif bagi negara kita di mata klub-klub Eropa bahwa Indonesia ini adalah tempat destinasi pramusim yang memang sangat menarik buat mereka. Layak, betul.
2: Baik, kemarin kan Indonesia All Star mendapat pelajaran berharga dikatakan seperti itu melawan Aston Villa. Apa kemudian dampaknya bagi para pemain muda kita, King Henry, seperti Arkan Kaka, kemudian Renaud Salampessy setelah mencicipi langsung intensitas bermain ya melawan juara-juara di Europa League.
3: Ya ini adalah kesempatan besar buat pemain kita untuk untuk menjajal kemampuan mereka dan juga mengasah mental ya. Terutama faktor-faktor psikologi sih memang. Jadi kita tidak melihat hasil akhir di pertandingan tersebut, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah mereka punya pengalaman, mereka punya mental yang sejajar dengan pemain Eropa dan itu memang bekal yang sangat baik ya untuk karir mereka selanjutnya ya. Bahwa mereka biasa tonton di layar televisi mungkin atau di layar handphone. Betul, betul. Yeah.
2: Nah, bicara soal keberhasilan, bisa dikatakan keberhasilan penyelenggaraan event internasional, tim-tim Eropa bisa ke Indonesia. Apakah ini bisa menjadi faktor layak, King Henry, untuk Indonesia menyelenggarakan event resmi seperti FIFA ke depannya?
3: Ya, itu kan memang tujuan kita semua ya, dari mulai stakeholder ya, dari pemerintah, PSSI, yeah, kemudian ESCO, kemudian environment yang terlibat di sepak bola, terutama supporter ya. Jadi ketika kita memiliki tujuan bersama, ya kita support semua ya. Dan memang kan memang Indonesia sudah terbukti bisa menyelenggarakan event-event internasional ya. Kita lihat bahwa pada waktu beberapa waktu kemarin kita sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17.
2: Yeah.
3: Kemudian 2018 juga kita menyelenggarakan Asian Games dengan sukses ya, dan kemudian ya tujuan kita adalah bagaimana FIFA bisa melihat bahwa Indonesia sangat siap untuk menjadi tuan rumah dari event terbesar di dunia untuk sepak bola. Harusnya sih begitu ya.
2: Termasuk sponsor dan juga investor ya, mungkin akan lebih percaya masuk ke Indonesia ya, King Henry?
3: Pasti, pasti ya, apalagi sekarang kan memang netizen kita kan memang sangat besar ya, dan itu juga merupakan bukti bahwa Indonesia sangat pantas ketika dilihat dari berbagai faktor gitu ya.
2: Ya. Tapi berdampak tidak nantinya ke liga domestik kita, King Henry?
3: Ya, dampaknya positif ya, ketika mungkin ya mungkin sekarang nggak lihatnya, mungkin masih di level Asia kita masih belum beranjak ya dari mungkin lima besar liga terbaik ya, tapi pelan-pelan juga kita melihat arahnya positif. Jadi ketika tim-tim kita juga bisa bersaing dengan, kita nggak usah ngomong Eropa tapi ngomong Asia, Asia dulu, bagaimana liga kita bisa bersaing dengan liga-liga di Asia, di negara Asia ya, terutama kan memang kiblat sepak bola Asia ada di Jepang dan Korea Selatan saat ini.
2: Baik.
3: Betul, yang jelas bahwa ya saat ini arahnya sudah menuju ke arah positif.
2: Arahnya sudah menuju positif. Jadi kalau proyeksi King Henry 5 hingga 10 tahun ke depan akan seperti apa posisi Indonesia dalam peta sepak bola global, King Henry?
3: Ya, ini kan banyak faktor yang mempengaruhi ya, tapi memang saya sudah bilang tadi arahnya sudah jelas ya. Jadi roadmap-nya ya mau tidak mau kita harus angkat topi juga untuk PSSI yang menjalankan program-programnya ya. Tapi memang banyak faktor yang memang bisa mempengaruhinya. Jadi kalau kita bicara timnas saat ini juga kan ketika timnas kita bermain, walaupun level usia yang U16 sekalipun, penonton juga antusias untuk melihat gitu kan. Dan ini tidak terjadi di negara-negara lain gitu. Bahwa stadion bisa penuh ketika menonton timnas junior ya. Ini kita nggak lihat di Eropa, bahkan Eropa sekalipun kita nggak melihat itu. Tapi kita punya modal untuk menjadikan sepak bola adalah sebuah industri yang memang komprehensif.
2: Baik.
3: Bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjadi hiburan, menjadi alat persatuan bangsa.
2: Terima kasih King Henry atas pandangannya sore ini dari
3: Pertiga.
2: Kita harapkan Indonesia semakin maju ya ke depannya ya. Bisa diperhitungkan oleh negara-negara lain.
3: Pasti.
2: Terima kasih King Henry, selamat sore, salam olahraga.
3: Selamat sore, salam olahraga.
2: Baru saja kami berbincang ya dengan pengamat sepak bola Henry Van Wellens atau King Henry yang juga merupakan dewan pembina Chelsea Community. Ya, bicara soal sepak bola ya, sebuah pertandingan, tapi tidak hanya tentang bagaimana pertandingan, tapi Indonesia yang kembali diperhitungkan di panggung global. Karena setelah lebih dari satu dekade sejak terakhir kali klub besar Eropa datang, saat ini publik kembali ya disuguhkan kehadiran tim-tim elit seperti Chelsea, AC Milan dan juga Aston Villa. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar cermat dalam memeriksa konten foto maupun video yang beredar di platform digital, agar tidak terkecoh konten lama yang diunggah kembali tanpa keterangan waktu. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleida Yahya, menyampaikan bahwa unggahan konten yang tidak disertai keterangan tempat, waktu, sumber, dan konteks berpotensi menyesatkan, memicu kesalahpahaman, serta memperkeruh situasi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun kebebasan tersebut perlu disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarluaskan akurat dan tidak menyesatkan. Kita ke informasi lainnya, kebakaran yang melanda TPA Troketon Pedan Klaten saat ini telah berhasil dipadamkan setelah tim gabungan pemadam kebakaran bekerja kurang lebih 16 jam. Informasinya disampaikan langsung oleh Adam Sutanto dari Surakarta. Adam?
1: Ya, sudah dapat kami sampaikan kebakaran yang melanda TPA, tempat pemrosesan akhir sampah Troketon di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dapat dipadamkan. Tim pemadam kebakaran gabungan baik dari Damkar Klaten, BBBD, dan juga relawan bekerja keras hingga 16 jam akhirnya dapat dipadamkan. Kepala Damkar Kabupaten Klaten, Samino, kepada RRI mengatakan pihaknya bersama tim gabungan telah melakukan upaya pemadaman tumpukan sampah di Troketon tersebut.
2: Kebakaran di TPA Troketon, bahwa untuk kemarin siang sekitar pukul 13.30 kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang tadi dari Damkar Klaten, dari TRC BBD, kemudian dari unsur relawan yang ada, Red Car, relawan kecamatan, dan segenap organisasi potensi yang lain yang mendukung proses pemadaman.
1: Sebenarnya juga mengatakan selain mengerahkan puluhan personel juga ditambah dengan menggunakan alat berat untuk menyekat perambatan api yang terjadi saat itu. Dan api baru dapat dipadamkan tadi sekitar pukul 4.30 menit dini hari tadi. Dan luasan yang terbakar sudah mencapai 1,5 hektar. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Bowo. WHO menilai peningkatan besar-besaran terhadap upaya penanganan juga diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Berita olahraga, Presiden ASEAN Taekwondo Union ATU Kim Sang-jin menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia guna memperluas peluang taekwondo untuk terus berkembang sebagai salah satu olahraga seni bela diri. Kim mengapresiasi pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI atas penyelenggaraan kejuaraan yang menurutnya berhasil menggelar ajang itu dengan baik. Ia memastikan ke depan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Indonesia maupun asosiasi nasional anggota atau lainnya untuk semakin memperluas peluang taekwondo agar terus berkembang di berbagai wilayah dan kalangan masyarakat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026 hari ini. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Majelis Ulama Indonesia MUI kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan AI demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezer Patria mengatakan bahwa India merupakan negara strategis bagi Indonesia. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, beras fortifikasi belakangan menjadi sorotan. Di tengah upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, justru muncul dugaan praktik kecurangan dalam peredarannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan mengungkapkan adanya indikasi mafia yang memanfaatkan label fortifikasi untuk meraup keuntungan besar, bahkan dengan menjual produk yang tidak sesuai standar. Pemerintah pun bergerak cepat memperluas pengawasan bersama dengan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan hingga aparat penegak hukum untuk menelusuri praktik menyimpang ini di berbagai daerah. Data yang muncul pun cukup mengejutkan, di mana dari hasil pengawasan hanya sebagian kecil produk yang benar-benar memenuhi standar, sementara sisanya diduga tidak sesuai dengan ketentuan SNI. Bahkan potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 71 triliun rupiah per tahun. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan beras fortifikasi di masyarakat dan sejauh mana standar keamanan dan mutu pangan ditegakkan dan apa saja mungkin tantangan yang dihadapi di lapangan? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappanas RI, Brigjen Pol Hermawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Hermawan, salam sehat.
2: Selamat sore Mbak Fira.
0: Kabar baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat Pak Hermawan sore ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Fira.
0: Alhamdulillah. Publik cukup terkejut ya dengan mencuatnya dugaan praktik mafia beras fortifikasi ini Pak Hermawan. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih kesempatan diberikan oleh Mbak Fira. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia serta para pemirsa yang mengikuti siaran melalui kanal digital RRI. Salam sehat dan salam pangan aman.
0: Salam pangan aman.
2: Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa negara tidak boleh membiarkan klaim vitamin, mineral atau kandungan gizi pada beras hanya menjadi tulisan pada kemasan ataupun sekedar strategi untuk menaikkan harga jual. Tentunya setiap klaim merupakan janji produsen kepada masyarakat, di mana janji tersebut wajib benar, wajib dapat dibuktikan secara ilmiah, dan wajib sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen. Memang kita ketahui bersama bahwa beras adalah pangan pokok rakyat Indonesia, oleh karena itu pengawasan beras fortifikasi bukan hanya urusan administrasi ataupun label dan kemasan saja, tetapi pengawasan ini juga menyangkut

0: orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
1: Kalau kita bicara ketujuan awalnya Pak Hermawan, beras fortifikasi ini kan dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat juga ya, terutama untuk kelompok rentan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya akhir-akhir ini. Apa yang menjadi masalah yang ditemukan oleh pemerintah Pak Hermawan, sehingga akhirnya butuh pengawasan yang lebih lagi?
2: Oke, Mbak Fira, para pendengar Pro 3 RRI, kami pemerintah terus terang mendukung inovasi dan mendukung inovasi dan fortifikasi pangan sebagai salah satu upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun harus kami tegaskan bahwa pengembangan beras fortifikasi tidak boleh mengganggu produksi, pasokan, dan ketersediaan beras premium maupun beras medium yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jadi beras fortifikasi ini harus menjadi tambahan pilihan dan instrumen intervensi gizi yang terarah, bukan menggantikan atau mengurangi serta mengalihkan secara berlebihan produksi beras premium dan medium, di mana ketersediaan beras untuk masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama saat ini oleh pemerintah. Prinsip kami jelas, Mbak Fika, bahwa inovasi kami dukung, pelaku usaha yang jujur kami lindungi, tetapi manipulasi mutu, klaim gizi, izin edar, dan label tidak akan kami toleransi apabila dia melanggar. Demikian.
1: Itu ya yang harus dipahami oleh masyarakat, tidak menggantikan beras yang sudah ada, tapi ini justru adalah bagian dari bagaimana meningkatkan gizi masyarakat ya, Pak Hermawan.
2: Betul.
1: Kalau dari temuan di lapangan, ketidaksesuaian apa yang paling banyak ditemukan, Pak Hermawan? Apakah dari kandungan gizi, apakah dari produksinya, atau dari labelnya, Pak Hermawan?
2: Saat ini kami sudah keliling sampai hari Minggu ini, kami masih di lapangan. Sudah keliling mengambil sampel. Hari ini total alhamdulillah sudah kurang lebih 200 sampel yang kami ambil dari 27 provinsi, kabupaten dan kota. Juga kita ambil semua untuk sampel beras fortifikasi yang dijual di retail modern. Dan tentunya nanti rencananya Senin kami kumpulir, memastikan berapa yang terakhir kumpul. Karena hari ini kami rencana kembali ke Jakarta untuk mengumpulkan beras fortifikasi yang telah kami
1: kumpulkan ya, dari 27 provinsi ya.
2: Iya, betul. Okay.
1: Masih dalam proses, kita tunggu ya nanti ya Pak Hermawan, apa yang sebenarnya banyak yang tidak ketidaksesuaian dalam beras fortifikasi ini. Kalau bicara soal standar, sebenarnya seperti apa sih Pak kriteria dari beras fortifikasi yang layak edar sesuai dengan SNI ya, kita bicara SNI.
2: Iya, jadi untuk mendukung peredaran beras fortifikasi tentunya harus dukung dengan SNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana ada tiga SNI, Mbak Fira, yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama SNI yang dibuat tahun 2020 itu tentang mutu beras, yang kemarin banyak tersangka yang kita tangkap terkait SNI ini, mutu beras, beras patahannya berapa, premium dan medium seperti itu. Dan di tahun 2024 ada juga terkait SNI kernel beras fortifikan. Jadi kernel itu adalah 1% dari 100% beras. Nah, kernel itu adalah 1%, di mana kernel itu adalah beras juga, asalnya dari beras, kemudian dihancurkan jadi tepung, kemudian dicampur dengan vitamin yang sudah ada ketentuannya, kemudian prosesnya juga sudah ada ketentuan tertentu, terus dibuat lagi menjadi seperti beras. Kemudian kernel tersebut sebanyak 1% dicampurkan kepada 99% beras premium tentunya. Itu yang disebutkan sebagai beras fortifikasi. Sedangkan untuk yang beras fortifikasi sendiri, itu pemerintah juga sudah membuat SNI di tahun 2025 tentang beras fortifikasi, di mana

0: Karena di dalam kandungan beras fortifikasi itu harus mengandung 5 zat gizi utama, yaitu vitamin B1, asam folat atau vitamin B9, kemudian vitamin B12, zat besi dan seng. Yeah. Dengan kandungan tentunya harus sesuai dengan standar dan dibuktikan melalui pengujian laboratorium yang terakreditasi. Jadi ada standar untuk berasnya, ada standar untuk kernelnya sesuai SNI tahun 2024 tadi, uh-huh. dan ada juga standar untuk produk akhir beras fortifikasi, uh-huh. yaitu SNI di tahun 2025. Yeah. Seluruh rantai tersebut harus dipenuhi, Mbak Fika. Tidak uh-huh. boleh dipilih hanya menguntungkan produsen. Uh-huh. Jadi harus kualitasnya betul-betul terjamin, dan yang paling terpenting juga harus aman, tidak yeah. mengandung bahan kimia yang berbahaya buat masyarakat. Hmm. Demikian, Mbak Fika.
1: Ada banyak standar yang ditetapkan beras-beras tadi ya, Pak Hermawan.
0: Betul.
1: Tapi mungkin
0: betul.
1: Masyarakat juga bertanya-tanya, Pak Hermawan, dengan adanya yeah. standar-standar tadi, bagaimana bisa akhirnya produk yang tidak sesuai standar ini bisa lolos ke pasar, Pak Hermawan?
0: Jadi lolosnya di pasar itu kan biasanya oknum pengusaha, perusahaan-perusahaan produsen beras tersebut itu memang dari hasil produksinya langsung lempar ke pasar. Tetapi walaupun dilempar ke pasar, kami melakukan pengawasan. Jadi Badan Pangan Nasional selain sebagai pengawas pusat, juga di daerah itu memiliki perpanjangan tangan namanya OKKPD. Okay. Otoritas Keamanan Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Nah, di sana juga selalu melakukan pengawasan terkait peredaran beras fortifikasi. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Artinya sudah ada pengawasan yang dilakukan. Beberapa oknum yeah. masih saja lolos ya, Pak Hermawan, untuk bagaimana yeah. Distribusi beras ini ya di pasar.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Lolosnya dia bukan berarti aman aja. Tentunya lolosnya dia tetap kita pantau, dan berasnya yang kita temukan sekarang kita lagi periksa di lab. Kondisi saat ini ada 8 produsen yang kita temukan, dan ada 22 nama dagang atau merek yang sedang beredar di pasaran.
1: Nanti jika terbukti memang adanya kesalahan ya. Dari produsen-produsen itu, apa tindak lanjutnya dari Bappenas?
0: Kalau misalnya nanti hasil pemeriksaan lab kemudian tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan di dalam label mm-hmm. atau menyampaikan kepada masyarakat, tidak sesuai, mm-hmm. tentunya kami akan evaluasi apakah ini masuk sebagai tindak pidana atau tidak, karena labelnya tersebut kan murni.
1: Yeah.
0: Ini jelas sekali bahwa kalau misalnya dia menipu konsumen, masyarakat yang membeli dengan harga tinggi namun kualitasnya ternyata klaim vitamin yang dia sampaikan ternyata tidak sesuai dengan aslinya hasil mm-hmm. pemeriksaan lab yang terakreditasi tadi, mm-hmm. tentunya bisa dikenakan undang-undang perlindungan konsumen seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Apakah ya, langsung
0: sanksinya pidana, Mbak, kejahatan.
1: Kejahatan ya. Tapi apakah langsung ditarik ya. Juga produk-produknya, Pak Hermawan, dari pasar?
0: Pasti kami hentikan dan diperintahkan untuk ditarik dari peredaran.
1: Oke, okay, baik. Sudah dijamin ya dari segala keamanan yeah. dan juga pengawasannya dari pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, untuk
0: betul-betul
1: dalam beras fortifikasi ini tentu kan tidak berjalan sendiri, Bappenas, tentu ada pihak-pihak lainnya juga yang berkolaborasi.
0: Setuju.
1: Ya, Hermawan. Ini bagaimana setuju. Koordinasinya setuju. Dengan Satgas Pangan, kemudian aparat penegak hukum seperti apa, Pak Hermawan?
0: Jadi saat ini kami bersama Kementerian Pertanian, mm-hmm. kemudian Badan Pangan Nasional yang dihilirnya, kemudian bersama Satgas Pangan Polri, juga kita melibatkan PPNS di masing-masing pemerintah daerah, atau di pusat juga kami libatkan, penyidik pegawai negeri sipil kita juga libatkan, dan juga kita libatkan dinas-dinas pemerintah daerah. Juga tentunya asosiasi masyarakat yang tentunya juga asosiasi konsumen juga dari masyarakat yang mengklaim mungkin ada dugaan yeah. dari beras yang dijual di masyarakat itu tidak benar, seperti itu, Mbak.
1: Karena beras ya, Pak Hermawan,

0: pengawasan selama 2 minggu ini untuk melakukan pengambilan sampel seluruh Indonesia, dan tindak lanjutnya adalah kita memeriksaan lab. Kalau hasil labnya nanti tidak sesuai, tentunya pengusaha-pengusaha tersebut akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi saya juga menyampaikan kepada seluruh pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia dan para pemirsa yang mengikuti melalui kanal digital RRI, kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, mutu, dan integritas pangan nasional tentunya, Mbak. Jadi kami melibatkan masyarakat juga ikut memantau. Kami masih melihat bahwa fortifikasi ini dari para pengusaha ini terlalu berlebihan, Mbak. Agaknya sampai 30.000 satu kilo, di mana kalau medium kan hanya 14.9 di zona 1, 15.500 zona 2. Ini yang dijual itu melebihi sampai 31-35.000 di lapangannya.
1: Ada 40.000
0: bahkan, kan, Pak. Ada bahkan 40.000 ditemukan oleh rekan-rekan tim. Itu yang kita sekarang ini lagi evaluasi. Terlalu berlebihan ini penjualannya. Karena kami tahu bahwa dengan mencampurkan vitamin itu, seharusnya dengan perhitungan kemarin sudah kami kumpulkan seluruh pengusaha beras, fortifikasi, kita sudah ingatkan bahwa dengan menambahkan vitamin itu biasanya dengan menjual 18.000 saja mereka itu sudah untung, Mbak. Sudah untung banyak, apalagi ini itu terlalu berlebihan, lebih dari 18.000 itu terlalu berlebihan.
1: Bisa 2-3 kali lipat dari harga yang seharusnya.
0: Ya, itulah yang menyebabkan mereka sangat tertarik untuk memproduksi terus. Sehingga produksi premium dan medium itu dikesampingkan. Dikesampingkan, itu juga kami sedang pelajari. Karena kami lihat di beberapa retail modern yang ada di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, beras premium itu sangat susah dicari, Mbak. Lebih banyak beras fortifikasi karena melihat untungannya sangat luar biasa. Itu akhirnya, memang sangat mengganggu perekonomian di khususnya masalah beras, ketersediaan beras di Indonesia.
1: Saking itu, menggiurkannya ya, Pak Hermawan. Karena totalnya 71 triliun rupiah per tahun kabarnya seperti itu.
0: Betul. Itu. Okay. Pak Menteri Pertanian luar biasa. Itu memang perhatian beliau terhadap kepentingan masyarakat luas itu sangat besar sekali. Karena jangan sampai masyarakat dirugikan terhadap ketersediaan maupun harga yang dicantumkan oleh para pelaku usaha, Mbak.
1: Baik, kalau begitu pesannya ke masyarakat agar tidak resah di tengah temuan-temuan ini, agar tetap mengonsumsi beras yang disediakan oleh pemerintah dan juga tetap merasa aman mengonsumsi ini, Pak.
0: Ya, kami sampaikan bahwa terus terang kami mendukung beras fortifikasi sebagai salah satu instrumen perbaikan gizi. Namun pelaksanaannya harus memenuhi SNI berbasis hasil laboratorium yang jujur, yang sudah terakreditasi, bertanggung jawab juga kepada konsumen, serta tidak boleh mengganggu produksi dan ketersediaan beras premium. Nah, ini yang saat ini terjadi seperti itu, Mbak.
1: Akhirnya langkah untuk
0: premium terjadi ketersediaan premium maupun sekali lagi kami tegaskan bahwa klaim harus benar, mutu harus sesuai, stok pangan rakyat harus tetap terjaga, dan pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk kita sama-sama bersama pemerintah, pelaku usaha, itu untuk masyarakat luas seperti itu. Kemudian terus terang kami sangat khawatir juga kalau fortifikasi ini terlalu dilebihkan produksinya oleh para pelaku usaha ini. Karena selain modusnya tadi yang berusaha mencari keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak melihat dari sisi ketersediaan yang ada di lapangan. Tetapi perlu saya sampaikan kepada para pendengar Pro 3 RRI bahwa saat ini tidak perlu khawatir bahwa ketersediaan beras premium dan medium oleh Bulog itu selalu tersedia. Jadi saat ini cadangan beras pemerintah itu ada 5 juta ton seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Cuman memang dalam saat produksi kemudian sampai kepada masyarakat panennya itu selalu dimainkan dengan yang namanya mafia itu yang disampaikan oleh beliau. Sehingga yang dihilirnya tuh habis atau misalnya tidak tersedia atau bahkan harganya mahal, tersedia tetapi harganya mahal. Itulah yang menjadi masalah saat ini, Mbak. Produksi tetap ada, cadangan beras pemerintah tetap banyak. Cuma yang jadi masalah mafia pangan inilah yang harus

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace. RRI Digital terus mengudara untuk Indonesia. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan. Demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka. Indonesia menyapa sore.
1: Kasus dugaan penyimpangan beras fortifikasi ya, tidak hanya soal pelanggaran terkait dengan standar ataupun mutu, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pangan yang mereka konsumsi setiap hari. Data yang beredar juga cukup mengkhawatirkan, mulai dari temuan produk yang tidak memenuhi kandungan gizi hingga potensi kerugian konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana kemudian kualitas beras yang beredar, apakah ini benar-benar bisa kita percaya? Dan di tengah kondisi ini masyarakat juga bertanya-tanya sebenarnya bagaimana proses produksi beras fortifikasi yang benar. Apakah secara teknologi sulit dilakukan atau justru celahnya ada pada pengawasan dan juga distribusi ya? Kita akan perbincangkan sore ini bersama dengan Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada, Profesor Lili Sutiarso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Prof. Lili.
3: Selamat sore, Mbak Fira.
1: Salam sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana nih Jakarta?
1: Alhamdulillah, kami sehat-sehat di Jakarta. Beras fortifikasi nih, kita bicara beras ya, Prof. Lili. Mungkin supaya pendengar juga lebih paham, sebenarnya beras fortifikasi ini terbuat dari apa sih dan juga bagaimana prosesnya?
3: Ya, jadi ya, saya kira ini satu terobosan teknologi bagaimana meningkatkan nilai manfaat dari beras sebagai bahan pokok kita ya sehari-hari, yang tentunya ada beberapa maksud atau tujuan untuk meningkatkan nilai gizi. Ya, jadi dengan intervensi teknologi saat ini itu orang atau masyarakat yang mengkonsumsi beras fortifikasi ini tentunya akan mendapatkan nilai lebih. Jadi bisa vitamin, bisa mikronutrien yang lain, sehingga tentunya ini kemudian menjadi satu solusi bagi beberapa masyarakat dengan kebutuhan khusus ya, misalnya stunting, kemudian juga masyarakat-masyarakat yang atau yang membutuhkan tambahan ya vitamin, defisiensi vitamin dan sebagainya. Sehingga ini saya kira satu bentuk yang diharapkan secara apa, secara kalau kita lihat healthy food ya, bicara pada healthy food ini sebagai satu terobosan lah untuk
1: peningkatan mutu tadi ya, mutu gizi masyarakat. Nah,
3: betul.
1: Baru-baru ini pemerintah menemukan ya adanya beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar. Sebenarnya ini terjadi karena apa sih, Prof. Lili? Dan standarnya harusnya seperti apa?
3: Jadi saya kira kalau beras fortifikasi kita itu sudah ada paling tidak ada dua standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN.

0: pertama itu adalah SNI kalau tidak salah 9372/2025 itu untuk produk beras fortifikasinya sendiri. Kemudian standar yang dikeluarkan sebelumnya SNI 9314 ya, kalau mohon maaf nanti dikoreksi ya. Di tahun 2024 itu untuk campurannya atau kernel beras fortifikannya. Jadi prosesnya kan tadi kalau di pertanyaan pertama itu kan bagaimana kita campur kernel atau butiran ya beras yang sudah mengandung, yang sudah ditambahi tadi ya berbagai mikronutrien yang kemudian ini dicampur dengan beras biasa. Nah, kalau di dalam SNI tersebut, misalnya ya, contohnya yang ini saya kira menjadi concern kita bersama ataupun khususnya konsumen, misalnya di dalam beras fortifikasi itu tidak boleh hanya mengandung satu atau dua vitamin saja. Di situ tertulis minimal 5 jenis zat gizi mikro, ya. Misalnya vitamin B1, B12, asam folat, besi dan sebagainya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi concern bagi kita bahwa pengawasan mutu itu memang menjadi sangat penting. Karena apa? Tadi tujuan utamanya kan tadi bagaimana ini untuk zat gizi masyarakat yang membutuhkan tadi misalnya stunting dan sebagainya. Kalau di dalam pasarnya sendiri atau yang dikonsumsi sendiri terjadi penyimpangan mutu, ya tentunya tujuan awal tadi menjadi
1: tidak tercapai.
0: Tetapi kan kemudian yang menjadi keprihatinan kita bahwa kemudian dengan harga yang cukup mahal kemudian dilabeli sesuai dengan standarnya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat kita uji tidak memenuhi persyaratan standar tadi ya, akhirnya ini kan terjadi ya, yang kembali yang dirugikan adalah konsumen.
1: Baik.
0: Gitu ya, ini yang saya kira menjadi topik pembicaraan kita.
1: Betul.
0: Akhir-akhir ini gitu.
1: Iya. Terkait dengan beras kan sangat sensitif sekali ya, Prof. Lili. Ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari. Bagaimana kemudian masyarakat agar tidak ragu bisa membedakan beras fortifikasi yang benar-benar sehat atau tidak nih? Bagaimana, Prof. Lili?
0: Iya, ini saya kira kami dari perspektif akademisi tentunya ya mendukung peran dari pemerintah bahwa ada proses monitoring evaluasi standar kualitas yang berkelanjutan, kemudian juga bagaimana kita bisa menciptakan atau mengembangkan teknologi-teknologi untuk pengukuran secara tepat. Tetapi yang saya kira harus segera kita kerjakan atau kita kembangkan, dan ini sudah kita mulai pada beberapa komoditas, yaitu kita sebut yang traceability. Jadi kalau mungkin Mbak Fira yang selama ini kalau kita belanja di supermarket ya, kita beli satu produk makanan ataupun produk lainnya, selalu di situ di dalam kemasannya kan hanya tertulis expired-nya atau kandungan gizinya ya, kemudian sekian itu. Tetapi saya kira kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi sekarang ini, itu sudah tidak cukup lagi ya. Jadi bagaimana produk itu dimulai dari produksi, kemudian bagaimana itu diolah, kemudian sampai pada kemasan dan sebagainya, itu menjadi satu data atau informasi yang sangat penting bagi konsumen sekarang. Ya, jadi dengan teknologi digital misalnya itu konsumen tahu bahwa beras misalkan ya, beras ini dipanen atau di daerah, dari daerah mana, kemudian
1: lebih spesifik ya,
0: kapan ya. Ya, jadi itu yang saya kira sekarang berkembang untuk menjadi tuntutan konsumen kita, bahwa perlu ada keterbukaan informasi yang itu salah satu cara tadi. Kalau apa, karena kan mungkin kalau dengan teknologi apa istilahnya, teknologi untuk mengukur secara cepat ini apa beras yang tidak standar dan standar, mungkin itu agak sulit kalau bagi masyarakat umum. Ya, tetapi dengan credibility ya, atau sistem penelusuran, karena kan

0: tidak hanya mendapatkan perlindungan pada saat dia konsumsi, tapi dia harus mulai dari, artinya kan ini dari hulu ya, produsennya. Kemudian kalau kita cerita tentang apa mekanisme supply chain-nya, rantai pasoknya, ini juga harus aman, sehingga kan industri masuk di situ. Kemudian apa pengambil kebijakan ya, dengan kementerian-kementerian pun seharusnya bukan kementerian pertanian saja, kementerian perdagangan. Kemudian kalau kami di kebetulan dari universitas ya, tentunya bagaimana bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang tadi berpihak pada kepentingan konsumen, ya berpihak, kalau kita bicara di hulu ya, berpihak pada kepentingan produsen, dalam hal ini petani. Jadi ada satu kolaborasi ya, bersama, bahwa ini memang menjadi tanggung jawab bersama tadi, karena sekali lagi konsumen itu pihak yang memang harus dilindungi gitu ya. Jadi ini kan dengan regulasi-regulasi yang ada. Begitu Mbak.
1: Butuh kolaborasi dari berbagai pihak, dan juga prosesnya tidak pendek ya Prof. Lili, untuk bagaimana agar beras ini sampai ke tangan masyarakat dengan mutu dan juga harga yang baik. Kalau begitu terima kasih Prof. Lili atas waktunya sore ini dari Repro 3. Kita nantikan ya bagaimana tata kelola beras ke depannya. Terima kasih Prof. Lili.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, sehat selalu.
0: Selamat sore. Amin. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada, Profesor Lili Sutiarso.
2: Wawancara Pro 3.

0: Kapal motor penumpang Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi tadi. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang. Hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 222 korban telah dievakuasi, terdiri dari 218 orang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, di antaranya kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur, Transco Arafura, Meratus Project, Prakarsa Mas, serta SC Ayla 17. Hingga saat ini, proses evakuasi dan pendataan korban masih terus berlangsung. Nantikan terus update informasi terkait evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 ini di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
2: Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan kami sebelumnya ya, bahwa saat ini masih dilakukan proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura. Kementerian Perhubungan juga masih melakukan penyelidikan mendalam penyebab dari kebakaran KM Mutiara Santosa 2 di perairan Laut Jawa pada hari ini. Insiden KM Mutiara Santosa 2 diperkirakan terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Sumenep. Informasi mengenai insiden tersebut juga sudah diterima pada pukul 8.30 dan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi kepada seluruh pihak terkait untuk pelaksanaan operasi pencarian dan juga pertolongan. Kemenhub bersama dengan seluruh pihak terkait juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan termasuk pendirian posko untuk mendukung koordinasi operasi penyelamatan. Dan terus juga dipantau bagaimana perkembangan di lapangan dan juga akan menyampaikan informasi lanjutan setelah seluruh data selesai diverifikasi. Kami juga akan coba perbarui ya bagaimana kondisi terkini terkait dengan proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2 bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya Bapak Nanang Sigit.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore Pak Nanang.
3: Iya, selamat sore Mbak.
2: Iya, kita update ya proses evakuasi KMP Mutiara Santosa 2. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah api sudah berhasil dipadamkan?
3: Terkait dengan kondisi api di kapal tersebut, saat ini tidak terlihat. Kami belum tahu apakah di dalam ataupun di bagian bawah itu masih ada api. Yang jelas saat ini hanya terlihat terkait dengan kepulan asap gitu saja.
2: Oke, jaraknya cukup jauh.

0: dari tepi pantai?
1: Jaraknya cukup jauh, ada 19 nautical mile dari perairan ataupun di dari daratan Madura.
0: Berapa Pak kurang lebih tadi jaraknya?
1: 19 nautical mile.
0: Oke. Okay. Itu membutuhkan
1: membutuhkan
0: waktu berapa lama untuk sampai ke titik, Pak?
1: Kalau untuk sampai titik, karena kita kan rata-rata kan dari Tanjung Perak Surabaya. Kalau dari Tanjung Perak Surabaya dari pagi itu emang sekitar 6 sampai 7 jam. Sehingga kami kemudian mengerahkan kapal-kapal yang memang berdekatan di situ. Kami menggunakan elektronik broadcast, menyampaikan ke kapal-kapal yang berada di dekatnya untuk kemudian melaksanakan atau membantu melaksanakan evakuasi terhadap para penumpang.
0: 6 sampai 7 jam perjalanan ke titik kebakaran ya, Pak Nana. Kalau dari kronologi sementara seperti apa sih, Pak? Dari awalnya sampai akhirnya kapalnya terbakar.
1: Nah, kalau untuk kronologi kejadian itu penyebabnya seperti apa, kami tidak mendalami hal itu. Yang jelas kami terima informasi bahwa kapal tersebut mengalami kebakaran di bagian bawah, kemudian para penumpang menuju ke anjungan di lunas depan seperti itu.
0: Oke. Laporan diterima pada pukul berapa, Pak? Karena informasinya ini kan terjadinya pagi tadi ya.
1: Iya, untuk kejadiannya sendiri diperkirakan pukul sekitar pukul 7-an gitu diperkirakan kejadiannya. Kemudian memang terlaporkan ke kami juga di pukul 8 lewat 25.
0: Baik, ada berapa banyak Pak penumpang yang ada di sana? Kemudian kru yang sudah mungkin berhasil dievakuasi hingga saat ini?
1: Ya, untuk update terakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, korban terevakuasi ada 230 orang dengan 225 kondisi selamat, meninggal dunia ada 5 orang. Sehingga jika kita merujuk atau melihat data manifest yang 271 orang, tentunya sekarang masih sekitar 41 orang yang dalam proses evakuasi.
0: Oke, boleh diceritakan Pak proses evakuasinya seperti apa? Karena kalau dari video yang beredar kan ada juga beberapa penumpang yang sempat loncat dari kapal, Pak.
1: Iya, betul. Memang ada beberapa yang loncat dari kapal, terutama untuk di sore hari tadi. Itu secara visual bahwa korban yang ada di atas kapal sudah tidak ada, artinya sudah terevakuasi semua.
0: Semuanya sudah terevakuasi ya, tidak ada korban lagi di dalam kapal?
1: Secara visual, kami melihat secara visual karena mereka berkumpul di anjungan tadi saya bilang, di lunas. Sudah terevakuasi, jadi secara visual tidak ada korban di atas kapal tadi. Kemudian kami lebih untuk saat ini mengevakuasi yang berada di yang sudah melompat ke air seperti itu.
0: Oke. Okay. Kemudian korban-korban yang berhasil selamat tadi dievakuasi kemana, Pak?
1: Ya, untuk korban-korban yang selamat tadi itu ada di beberapa kapal saat ini ya, masih ada di beberapa kapal di Kapal Meratus Pematang Siantar itu ada 109, ada di Hasnur ada 20, Hasnur 26 ada 65 orang dengan kondisi satu meninggal. Kemudian di Transco Arafura ada 17 orang, di Meratus Project 3 itu ada 13 orang dan satu meninggal. Ada di Prakarsa Mas ada 7 orang kondisi selamat, di Aila 7 orang, di Icon Daniel 1 orang kondisi meninggal, dan di Selera Mas 7 orang.
0: Ini masih dalam perjalanan menuju ke dermaga atau seperti apa, Pak Nanang?
1: Untuk sementara ini masih sudah di lokasi sembari menunggu proses evakuasi yang lainnya. Jika kemudian tidak ada lagi yang terevakuasi ataupun membutuhkan peranan evakuasi yang lebih lama, maka nanti akan diarahkan untuk bergerak ke menuju Tanjung Perak.
0: Sejauh ini ada tidak kendala yang dihadapi oleh tim SAR untuk proses evakuasi, Pak Nanang?
1: Lebih ke tantangan yang perlu kami cukup hati-hati karena proses evakuasi itu adalah di kapal yang ada apinya, kemudian berasap tebal dan kemudian panas kondisinya, dan juga terkait dengan korban sendiri yang memang kondisi panik yang bisa saja membuat hal-hal yang kemudian fatal. Itu yang perlu kehati-hatian.
0: Oke, baik. Kalau gitu kita nantikan ya, Pak Nanang, bagaimana perkembangan terkininya proses evakuasi KMP Mutiara Santosa. Sehat selalu, Pak Nanang. Selamat kembali bertugas. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, demikian perbincangan dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, Bapak Nining Nanang Sigit P. Kita nantikan terus ya bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi KMP Mutiara Santosa yang terbakar di perairan utara Sumedang, Madura.
2: Wawancara Pro 3.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wemendikti Saintek Fauzan mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun konsorsium sebagai wadah bersama untuk menjawab persoalan pembangunan daerah. Wamen Fauzan menegaskan perguruan tinggi perlu terus mengevaluasi sejauh mana kehadirannya dirasakan masyarakat. Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan aset strategis karena kampus menjadi ruang utama pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kapasitas tersebut juga perlu diarahkan pada persoalan nyata yang dihadapi setiap daerah. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau Kepri menyebutkan bahwa sekolah terintegrasi Merah Putih akan memberikan prioritas bagi anak-anak berprestasi, sekaligus membuka jalur khusus bagi anak-anak dari wilayah hinterland, khususnya Rempang dan Galang. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebut bahwa konsep sekolah terintegrasi Merah Putih berbeda dengan sekolah rakyat. Ia menjelaskan jika sekolah rakyat ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, sekolah terintegrasi Merah Putih fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul melalui seleksi berbasis prestasi. Amsakar menyampaikan sekolah terintegrasi Merah Putih juga diharapkan menjadi salah satu pusat pengembangan SDM unggul di Batam, sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di kawasan luar daratan. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Republik Islam Iran akan menggunakan segala cara yang sah untuk mempertahankan hak-hak nasional dan keamanan negaranya, menyusul berlanjutnya ancaman dan serangan Amerika Serikat yang melanggar hukum. Kementerian menyampaikan apresiasi atas upaya luar biasa Angkatan Bersenjata Iran dalam membela kedaulatan nasional dan memberikan penghormatan kepada para pemimpin dan warga yang gugur demi kemerdekaan serta kehormatan Iran. Kementerian juga menyebut serangan brutal terhadap sasaran militer maupun sipil, infrastruktur, serta warga negara Iran di dalam dan luar negeri, termasuk di Irak, sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Berita olahraga, Ketua Steering Committee SI Piala Presiden 2026, Marwar Sirait, resmi menetapkan tempat semifinal dan final penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Bali. Informasi selengkapnya disampaikan langsung Faris Garbo. Faris?
1: Baik. Baik, pendengar, saat ini saya sudah berada di Balai Kota Surabaya. Baru saja selesai kegiatan press conference road to semifinal dan final Piala Presiden 2026. Di mana kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Steering Committee Piala Presiden sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait. Pada sesi ini, Marwar secara resmi mengumumkan ada dua hal. Pertama, yakni penetapan lokasi pertandingan babak semifinal akan diselenggarakan di Bali dan final di Bali pada tanggal 4 Agustus, sementara babak final rencananya akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2026. Dalam penetapan ini, ARA mengaku sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir, termasuk Wali Kota Eri Cahyadi, mengingat sebelumnya direncanakan Kota Surabaya yang akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan babak semifinal dan final. Namun dengan berbagai pertimbangan, terutamanya soal keamanan, panitia resmi menetapkan dan memindahkan lokasi pertandingan semifinal dan final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Selain itu, Marwar juga mengumumkan adanya penambahan hadiah dari 6 miliar menjadi 8 miliar untuk juara dari turnamen kali ini, di mana penambahan hadiah tersebut didapat dari pemasukan sponsor yang tembus sampai 70 miliar. sehingga ARA menegaskan tidak ada penggunaan dana APBN dalam pemberian hadiah Piala Presiden kali ini. Sementara itu, perwakilan pemain yang hadir, Tony Firmansyah dari Persebaya dan Rio Fahmi dari Persija Jakarta, keduanya mengaku sudah siap menghadapi babak semifinal. Keduanya tidak ingin ambil pusing terkait pemindahan venue ke Bali, karena keduanya hanya fokus untuk memulihkan kondisi fisik setelah berlaga di jadwal yang cukup padat. Sehingga nanti pada laga semifinal, seluruh pemain sudah siap untuk saling bertanding di lapangan. Dan selain itu, pada kegiatan ini tadi juga diselenggarakan pemberian penghargaan oleh panitia kepada sejumlah atau 3 mantan pelatih nasional dan 3 mantan pemain nasional yang pernah mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan apresiasi pemerintah karena kerja keras para pelatih dan mantan pemain yang telah mengharumkan nama Indonesia. Dari Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat sore.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku. Mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan berkembang.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.

Badan SAR Nasional Basarnas mengerahkan kapal negara KN SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa. Kapal Mutiara sebelumnya terbakar di perairan utara Sumendap, Madura pada hari ini. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit PH, mengatakan pihaknya menerima informasi awal dari petugas Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 terkait insiden kebakaran kapal tersebut. Berdasarkan informasi dari PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP, KMP Mutiara Santosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal. Nanang menjelaskan nakoda kapal melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat di perairan utara Madura. Namun setelah laporan awal tersebut, komunikasi dengan nakoda terputus dan hasil koordinasi Pos SAR Sumenep dengan Srob Kali Anget pada pukul 9.45

0: Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Warta Nusantara.

0: Selamat sore pendengar, kami ada kembali informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara sore. Sore ini ada sejumlah informasi yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan salah satunya adalah petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk mengantisipasi kedatangan korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang diperkirakan tiba pada malam hari. Sejumlah posko dan jalur evakuasi telah disiapkan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan cepat dan terpadu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali. Ali?
1: Ya, terima kasih. Dan pendengar, suasana kesiapsiagaan tampak di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dan personel gabungan dari Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPWD, dan tenaga kesehatan serta pemerintah daerah disiagakan untuk menjemput proses evakuasi korban kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2. Dan Kapolresta Sumenep, Kombes Pol Ari, seluruh jajaran difokuskan pada upaya penyelamatan korban serta memastikan pelayanan berjalan optimal sejak korban tiba di Pelabuhan 2 Kalianget dan hingga memperoleh penanganan medis. Dan tentunya sebagai pusat koordinasi pemerintah daerah dan personel gabungan membangun posko terpadu yang telah didirikan di Pelabuhan Kalianget dan selain itu posko pendukung juga disiapkan di 3 pulau terdekat dari lokasi kejadian serta di 3 rumah sakit rujukan. Dan tentunya pendengar juga jalur evakuasi menuju rumah sakit pun nantinya telah dipastikan siap dilalui untuk mempercepat penanganan korban. Dan berdasarkan data sementara, kapal mengangkut 232 penumpang, 26 anak buah kapal serta 13 kru tambahan. Dan korban yang dievakuasi diperkirakan tiba di daratan Sumenep pada malam hari. Hingga saat ini aparat masih melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh proses evakuasi dan pelayanan kepada korban berjalan aman, cepat, dan terkoordinasi. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Ali? Ya. Dari pantauan Anda ada berapa banyak posko yang didirikan di sekitar wilayah sana, Ali?
1: Untuk posko didirikan saat ini untuk di Pelabuhan Kalianget masih terdapat satu, dan namun nantinya juga pemerintah daerah juga akan mendirikan posko di rumah sakit terdekat maupun rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumenep nanti.
0: Oke, apakah Anda melihat adanya keluarga ataupun kerabat korban yang berada di sana?
1: Untuk saat ini masih belum ada, namun untuk saat ini pelabuhan terdapat puluhan ambulan yang siap siaga untuk melakukan evakuasi pada korban nanti.
0: Oke, artinya korban ini masih dalam proses perjalanan ya menuju ke dermaga, menuju darat.
1: Iya, saat ini evakuasi korban masih dalam perjalanan, dan berdasarkan BMKG tadi juga terdapat gangguan gelombang laut di tengah laut tadi.
0: Kira-kira sampai pukul berapa, Ali, perkiraan untuk korban yang dievakuasi sampai ke darat?
1: Untuk saat ini masih belum ada pukul pastinya, namun untuk kepastian yang lebih lengkap nanti malam
0: ya,
1: datang. Baik. Dari lokasi kejadian.
0: Baik, kami nantikan terus update informasinya, Ali. Terima kasih, selamat kembali bertugas.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Himpunan Psikologi Indonesia Kaltara mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah untuk mencegah penyimpangan orientasi anak dengan sinergi guru dan orang tua. Selengkapnya dilaporkan Setia Widadi. Setia.
1: Terima kasih, Tira. Penguatan edukasi seksual di sejak dini dinilai menjadi langkah krusial untuk membentengi anak-anak di Kota Tarakan dari pengaruh penyimpangan perilaku seksual. Anggota HIPS di Kaltara, Naswa Nurung, dalam dialog Sapa Kaltara pekan lalu menegaskan bahwa pendidikan seksual bukanlah hal tabu, melainkan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Pembelajaran ini harus diberikan secara bertahap sesuai tingkatan usia, mulai dari pengenalan anggota tubuh hingga di tingkat PAUD hingga batasan privasi di tingkat menengah. Ia meminta sekolah dan orang tua, terutama di kawasan pesisir dan pinggiran Tarakan, untuk meningkatkan kepekaan guna mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini. Berikut pernyataan dari anggota HIMS di Kaltara, Naswa Manuru.
2: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Jangan, kita mungkin tabu ya pas ya dulu untuk kasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih taunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP masih dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya.
1: Ismi Kaltara juga berharap sinergi antara sekolah dan rumah tangga dapat diperkuat agar pendampingan karakter anak berjalan optimal di seluruh wilayah Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Unit Donor Darah Palemera Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan kantong darah teridentifikasi reaktif terhadap penyakit menular. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila. Witra.
1: Terima kasih mendengar. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan puluhan kantong darah sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil setelah uji laboratorium yang mendeteksi adanya reaktivitas terhadap 4 jenis penyakit menular berbahaya pada puluhan kantong darah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 6.955 kantong darah yang berhasil dikumpulkan sejak Januari hingga Juni 2026, sebanyak 48 kantong dinyatakan tidak layak pakai dan terpaksa dimusnahkan. Meski begitu, angka tersebut dinilai relatif kecil, hanya mencakup sekitar 0,6% dari keseluruhan perolehan darah. Humas UDD PMI Tuban, Sarjo Effendi menjelaskan, dari proses screening laboratorium tersebut pendengar, petugas merinci temuan kasus reaktif, diantaranya hepatitis B 37 kantong, hepatitis C 1 kantong, HIV 6 kantong, dan sifilis 4 kantong. Dan saya akan memutarkan hasil wawancara dengan Sarju Effendi.
2: Kalau total yang reaktif, itu ada 48. Dari Januari sampai.
3: Gila itu kecil apa?
1: Di tengah temuan puluhan tersebut pendengar, dari pihak UDD Tuban juga tetap meminta masyarakat Tuban agar tetap tenang dan tidak berspekulasi negatif terhadap stok darah yang ada, dikarenakan stok darah yang ada sudah melakukan beberapa tahapan dari screening begitu. Jadi dipastikan aman sebelum sampai ke pasien yang membutuhkan kantong darah tersebut. Demikian dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, dimanfaatkan oleh UMKM dari berbagai daerah yang menjual umbul-umbul dan bendera merah putih dan mulai berjejer di sepanjang jalan Kota Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Sri Mawarti. Sri?
4: Ya, menjelang peringatan dari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di Kota Bengkalis. Beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Hal itu terlihat di lapak penjualan bendera di jalan-jalan protokol di Kota Bengkalis. Salah seorang pedagang, Rahmat Hidayat, mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, rendah-rendah hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Saya sudah bersama dengan Bang Rahmat Hidayat. Selamat sore, Bang.
5: Sore, Kak.
4: Iya, masih berjualan bendera ya?
5: Masih, Kak.
4: Ini sejak kapan nih jualannya?
5: Saya jualan bendera sebelum bulan Agustus kemarin, Kak.
4: Oh, dari mana nih asalnya?
5: Pekanbaru.
4: Satu hari bisa berapa kira-kira yang terjual atau omsetnya, Bang?
5: Tergantung pembeli juga, Kak. Untuk sekarang ini udah ada 1 juta.
4: Oke, terima kasih ya, Bang. Mudah-mudahan laris manis. Iya, dan menurut Rahmat juga terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul dengan ukuran lebih ringkas dibanding produk sebelumnya. Selain itu juga tersedia pola motif bertuliskan Garuda hingga batik Indonesia. Lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintah maupun masyarakat. Dan ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembeli dalam jumlah banyak, juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Dan ia berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Pajukuang dan Desa Borima Sunggu Kabupaten Maros membutuhkan dukungan berbagai pihak. Selengkapnya dilaporkan oleh Kristianto dari RRI Makassar.
1: Proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP senilai 27 miliar rupiah berupa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, serta Desa Pajukuang, Kecamatan Bontoa sudah mulai tahap pengerjaan. Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Yasman menjelaskan bahwa pembangunan KNMP di Desa Borima Sunggu akan mencakup 4 fasilitas utama, yaitu tangga pendaratan ikan, shelter pendaratan, pabrik es dan kios perbekalan yang diharapkan dapat menunjang aktivitas para nelayan. Dukungan berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian program strategis nasional ini.
2: Ya, selaku pelaksana Bapak, yang paling kami harapkan hanyalah dari dukungan sepenuhnya dari warga Kampung Nelayan, Pak. Terutama bahwa kami menginfokan di awal pekerjaan yang akan kami lakukan ini tentunya dominan di pekerjaan timbunan dan leveling, Pak, yang mana akses masuk akan cukup mengganggu kegiatan ke depan, mulai dari mobilisasi material alam seperti timbunan, batu gunung, pasir, bahkan sampai dengan mobilisasi material, Pak. Alat kerja, alat berat seperti eskavator, loader, bahkan mungkin nanti kami akan coba upayakan fibro mini, itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat.
1: Sekretaris Desa Pajukuang Rahmat menyampaikan, salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yakni keterbatasan sumber air tawar. Menurutnya kebutuhan air bersih tidak hanya diperlukan sebagai bahan pendukung pembangunan, tetapi juga akan menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir dan operasional pabrik es yang merupakan bagian dari fasilitas KNMP.
3: Jadi di Desa Pajukuang, Pak, menurut sepanjang keadaan Pajukuang itu terkait tentang penghubungan itu belum pernah kita dapatkan air bersih yang adanya biasa air asin dan payung. Pernah dari paling pompe kan beberapa tahun lalu itu penghubungannya di sekitar kantor desa kurang lebih hampir 80 meter, Pak, dan tidak mendapatkan air tawar.
1: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
5: Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos mulai dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Selengkapnya dilaporkan Yunia Herawati.
6: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemudaran terhadap kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital perlindungan sosial sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
6: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Kota Lombok Timur. Nah, sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat akurat, dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita selama ini.
7: Haji Hairul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
8: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja ini, karena ini akan berdampak menuju data banyak kepada bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
7: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Lombok Timur, Yunia Herawati, Pro3 RRI mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Geopark Natuna menerapkan pengenalan geosite di tingkat sekolah. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti. Yusvianti.
9: Baik, pendengar, dapat kami sampaikan bahwasannya pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Geopark Natuna terus mempersiapkan berbagai langkah menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan GeoSat kepada para pelajar melalui program edukasi di sekolah-sekolah. General Manager Badan Geopark Natuna, Mustafa Al-Bakri, mengatakan bahwasannya Natuna memiliki banyak GeoSat yang unik bernilai ilmiah tinggi seperti Gunung Ranai, Pulau Senua, dan juga beberapa GeoSat lainnya. Menurut Mustafa, pengenalan GeoSat kepada para pelajar sangat penting karena generasi muda merupakan generasi yang akan menjaga warisan, dan dengan mengenal GeoSat sejak dini, para siswa diharapkan memahami sejarah pembentukan bumi, pentingnya konservasi lingkungan, serta menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap kekayaan daerah.
5: Yusfianti, silakan.
9: Ya, dan disampaikan juga bahwasanya salah satu sekolah yang mendapatkan sekolah sebagai sekolah geopark yaitu SMPN 1 SMPN 2 Bunguran Timur, dan saat ini sedang melaksanakan beberapa program yang bisa dikatakan kesehariannya itu memberikan pemahaman yang baik kepada para pelajar untuk lebih mengenal GeoSat. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Geopark UNESCO Global di Natuna akan segera terrealisasi. Dari Kabupaten Natuna, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, pendengar, tim SAR gabungan mengerahkan sedikitnya 9 kapal evakuasi penumpang dan awak kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Kapal rute Surabaya-Makassar tersebut terbakar di perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Minggu hari ini. Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan titik kebakaran berada di koordinat 6 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur atau sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Hal ini dilaporkan berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas gabungan yang telah bergerak ke lokasi. Ia menjelaskan sebanyak 9 kapal telah diterjunkan untuk mendukung proses penyelamatan penumpang dan juga awak kapal. Adapun armada yang dikerahkan meliputi KN SAR 249 Permadi, kapal kantor SAR Surabaya, kapal pos SAR Sumenep, kapal Syabandar Surabaya, kapal VTS Surabaya, kemudian kapal Surop Kalianget, kapal KSOP Kalianget, kapal Meratur Project 3 serta TB Hasnur 26. Selain armada laut, Posar Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi guna membantu proses penyelamatan. Personel kepolisian dari Polsek yang berada di sekitar lokasi kejadian juga turut dikerahkan untuk bergabung dengan tim gabungan. Dan Polres Sumenep menyatakan proses evakuasi masih berlangsung dan aparat terus berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat.

0: Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor selama Juli 2026, di mana 209 tersangka berhasil diamankan. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarpo dari RRI Surabaya.
1: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
2: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Ditreskrim Um dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
1: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Hartilinda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
3: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu. Seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatanras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
1: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya.
4: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang. Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 5 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus 2026. Hingga kini tim SAR masih mencari 41 penumpang dan awak yang belum ditemukan. Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan, dari total 271 penumpang dan awak yang tercatat telah manifest, sebanyak 230 orang telah berhasil dievakuasi. Nanang menjelaskan, 5 korban meninggal masih berada di kapal-kapal yang terlibat dalam proses evakuasi. Tim SAR terus berupaya mengevakuasi seluruh korban sesuai data manifest. Berdasarkan data manifest, KM Mutiara Sentosa 2 mengangkut 271 penumpang dan awak. Dengan 230 orang telah dievakuasi, masih ada 41 orang yang hingga kini belum ditemukan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Selengkapnya dilaporkan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Penggodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Davis, kita sudah surati sampai ke Davis di pusat untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta serahkan ke kita. Nanti kita yang perbaiki, gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
5: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
6: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu, di situ Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang, saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut, direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
5: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Tanjung Pinang menggelar perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan tahun 2026 yang diikuti 75 kepala sekolah. Laporan disampaikan Pandu Fikri Tegal dari RRI Tanjung Pinang.
7: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Tanjung Pinang menggelar upacara pembukaan perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus tahun 2026 di Bumi Perkemahan Bukit Manuk, Tanjung Pinang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu diikuti 75 kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta sebagai ketua Mabigus di sekolah masing-masing Jumat kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Ramansyah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat. Lis menjelaskan, seluruh peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan selama 3 hari 2 malam dengan dukungan fasilitas yang telah disiapkan panitia, termasuk pos kesehatan.
8: 3 hari 2 malam, ya, mereka menginap di sini dengan segala, kita siapkan semua juga, ada pos kesehatannya dan segala macam yang sudah disiapkan oleh Kuarsap sebagai pelaksana, ya.
7: Ia berharap pengalaman yang diperoleh para kepala sekolah dapat diterapkan di sekolah masing-masing guna memperkuat pembinaan non-akademik melalui gerakan pramuka. Ketua Panitia Perkemahan Orientasi Mabigus, Surjadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kepemimpinan para kepala sekolah selaku ketua Mabigus. Hal ini agar mampu memberikan dukungan terhadap pembinaan, pendanaan, serta penyedia sarana dan prasarana kepramukaan di gugus depan masing-masing.
9: Sebagai ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan dalam mewujudkan pembinaan pramuka yang berkualitas.
7: Ia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan mendapat dukungan dari Pemko Tanjung Pinang, Dinas Pendidikan serta berbagai perangkat daerah. Pembiayaan kegiatan berasal dari kontribusi peserta dan dana operasional kuartir cabang yang dikelola secara efisien, transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung seluruh rangkaian perkemahan orientasi Mabigus tahun 2026. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen terjadi di beberapa wilayah di Aceh yang berakibat terhambatnya proses pembangunan rehab rekon pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayak ini semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersengat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.
14: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
15: Allahu Akbar.

di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang berdebat dengan

oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezoliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya, berdasarkan surah Yunus.

Dikta dengan kembali padamu pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian Nuansa Musik Islami kita di sore hari ini pendengar. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kita menuju ke informasi berikutnya pendengar, di mana video yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang sopir truk diduga dimintai uang hingga 1,7 juta oleh oknum petugas Dishub. Video yang beredar memperlihatkan seorang perekam datangi sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi yang sedang berada di sebuah ruangan. Perekam kemudian meminta sopir truk menunjukkan petugas yang diduga melakukan pemerasan terhadap dirinya saat bertugas. Sopir truk kemudian menunjuk salah satu petugas yang berada di lokasi sebagai pihak yang diduga meminta sejumlah uang. Rekaman tersebut juga memperlihatkan uang tunai yang diduga berasal dari pungutan liar sebelum akhirnya dikembalikan kepada sopir bersangkutan. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi mengaku kecewa terhadap dugaan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas Dishub Kota Bekasi. Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi untuk menindaklanjuti kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut harus ditangani secara tegas agar tidak mencoreng pelayanan publik kepada masyarakat. Yang meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut. Namun, ia belum memastikan status kepegawaian oknum bersangkutan apakah berstatus ASN atau pegawai dengan skema lainnya. Ia menegaskan telah meminta Wali Kota Bekasi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Sebelumnya, kasus serupa juga dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2025 lalu. Video viral, anggota Dishub diduga memalak sopir bajai di kawasan Jakarta Pusat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo langsung menindaklanjuti kejadian tersebut dengan memanggil oknum Dishub tersebut. Dia mengaku baru mendapat informasi itu kemarin. Kemudian ia langsung mencari siapa petugas yang ada dalam video itu. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Tiara Andini dengan Maafkan Aku Telanjur Mencinta.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pita Ros dengan luar biasa, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 19:24. Dan kita menuju informasi berikutnya di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Ia menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasaruddin mengatakan kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ia juga menilai keberagaman Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan sebagai modal pembangunan Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang. Menurutnya, kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Selain itu, Nasaruddin juga mengatakan perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia bersama. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

Hal hebat dari Meta Zulia baru saja berlalu dari ruang Narada. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana masyarakat dapat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta melalui mekanisme war ticket. Pemerintah akan membuka pendaftaran secara daring melalui kanal resmi yang diumumkan kemudian. Hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran peserta, namun masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal saat pendaftaran dibuka. Pada penyelenggaraan sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui layanan resmi Pandang Istana.

Peserta yang lolos akan menerima informasi mengenai undangan dan tata cara kehadiran. Agar peluang memperoleh tiket lebih besar, masyarakat disarankan segera mendaftar setelah portal resmi dibuka. Gunakan koneksi internet yang stabil dan pastikan seluruh data telah disiapkan sebelumnya. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga diwajibkan membawa identitas asli saat menghadiri upacara. Peserta harus mematuhi ketentuan pakaian serta aturan keamanan yang ditetapkan panitia. Masyarakat juga dihimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan tiket berbayar. Seluruh proses keikutsertaan dalam upacara HUT Republik Indonesia di Istana dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.

0: ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
0: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Manis pendengar, menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita di Tarakan sore hari ini. Setelah ini akan ada rekan kami RP Febrianti yang akan menjadi rekan Anda pada Tarakan malam hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Regita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa NJG kan posisional, itu yang putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
3: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
1: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan. Sugandi Ahmad.

0: nggak jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
1: Gitu. Mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
0: Kurang loh, masa pemerintah nggak akalin?
1: Ngakalin dalam artian positif
0: mungkin? Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi sampai 2 tahun lagi kan, sampai 2008, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
3: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berbagi pada 2008 kan? Kan batasnya 2008 gitu. Ada beberapa lagi. Kalau ini udah dibahas, kita mau suruh kita capai lagi kerjaan. Jadi kalau 2008 karena Menteri MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kembali finalisasi, kalau berubah semua nanti ya sangat buruk.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Kholahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
6: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
5: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
7: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
5: Diketahui usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
4: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
8: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 400 Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Plaksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
4: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
10: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
9: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
11: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
9: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
12: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
13: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
12: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
13: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
14: Aduh, parah adamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet, kesal papan, kerja tak berusuk. Alhamdulillah senang benar, anu senang sekali. Karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
15: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
16: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan.

0: Alang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
0: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya,

0: Tani Garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Therefore, they are not part of the negotiation.
4: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.

0: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Ki-moon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 200

0: dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di Prefektur Kumamoto, Jepang setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
6: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar tercinta dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz menjumpai Anda pada pukul 20.27 menit waktu Indonesia Tengah malam hari ini di kesempatan siar kita 2 Agustus 2026. Nah, pendengar, Regita Bayu telah menuntaskan tugasnya. Untuk selanjutnya adalah tugas saya menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Kebersamaan ini akan kita teruskan dengan berbagai program yang sudah disiapkan. Kita akan menghadirkan rangkaian lagu, lagu demi lagu yang akan menghibur Anda hingga nanti sesi pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, di mana akan hadir program-program berikutnya ya. Di antara yang akan hadir adalah lagu-lagu pilihan untuk Anda, musik dan informasi. Lalu akan hadir mini drama juga pada pukul 9 malam nanti. Warta musik menanti setelahnya. Dan rangkaian lagu-lagu pilihan pada pukul 23 untuk menemani perjalanan Anda menuju tidur malam. 97,9 MHz, ini dia kota dari Dere.

0: Hah?
1: Apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku, tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

mengembangkan otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai. Dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, tandanya kamu udah

lambay su padarame mga arang mo sarang kanambone tura turang sarang karaan li tatang tarla tumuna purlisa ustina sarang pombar li sarang marraune na umarwa sa ite watange na somba pia su wakitur introda su manarap ni tanu sarani su adio ite orasa indi saru malaysa masenaina madaringi mengurum lai ma ilara pun simau tanduata ana bagude tantrang ita mena lai sereng ita numabu pete suade ite madon trung suruata ite umario mana dalo sumawu supusungan kala suba suruata sureng boim padoma mabu makana ruata matarantupa mabu tawe mari matu tarengko rusarang kami mabu apandarang une tialu akan sidutu su ora seindi ia ma adeng kaman mabu ana ya buteng na somba pia su waktu interoda su manarap ni tan saran dem bulan ban ma ora sendi ami sarum malaysia ring itu mabu ora seindi mabu dorongan harah susi ma manara su antan dam nun sarang kanambone tadai ya buteng mai lara apa pandu da mau surang itu mabu Alang mau tamata longona masaina marusar abus sap mating kau rasa indi sura kita numabu dorongana su asirong apa ndati ko eh tu haron duata tadia u ringida apenda ma lai padun lilang alang boteng mapa oman ringitan urwata tuala hai apuno mabu ane ma alang surang kanambone naria hite madaringi posibabu tan duata dengan panakung aran mukum Kristus ponsi mau titan dua apa apa na barta mata apa ngotanun karamunane ora sensasi dutu apa mau riadi ore rinone atau natona baga arang usara kanambone turutung sarang kara ale wete sudu ite malai sering ketan mau su buke suci watur sepa ere tabe ete ude sudar mau buken daralo apela sularung buken daralo tatelano propitu aradone parone sara apitune wuru aradone apuro rimane apela buken daralo tatelane mo propitu aradone parone sara apitune wuru apuro rimane ere indi ponsimabu titan duata aryo manu tamata apan tawes sarane apelai Aryonu tamata apan tabes serane. Aryomanu Daud. Dari ngirre be sasaran deu. Madoronga ataturida. Dan dari ngirre be Aryomanku apang atonna omabu. Anti mana manambaa. Hatto'u anawagu iyo masingkatu apa apan rinone amungkangu iyo mamalau ata naungku uru rumanta ma narasi desya'u sutempo rabbi Iyo saruma singkata manungku naungku maturida wisarau nasurungu ringirangku Iyau mamanara sarangkanambone apan itatitanu urutawe umamatu laranu araragisa Iyau sidutu mabiaka tumurutu Tantironu urutawe sumevada wasu laranu. Yau susarande sio urwata anabagu iyo sinumimba kasiau. Intanoibe yau uru dari ngirebe banga bisarau. Pariatawe darangunu apa maatianga. Ana wagu iyo nanaramatta tamata apang wasiru ngasiyo. Su sandiranu imang itou marangana
wasu pangalon seta tatirana prorimane ave yau sarum ma elegasio ana wagu yau tawe sarane sutempo yau napuo daran tanu naruas sanaungku nama sarasindi pon simbab tanduata lembo sularu manna ete ude ite sarang kanambone apang botong ete naringi ringitan umabu guru manguru mama ilara guru na ilarate malagu madaroha supabiran ite mialo mialo manga arang mo sarang kanambone su tatarong rengitan umawu are adon rengitan umawu sudara lo mapura pito rane parang sara pito na buru apuro rimane yao manganu are mangampona su bisara ete ude masomba laruasa apilai masomba laruasa rinone sutangang luaa are angin mabusisi apilai masomba ara ruasa rinone manin sutangang balade uru langkiade langkiade pabiarana mangat urang sorang nambone arang sorang karaale anambon tamata surinone supabiarana ude maasomba are masombangu tande upabiarana masombangu susam pabiarana isa sia tawe na pendama apa ude arada apa ude ia tatengge are ia umpisanana are e tabibari are e a urugana are mana marsai supabiarana wapendam masurepe supabiarana su orasa dunia indi walan dosa na pening ka susa mangumpisa na supabiran ni ite mangumpisa na pabiran ite re ma mandantang kasasus pabiran ni ite apa lan ite are apa pendaman ni ite apa papendaman ni ite uru runia mandantang kasusa are ite ita tengge are ite tabebari are ite umpisanana are ite sasilakanna sasonganna sasunggarna apa pendami ite ite tawna ola arare we ita tengge ite tawna pasara we papasara tantu porone ite nau marareo are ite saru masau mandona huru ite mabarissa are e ite madea a isai ma manamba mai samba a ruare ite mai samba a su pabiar ni ite su pabiar ni ratu daud udelai ere ni wati masmur are ralo daralo tatilane mapropito ne parang sarapito bur arimane ude Iratu Daud. Tempoa itu tak menolak ratu. Itu na nando apa si Goliat nauntu. Uru ni olah a panglima. Nolah a panglima nolah a. Terone panglima ode terone hugu. Hugune. Hugun tentara are ratu pangalo. Ni olah ratu pangalo. Abe I ratu Saul ude naung dareo are pendaman dareo ana
Ito ratu e rambon tomata madalu si ratu Daud. Madalu si Daud tempo itu tamlo ratu itu panglima. Nariadi iratu Saul. Naun adareo. Ito pendama ereng kolau tapi maruas senang itu si ratu Daud. Si Daud tempo tamlo ratu. Si Daud. Surinone da Daud tempo wakam mana nambon tau na abingi ni abingi anak itu Milka. Nariadi ini mana nambo. Manu layo. La iya nana. Nau na dareo na mana nambo ring kolau. Matohasana. Mapiana busito. Indi urun dua terana ayah rua iya na rumana nambo ya. Nah omang iratu Daud ita tengge tatar Yesuana ya pasara pia batinga

La ianana areman nenggen Ratu Saul tabe. Abe ansilana. Na oma itu maraluna la burunan kerajaan. Aenggenana. Tatar Yesuana. Dan pateana. Tempo masurepe itu sara natumaranga sumahurange. Suwada u apa yang diarane pia bada au de itu na tumarang sar tu tarang sulianga itu apa yang dama surepe ama bu ontore ya om ya uta pasasara itu suri nane wotonge ma pabarisa tempo itu su lianga kan Ratu Saule namo sariu itu wotonge ma barisa. Apa itu madiri, udah lah ianana, udah ratu, itu lah udah ratu. Itu tiap-tiap pendam mama bu, itu madiri ola arareo. Madiri mabarisa arareo ringanu arareo. Weni walan tau, itu tu de madea hati mabu. Itu madea apulun duata, tu de mangamat tu kita mabu, tu truta apulun duata. Udah, na omang. Supang isyane Iratu Daud Nabi Sara manungku tude ringanu mahu ude pi araruasa isure bilang api ya Iratu Daud tawe sumorota usu amatan uruata usu tarin usu ponsi mauten duata tude ude amat amatitau tude apulu mau ya ameto tapi pun temata. Unito mau ilegi nangku. Nangku maturida, nangku waresi, tu rasa. Yau tay malilang kamarea. Yau tay mamahia. Yau tay ringi da seppa. Awe anio ya ansilana. Ude. Arwane ito wambele tita mau posin duata. Su tangang runia are anam bontamata mangasih le sito biar rangi mangasih sito ratu mangasih sito ito tude wambele ringtan maupun sinduata paumbele paumbele para upa paumbele pun si mau para upa titan duata ude apa nyuri Daud. Wa ude itu tawe mamarong atau hassa. Apilai. Iratu Daud tawe mamarong atau hassa. Itu wotongi naro apa si Goliat. Apalai itu di Ratu Saul. Tawe itu tawe. Tawe mamarong atau hassa itu. Ana itu masingka. Tude. Mabu. Mata turun itu. Tude mabu wasambak situ. Tude mabu apa mati luma. Na omang pia bisarang karamona tulung makitulung tamaka tompong mabu. Tude mabu. Na omang Iratu Daud. Si dutu tude wambele ude. Wambele darangu mabu pun sinduata. Akanu mabu ude napadu sito tae bagu. Atatua sito. Apanden to. Tabe. Su arioma ne to tonton ma. Iratu Daud ma. U arioma ma minta sumabu mabu. Simbar rewe aryo mangku. Dari ngir rewe sasaran deu. Hari adi Iratu Daud tapi madiat. Oh. Padia pesambak su tamatama kehewa. Are isai lai tamatama ketosa tabe. Tu de madia mahu. Madi sasaran to. Mahu sarung. Mani luma. Mana mbak si to. Ana. Api lai. Ara ruas sarinone laru mana ude tu dari nganu mahu ara ruas sunaunga aro sewadangan niawa tu de mau bisarang karamona sintang kare sintang ada patah terpasing gawang anak pia mau mau wasuru wasirunga wasing wasing koban bana ude wasirunga wapalung watundu tampam para rambatan niawa bayi pamintun wadanga tampam pasirungana su tempam padisa pati lumah tampam pasirungana su tempam kurana ude mahu na omang

0: itu tapi tampang ma'aruf sanong itu tu de suhatin duata surun mabu su aryoman ah indi iratu Daud are apa si ite ah indi ai baru esese supa biar ni ite miallo miallo apa we pianu manga mola angkaile are ite ipapasara wanin manita besara ite madea isa manamba as ite tomata patra pasam des mai samba su tomata pande mai samba a tomata matuhassa are mai samba a su pemarenta ana pembisara mapia marareo sudu pemarenta ame buru are apur pemarenta lain apa manusia si ite india re ere isaul iratu Daud tambo tambo ratu apilai waktu tu panglima ma dia mai tilu masu pemerintah apa pemerintah mana sar sito are iratu Saul man mam mate si ratu si Daud ITW mamendam suberan ite apa patra pas sa ite umpisanana ita tengge ite ma pendama tabe bari hagarusana iwan barelonga surirone tabe inolana be ansilana ini ratu Daud apa sih te ma pendama lep biarna ere unde are apa ite uru ite ansilana tapa tak inolana ya uma aring uru masiolai patra pasa sumbiran ite tawe inolana kete ansilana papa sahara ite mando apa are ite nai mata tangga ro apa ni ite iya manambo tomata re ma imade timbangane ate warisan are ape ratu Daud tawe mani bebe ite pi ada tuas sama barisa labi tomata ite pi atuas sama barisa be iratu Daud tawe na barisa mani itopia tempo ma barisa si ite lai matuah kalambone buru mana ite dan darewana sasugarana ita tampisi ya ipapasara ari pabarisa wala isumabu ere pi antari de asia remanu bewa are ola uhawe arendi pia buken karwandaga amang mangarwandaga mangadio a wete ite tu de manaraka sumabu wala temabu ana sumabu udah semua pel sarangkan mun pelaran take ya umaring ilai sarahare ilai waring ke la lelong orang saya la lelong tamata pande ari pemberise wala temabu ana pelai sumabu pelaran take sama sambahu wala emabu ari itu mabarisa ete ari mana ana ara ruas rinone tapi bagu ite naun tu na barisa tabe ana pia bisaranu dengan ana pande manang jadi arang kala jadi abu oh maun tu mola a musinga ma makala mola abu taguna ne abbi abe seraka sumabu tantila suruata ana sumau pia tarino sampariu suruata pia rontial sumau pia lariwang suruata pia larempangan pia sasihene buru tatarinting sumau ana bagu de bala sumau ana arusi te surinone ere Daud ana ruasa tinone bagu warine be ite na untu tabe ana ruasa larumanna ete ude buru ite wotonge umayan sornumabu uma ian sorun ruata su arioman ite botonge magatin mau magatin duata tai wagu ite na untu o ite na botonge na nangon solia paia o ite na untu te ite nu dua setabe la rumanna la ruasa su la rumnang rinone ude uru ite magatin duata su ariomana ite botong masomba mau su adioa ite botonge susaran de suruata mawang madaringi ari mani ite ude la rumanna la ruasa taiba go ite pia pa ala manambo pia atuasa tabe oh ite balahan herenga tabe tabe uwa we buru ite daringi ranu mabu buru mau samba asi ite ude la ruasa la ruwa ba ela la pinintu uru ite ringa nuru hata ere daut daut abe e ya'u arabe ya'u saruma elegasio ya'u saruma ningara mabu ude la ruasa la rumanna urung ite watung ma tingara mabu su aryoman su sarani ruhata watung ite madalo mamantu ga mabu ude la rumanna la ruasa taewa go ite pia pa ala pia leta herenga pia pangkata matangga haddi wahewa tabe ude sarang kanambone tude unu Alkitab pa tatambahane ua tatambahane pe aratuanu mau parone ringanu ruhata parone ude tude tatawine ua sarang kanambone pa ala balahana pangkata haddi matangga re apa dapat tabahewa ude tude tatawine ari mula tatawine ude engginan ite ude tude tatambah mau si ite we parone ite ude magatin duata api alai laru manna laru ba elara penintu si ite sepobiarana mantude uru ite magatin mabu magatin duar sepobiarana uru tumuruta apulune mabu mengaramata sekanan bone dorongan isu tino sulangana so tino keramat duata wusuran sindi tan subu itudu pemanua ore rinone ton wete itu mario mana Oma buruata yang muka sunum sorga mabu makana ruata matarantu pa. Ma deng kamana mabu. Ana iya yang putong ngete na ringi sanggat terangetan mabu. Oro di piane manan tiro mengarra siya yang manuku laru mana laru abai laru pinintu siapa biran yang tude wa buru yami dengan mabu. Buru yami sabba nu ruata. Tai mai sambak surunia ada ma sambak sutang mata maka pande. Maka tohas sama ala we tude sambak anu mabu. Suadi orang yang meruat. Anak aku ni mabu. Dorongan na yang misalkan ambon ni awak mabu. Mantu do mampat aturungan na bersuruat. Si do tu sudah usulangan na. Sudah nong keramat tu mabu langganu arah meruat. Anak aturungan ni mabu. Yami api lah itu di mabu. Tu de mabu aturungan yami. Tu de mabu saru manturung yami. Oh mabu ruat am sorga. Manin surunya walan dosa. Manambo bawa noa. Manambo rusaita. Manambo apa madantang karewu asus yami abi yami suadi orang anu mabu nama yami tamata utta ere bisa rangkaramona sintang kar sintang sindore are sindore are sintang ema lembung sindore ema manua ana pia mahu sing kober anu banau ruata wari do panamburi li rambutan lari ge pamintun wandang aranane parambau ni awa pa sirunga sutempong kurana pati lumanna sutempong padisa dorongan nama bu, ya misalkan mau suci luma, uru susirunga, su riaga paduri, sutundu uru supalumu maaf. Ya misalkan nembone, awonon teroda tu mana prodisa, usinu udah serang pembaru. Mangga piarang yang mau aramate tadi mama tu menarap ni tanah tita usasing kalau perintah dengan urinone. Mang Allahu mau apa buatan permukruata, mangga matu menarap mau dengan urinone. Uru manga mata timade ola anarama anarama apa ndu sureng ketanu mabu suara rebu sindi buru sarane ya misarang kanambone asin taroda asion prodisa marau marani mabu aramate bano sule taroda are suleta makarau suleta u papua irian suleta u borneo kalimantan suleta u riawa suleta u sumatra suleta u maluku are su leta makarau su tampa makarau mau mengaramat lima serang kanan bone si dutu yami manim bewaran waran tampa awe yami botong e maring kawatia mangarang ngoni yami serang kanan bone makapia supulu sampai truah mabu marasa dorong yam serang dewe mangantim pe mabu mun tipusar watu sunga manipusa menom manu ngaram serang kami lapi duma dorong ampong mabu uru pia terkosur mabu ulang tengah balane anam terima marontu malam akan matlam. Hari mana indi, indi tay pau masalah tentu dua. Tapi mana pernah kong aramus Kristus datu pun selamat tiang. apa buat tenang harus sembau hari menyamang yami ila kam surdo eri indim oh yang mengyami sudar musorga marra mabu aran susian aratun rentate apun ada di surna selam surga unggola sam surni pawekem suunga urang pung rasang kami ela yami singam apung astam masalah siami ari e mengkep warintong abelium suareo naratuan utarino urawatu kam susalan ta odusan ore rinone atona tonna nama sara sindi pasumbang kite roga nama mengaramata sisangkan bone urwotange masomba soal angkadan tane mau mengaramata sangkara ale usur sendi itan sabu itu du pamanua lambae su padarame pariyama
1: ya bermusik. Album pertama yang mereka lahirkan menjadi saksi kala itu ya, betapa masing-masing personel ini masih bermain menuruti kata hatinya sendiri-sendiri. Ini sebuah hal yang lazim memang ketika masing-masing seniman ya berkumpul dalam satu kelompok ya, akhirnya di sana akan terjadi perang ego. Dan ini juga terjadi pada Gigi, di mana saat itu album pertama mereka memang belum menemukan warna yang sama. Nah, sebelum muncul nama Gigi, sempat ada ide penamaan yang cukup aneh waktu itu. Dewa Bunyana kala itu mengusulkan nama Orang Utan. Orang Utan ya. Dan ya sontak saja personel yang lain ketawa ngakak gitu kan. Tapi di tengah ketawa itu mereka menyadari kalau Ronald sang drummer itu punya gigi yang patah. Jadi langsung kayak salfok gitu ya. Langsung ngeliat loh, Ronald giginya patah gitu ya. Ini justru membuat suasana akhirnya semakin pecah. Nah, berangkat dari momen spontan dan penuh canda itulah akhirnya muncul ide sederhana untuk menamai band mereka dengan nama Gigi. Dengan latar belakang musik yang beda-beda, akhirnya mereka menggabungkannya ke dalam satu musik yang jadi ciri khas Gigi. Baru

melejitkan band Gigi ini ke atas panggung industri musik Indonesia sebagai grup yang saat itu langsung disorot keberadaan dan musikalitasnya. Ya, lanjut lagi kita ini dari Bujana. Akhirnya Bujana kembali main tunggal setelah Baron pergi di sektor petik dan senar gitar. Ya, Gigi memutuskan untuk tidak cari pengganti Baron. Ya, karena waktu itu mereka merasa secara bobot musikalitas masih sanggup menalangi peran yang ditinggalkan oleh Baron. Tapi akhirnya Baron kembali masuk ke dalam Gigi Management. Ketika di tahun 1996 pada bulan April waktu itu, Gigi merilis album ketiganya yang berjudul 3/4. Album itu masih banyak yang suka, masih laris ya. Derajat kelarisan album dengan lagu hit Oh Oh Oh itu setara dengan album kedua. Lanjut lagi pada 18 Mei 1996, Thomas yang telah hengkang dari Gigi akibat kecanduan narkoba pada kadar yang terparah, ia akhirnya memutuskan ia harus keluar. Karena saat itu kondisi Thomas sudah betul-betul kacau, limbung. Terjerumusnya Thomas ke dalam jebakan madat ya, itu terjadi justru saat Gigi banyak teken kontrak untuk tour. Jadi Thomas gak bisa mengikuti padatnya kegiatan yang saat itu sudah ada dalam daftar jadwal Gigi. Akhirnya muncullah nama Opet, yang mana ternyata merupakan kru dari Thomas sendiri yang dipilih sebagai pemain pengganti karena sudah ada setumpuk sisa panggung tur Gigi. Kenapa Thomas dipilih? Atau Opet yang dipilih ya? Karena Opet ini kan sudah kenal baik ciri bassline-nya Thomas ya, karena dia adalah kru dari Thomas. Nah, jadi ketika itu di tahun 97 hanya tinggal dua orang saja yang masih berdiri di jajaran Gigi, Bujana dan Arman Maulana. Karena sepulangnya dari manggung di San Francisco, Amerika Serikat, Ronald memutuskan out dari Gigi untuk mengikuti jejak Thomas. Tapi belakangan faktanya Ronald ini bukan keluar ya, melainkan dipecat dari Gigi karena disinyalir kesetiaan persahabatannya dengan Thomas ada membawa dampak sesuatu ke Gigi gitu ya. Jadi pada akhirnya Ronald harus keluar dari Gigi. Ya singkatnya ada permasalahan atau perselisihan internal ya. Meski sudah dibujuk, Ronald memang tidak dapat ditahan lagi untuk tidak keluar dari Gigi saat itu. Nah, nanti kita lanjut lagi gimana ceritanya Arman dan Bujana terus bertahan sampai akhirnya Gigi tetap, bahkan bukan bisa bertahan saja ya, akhirnya meraih popularitas dan sampai saat ini masih banyak fans-fans Gigi walaupun mereka mungkin tidak seproduktif dulu. Kali ini kita ke lagu dulu, kita nikmati beberapa koleksi dari mereka. Ada Diva, ada Terbang. Tetap di Pro 1.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

Nah, pendengar, kita kembali lagi mengenai Gigi yang akhirnya hanya tersisa Arman dan Bujana. Mereka sudah hampir patah arang ya. Dengan keluarnya Thomas dan Ronald itu sudah cobaan yang amat berat, sehingga keduanya hampir saja memutuskan untuk bubar jalan dan membentuk duo saja. Tapi karena pikir-pikir lagi, akhirnya mereka nekat untuk lanjut. Dalam permainan bass, Opet sama sekali mampu menjadi pengganti yang baik bagi Thomas ya. Jadi beberapa waktu menjadi kru Thomas, bisa dibilang Opet jadi hafal luar kepala bagaimana Thomas ini bermain. Lalu nama Budi Haryono kemudian melintas dalam benak Bujana dan Arman ketika mereka sudah saling mengenal sejak cikal bakal Jamrut ya. Kalau Anda tahu band Jamrut, nah ini Budi ini adalah salah satu yang menjadi cikal bakalnya band Jamrut saat itu tergabung di Jamrock ya. Pada saat itu Gigi telah menandatangani kontrak tur 33 kota ya untuk promo album Kilas Balik di tahun 98 gitu ya. Ketika itu Opet berkeinginan untuk keluar dari Gigi. Namun pada akhirnya dia menyanggupi untuk tur 33 kota itu, tetapi itu adalah tur yang terakhir ya. Jadi setelah itu ia mau Thomas yang menggantikan posisinya. Akhirnya dengan sejalannya waktu ya, pada akhirnya Thomas sudah lepas dari kecanduannya, lalu kembali menggarap tur promosi album bersama Ahmad Ben kala itu. Dan akhirnya proyek itu membuat ia untuk kembali sering bertemu dengan personel Gigi yang lain. Kembalilah Bujana dan Arman ini mengajak Thomas untuk kembali mengisi permainan bass untuk album terbaru Gigi di tahun 99. Nah, sehari setelah ajakan itu, Gigi kembali undur diri dari keramaian dan mengudar gagasan musikal mereka untuk album baru. Panjang sekali ya kalau kita bicara soal Gigi, tetapi Gigi ini pada akhirnya dengan berbagai permasalahan yang ada tetap bertahan. Kembali juga diperkuat dengan personil-personilnya yang sempat hengkang ya. Kalau Anda tahu juga lagu-lagu religi mereka, nah Gigi ini ditandai sebagai grup band pertama yang memprakarsai album pop dengan warna religi yang kemudian jadi tren di Indonesia. Ada album religi mereka yaitu Raihlah Kemenangan yang dirilis dalam dua versi, di mana ada tambahan dua buah lagu di album tersebut yaitu Perdamaian dan Iktiraf. Saat itu Hendy yang menggantikan Budi karena Budi sakit keras ya saat itu, hadir dan berhasil menyamakan frekuensi dengan Thomas sebagai penjaga ritme yang klop dan kompak. Akhirnya mereka dengan formasi Arman, Bujana, Thomas dan Hendy adalah New Gigi atau Gigi yang baru yang tetap mempertahankan kiprah dan andil kreasi mereka di belantika musik Indonesia. Tahun 2018 silam, Gigi mengadakan tur reuni 25 tahun perjalanan Gigi bersama mantan personel mereka Arya Baron dan Ronald Fristanto. Dan di tahun 2025, Gigi juga mengeluarkan album studio terbarunya, Forever in the Air, yang perekamannya dilakukan di New York, Amerika Serikat. Di tahun 2025 juga, Gigi bergabung dengan Juni Records, label yang sukses menaungi Raisa dan Bernadia. Pendengar, kita tinggalkan Gigi. Tuntas sudah untuk Warta Musik malam hari ini, tapi masih ada beberapa koleksi lagunya yang jangan ditinggalkan. Ini dia Gigi dengan Janji.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Nah, pendengar 3 menit dari pukul 22, rangkaian lagu-lagu Gigi sudah berakhir, menandai warta musik pun telah usai. Kami selanjutnya hadir dalam program atau sesi Ruang Rindu, lagu-lagu dari jalur musik Indonesia. Dan ini lagu-lagu yang cukup lawas untuk kita dengarkan kembali di malam hari ini. Kita awali dengan lagu yang begitu populer di tahun 1995. Lagunya easy listening, suara penyanyinya juga khas dan lembut sekali, sesuai dengan postur tubuhnya yang mungil. Kalau Anda masih mengingat Ismi Aziz, ini dia. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Cinta Kita.

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pendengar dua nama besar di pelantikan musik Indonesia, Harvey Malaiholo dan Vina Panduwinata. Begitulah cinta. Sudah mengantarkan kita di menit ke-21 dari pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagi ngapain? Ada yang siap tidur? Atau bahkan ada yang baru mulai makan? Ya, kadang-kadang begitu randomnya ya aktivitas kita ketika belum ngantuk tapi lapar padahal tadi sudah makan malam, dan beberapa orang nekat untuk makan padahal banyak sekali artikel kesehatan yang membahas kebiasaan makan tengah malam yang harus diminimalkan ya. Kebiasaan makan tengah malam memang masih ada, masih sering dilakukan banyak orang ya. Ya kadang karena tuntutan pekerjaan ya, atau juga kebiasaan begadang, bawaannya lapar gitu kan, atau tiba-tiba kayak pengen nyemil sebelum tidur, itu suatu hal yang lazim dirasakan banyak orang. Sesekali makan di malam hari memang nggak berdampak buruk yang gimana-gimana gitu ya. Tapi para ahli mengingatkan kalau kebiasaan ini dirutinkan, terutama dengan porsi besar atau makanannya tinggi kalori, ya resiko gangguan kesehatan bisa meningkat, pendengar ya. Berbagai penelitian itu menunjukkan tubuh kan punya

0: dengan ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur metabolisme kan ya. Nah, pada malam hari, kemampuan tubuh dalam mengolah gula dan lemak itu cenderung menurun kalau dibandingkan dengan siang hari. Nah, jadi kalau Anda makan, makanan yang dikonsumsi larut malam itu lebih berpotensi disimpan sebagai cadangan lemak dan memicu gangguan metabolisme. Ada beberapa dampak buruk karena kebiasaan makan tengah malam ya. Di malam hari, kemampuan tubuh untuk memproses glukosa menurun. Jadi makanan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Kalau ini terus menerus, kondisi ini bisa meningkatkan resiko obesitas dan gangguan metabolik. Lalu kalau Anda mau tidur juga ini bisa menurunkan kualitas tidur. Makan sebelum tidur itu membuat sistem pencernaan tetap aktif, sehingga timbullah rasa begah, sulit tidur, hingga asam lambung ya, yang mengganggu istirahat. Lalu juga nanti akan timbul peningkatan resiko diabetes dan penyakit jantung. Kalau kebiasaan makan larut malam, apalagi tinggi kalori, nah ini dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah serta resiko penyakit kardiometabolik di dalam kurun waktu yang panjang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya lebih baik memberi jeda sebelum tidur. Makanya kan selalu dianjurkan kalau makan malam itu 3 jam sebelum waktu tidur. Kalau pukul 10 malam tidurnya, ya makanlah sekitar pukul 18.30 atau 19 tuh udah paling lama deh, paling lambat gitu ya. Jadi akhiri makan itu sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Kalau misalnya memang lapar ya, cari cemilan sehat misalnya yogurt yang plain tanpa gula, atau buah, atau juga kacang-kacangan tapi dalam porsi kecil ya, supaya tidak membebani sistem cerna kita. Kalau terpaksa makan pada malam hari ya, artinya pintar-pintar milih menunya gitu ya. Pilih yang kaya protein atau serat, dan hindari makanan yang tinggi gula dan lemak. Dan yang paling baik itu adalah memberi jeda 2-3 jam sebelum tidur agar sistem pencernaan memiliki waktu untuk kerja dengan optimal ya. Dari Harvey Maliholo dan Vina Panduwinata, Begitulah Cinta. Selanjutnya akan hadir mendiang Bob Tutupoli dengan Bukan Ku Menolakmu.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: sa kanya. Magkana ako.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Suara Bro Ripeso 5, bawalah daku dalam bahagia. Iya, pendengar yang sudah bersiap untuk tidur, segera pancing rasa kantuknya ya. Biasakan untuk merutinkan waktu tidur yang konsisten, karena ini erat sekali kaitannya juga dengan menjaga kebiasaan baik dan juga menjaga kesehatan tubuh. Tidur seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan penting untuk memulihkan energi setelah aktivitas kita lakukan sepanjang hari. Dan kualitas tidur itu tidak hanya ditentukan oleh berapa lama atau durasinya, tapi juga oleh waktu tidur yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau Anda adalah orang yang terbiasa tidur larut malam karena kerjaan, aktivitas hiburan, atau penggunaan perangkat digital, ini coba ditelaah ulang dan dikurang-kurangi. Karena secara terus-menerus ini bisa mengganggu ritme alami tubuh yang mengatur waktu istirahat dan kapan kita harus bangun, ya. Secara umum orang dewasa itu butuh waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Konsistensi jadwal tidur menjadi hal yang penting. Tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari itu bisa membantu tubuh akan memiliki pola istirahat yang lebih baik. Waktu tidur malam yang baik itu umumnya berada pada rentang malam hingga dini hari, ketika tubuh secara alami mengalami peningkatan hormon melatonin, hormon yang membantu rasa kantuk dan akhirnya membuat kita prepare, siap untuk istirahat. Karena itu tidur lebih awal dan menghindari kebiasaan begadang bisa membantu Anda untuk mencapai kualitas tidur. Sebaliknya, kalau kurang tidur atau tidur dengan jadwal yang random, nggak teratur, itu dampaknya pada kondisi tubuh. Nanti bisa gampang capek, sulit fokus, ya, mengalami perubahan suasana hati, hingga menurunnya produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu kita harus apa supaya kebiasaan sederhana yang kita lakukan ini bisa membuat kita mendapatkan tidur yang berkualitas? Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Kurangi penggunaan gawai atau gadget menjelang tidur, nggak usah lagi lihat-lihat HP-nya. Menciptakan suasana kamar yang nyaman, nggak usah minum kopi atau teh ya ketika mau tidur, dan biasakan tubuh konsisten mengikuti jadwal tidur yang sama. Jadi mau ngantuk, nggak ngantuk, pancing aja rasa ngantuknya, merem aja ya, nanti bisa tidur sendiri. Tidur siang juga bisa kok ya, untuk membantu mengembalikan energi, tapi sebaiknya yang nggak terlalu lama, supaya nggak mengganggu waktu tidur malam gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidur yang sehat itu bukan hanya tentang tidur yang lama, tapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk istirahat pada waktu yang tepat ya. Jadi bukan soal berapa lamanya, tapi soal kapannya ya. Nah, dengan membangun kebiasaan tidur yang teratur, tubuh kita bisa bekerja lebih baik dan kualitas hidup kita pun sedikit demi sedikit akan meningkat ya. Dari Bro Ripeso 5 dengan bawalah daku dalam bahagia, selanjutnya ada aku.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timur Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kangguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

0: tahap yang panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Dengar koleksi dari 2D dan Tri Utami, entah apanya. 2D ini atau 2D adalah Dedi Dukun dan Dian Pramana Putra ya. Sudah mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu 6 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nah, selanjutnya koleksi kita terakhir adalah Jazz Music, lagu-lagu dari jalur musik mancanegara ya. Ini sepertinya lagu-lagu country yang sudah disiapkan Mas Ai. Kita akan awali dari The Hanging Tree dari Marty Robin. Selamat mendengarkan pendengar, kita akan menemani Anda hingga pukul 23.55 mendatang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini di

direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan Kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir. Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak diofisialkan. Dimusikan untuk

Wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berarti

menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Mengapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi, edisi hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan sebelum kita membaca dan memahami kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan sukacita dari lubuk hati kami yang terdalam, ya Tuhan, ketika kami masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan segala berkat yang sempurna. Kami boleh bangun pagi hari ini dan kami menerima berkat baru. Dalam rasa syukur, kami rindu Tuhan mengawali hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan memahaminya. Tuhan, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 17. Kita baca ayat 1 sampai ayat 7 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Diburu dengan tak bersalah," doa Daud. "Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini diberi tema berlindung dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah mengalami saat-saat yang terasa dia diperlakukan tidak adil. Ada kalanya kita difitnah, kita disalahkan, kita tidak dipahami, atau mungkin kita pernah berada dalam situasi keadaan dalam pergumulan yang berat. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, seringkali sebagai manusia kita ingin

ingin membela diri. Ada rasa marah, dan bahkan kita punya keinginan sampai ingin membalas dendam. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 17 ini mengajarkan cara yang berbeda. Ketika situasi seperti ini terjadi, pertama yang Daud lakukan adalah dia tidak membawa persoalannya kepada orang banyak, tetapi dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Sehingga saudara, terjauhlah dia dari keinginan balas dendam, terjauhlah dia keinginan membela diri dan marah. Sebab ia percaya bahwa Allah adalah hakim yang adil dan pemelihara yang setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 17 ini mengajarkan kita bahwa di tengah ketidakadilan, orang percaya tetap dapat hidup dengan damai karena Allah mendengar doa, Allah menguji hati, Allah memelihara umatnya dan menjadi kepuasan yang kekal. Mazmur 17 ini adalah doa pribadi Daud. Alkitab tidak menyebutkan secara pasti kapan Mazmur ini ditulis, tetapi isi Mazmur menunjukkan bahwa Daud sedang mengalami ancaman dari musuh-musuh yang ingin mencelakakannya. Saudara, banyak penafsir yang menghubungkan dengan masa ketika Daud dikejar Raja Saul. Pada waktu itu Daud tidak bersalah. Saudara, Saul sangat membenci Daud dan ingin mencelakai Daud. Persoalannya adalah karena para putri Sion bernyanyi-nyanyi, isi nyanyian mereka adalah Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh, sedangkan Saul beribu-ribu. Padahal sesungguhnya ini sebuah kenyataan. Ketika mereka berperang, Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi ini tidak bisa diterima oleh Saul. Namun saudara, Daud walaupun dia tidak bersalah, tetapi dia tetap menghormati Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Bahkan dua kali dia memiliki kesempatan untuk bisa membunuh Saul, tetapi itu tidak dia lakukan. Saudara, dalam keadaan tertekan itu, Daud tidak mencari pembelaan. Dia memilih berdoa dan menyerahkan penghakiman kepada Allah. Mazmur 17 ini memiliki bentuk seperti doa di ruang pengadilan. Daud seolah-olah membawa perkaranya kepada Tuhan, hakim yang adil. Ia memohon agar Tuhan memeriksa hidupnya dan memberikan keadilan. Mazmur ini memperlihatkan hubungan yang sangat dekat antara Daud dan Allah. Daud tidak mengandalkan kekuatan tentara, padahal sebenarnya itu dia bisa lakukan. Daud tidak mengandalkan strategi perang, padahal itu dia miliki, atau pengaruh politik, melainkan ia mengandalkan kasih setia Tuhan. Daud membuka doanya, saudara, dengan sebuah permohonan. Dengarkanlah ya Tuhan, perkara yang adil. Saudara, ada tiga persoalan yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Pertama, dia meminta Tuhan mendengarkan dia. Yang kedua, dia meminta Tuhan memperhatikan doanya. Dan yang ketiga, dia meminta Tuhan memberi keadilan kepadanya. Daud datang dengan hati yang tulus. Ia tidak menyatakan dirinya sebagai orang yang suci tanpa dosa, tetapi ia menyatakan bahwa dalam perkara yang sedang dihadapinya, ia tidak bersalah.
Ia percaya bahwa Allah melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Karena manusia sering hanya melihat penampilan luar saja, sedangkan Tuhan melihat hati. Saudara Daud berkata, "Engkau telah menguji hatiku." Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum Daud meminta Tuhan menghakimi orang lain, Daud terlebih dahulu bersedia diperiksa oleh Tuhan. Ini satu sikap yang luar biasa. Biasanya saudara, sifat manusia adalah lebih dulu melihat kesalahan orang lain dan lambat melihat kesalahan sendiri. Tetapi Daud berkata, "Tuhan, ujilah aku." Saudara-saudara, kemudian Daud berkata kembali bahwa ia menjaga mulutnya, hidup menurut firman Tuhan, dan langkahnya tetap berada di jalan Tuhan. Artinya bahwa kehidupan rohani bukan hanya berbicara tentang ibadah secara seremonial, tetapi juga tentang integritas. Apa tuh integritas? Perkataan, pikiran, dan perbuatan itu sama. Nyandak berkata lain, perbuatan lain, tetapi menyatunya perkataan, pikiran, dan perbuatan. Nah saudara, selanjutnya Daud berkata, "Aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku." Ini menunjukkan pengalaman iman. Daud berdoa bukan sekedar teori, tetapi dia berdoa karena sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan. Selanjutnya saudara, dia memohon, "Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib." Kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara pendengar, bahasa Ibrani-nya disebut hesed, yang artinya kasih yang setia kepada perjanjiannya. Kasih ini tidak akan berubah sekalipun keadaan berubah. Tuhan tetap memelihara umatnya. Kadang saudara, pertolongan Tuhan tidak datang secepat yang kita inginkan, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Selanjutnya saudara, Daud berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu." Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah berbicara mengenai musuh, ancaman, dan penderitaan pergumulan hidupnya, akhirnya Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Yang paling ia rindukan bukan kemenangan atas musuh, tetapi hadirat Allah. Dia tidak hanya mencari berkat Allah, dia tidak hanya fokus pada pemberian Allah, tetapi dia menginginkan persekutuan dengan sang pemberi berkat itu. Saudara-saudara, demikian kasih sayang Tuhan. Keselamatan dan pemeliharaan kita tidak tergantung pada kekuatan kita. Memegang tangan Tuhan, tetapi pada kesetiaan Tuhan memegang tangan kita. Dari Mazmur 17 ini saudara, kita diajak. Pertama, orang benar harus datang kepada Allah dengan doa yang tulus. Yang kedua, orang benar bersedia hidup dalam pengujian Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yang ketiga, orang benar percaya kepada kasih setia Tuhan yang tulus, yang terus memelihara. Dan yang keempat, orang benar menemukan kepuasan tertinggi dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara pendengar, saat menghadapi persoalan hidup, saat menghadapi masalah dan tantangan, jangan biarkan kepahitan menguasai hati. Tetapi datanglah kepada Tuhan seperti Daud, serahkan perkara kepada hakim yang adil. Hiduplah dalam integritas, percayalah kepada kasih setianya, dan arahkan hati kepada hadiratnya sebagai sukacita yang terbesar. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau kami sembah, puji, dan muliakan. Bapa yang mengasihi kami secara sempurna, yang memberkati kami
dengan semua yang terbaik. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup. Bahkan Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diajar hari ini untuk senantiasa setia, menikmati hadirat Allah, berlindung dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berkarya di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, firman-Mu akan mendasari setiap langkah dan juang kami. Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengelola dan bekerja, mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dengan baik dan benar, dan darinya kami beroleh berkat. Kami dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan maut. Dimanapun kami berkarya hari ini Tuhan, di kantor, di rumah, di laut, di kebun, dalam perjalanan jauh ataupun dekat, Bapa, kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, kasihani kami, rakyat bangsa Indonesia Tuhan. Ikat kami dalam tali kasih. Jangan biarkan kami terpecah belah, tetapi biarlah kami hidup dalam kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Pemerintah kami Tuhan, taruh hikmat surgawi atas mereka sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik atas petunjuk dan kehendak-Mu. Mereka boleh memimpin bangsa ini dalam kearifan untuk satu tujuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Jauhkan dari pementingan diri sendiri ataupun sekelompok orang. Ya Allah Bapa di sorga, Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan, kami mau taruh juga ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Para pemerintah kami, pemimpin kami Tuhan, berkati dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan para pejabat, bahkan Forkopimda Tuhan, tolong hamba-hambamu sampai di desa. Seluruh masyarakat diberkati Tuhan. Ada kerjasama yang baik, tercipta persaudaraan yang rukun dan damai. Biarlah Tuhan, Kabupaten Kepulauan Talaut terus berkembang maju untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Tuhan, Kau ada bersama mereka, menolong dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan sukacita iman. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka sehingga mereka mampu untuk menghadapi dan menjalani setiap persoalan hidup, dan mereka boleh menjadi pemenang. Demikian Tuhan, yang dalam pergumulan karena persoalan-persoalan hidup, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan di mana saja, Tuhan, Engkau akan senantiasa ada dan hadir memberkati kehidupan mereka. Generasi-generasi muda kami Tuhan, kami mau taruh ke dalam tuntunan kasih-Mu. Tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka, pergaulan mereka Tuhan. Nah, anak kami yang masih dalam pencarian pekerjaan, Tuhan berkati mereka menjadi generasi-generasi yang takut Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang melaksanakan tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut. Tuhan memberkati. Ada beberapa hamba-Mu Tuhan yang saat ini dalam perjalanan dari Manado ke Talaut, ke Melongwane, karena tugas tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Tuhan tibakan mereka dengan penuh selamat. Diberkati Tuhan semua yang terkait erat dengan RRI Pro 1 Talaut. Berkati pribadi mereka, bahkan pun memberkati keluarga. Terima kasih Bapa, ini hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau taruh hanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.

Ya, pendengar Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kini pujian dari Bari Liku Mahua di Badai Topan Dunia mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Kita akan jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kita lihat saat ini penuh dengan cool box, malah dijadikan tempat penampungan cool box. Bagaimana mereka mau berjualan kalau cool box semua? Dan akhirnya mereka jual di jalan, di luar. Maka itu kami menata kembali.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 3 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Memuaya.
2: Pembaca bak.
0: Pendengar, dalam satu berita media massa dan elektronik harus ada perimbangan penyampaian informasi.
2: Sulawesi Utara, Dr. Truli Kerap bersama anggota Herianto menyampaikan penjelasan tentang perimbangan dalam suatu berita atau informasi yang akan dipublis ke halayak pendengar, pembaca, bahkan penonton. Yang dimaksud dengan perimbangan berita di mana media harus mencantumkan narasumber yang berbeda agar bisa dinilai berimbang sebisanya dua atau tiga orang narasumber. Dr. Truli juga menjelaskan perimbangan berita harus ada hak jawab.
3: Pasti pemimpin redaksi, ya kan, sebelum naik tayang kan harus ada di, mestinya ada di meja redaksi. Itu tugasnya berat sekali, karena apa, di antara mesti cover both side, tapi lebih banyak itu sebenarnya tayang. Ini kenapa belum tayang? Seperti itu kan ya, yang banyak terjadi di jurnalis saat ini, mengejar tayangan sebelah. Yang paling banyak media sosial sudah viral, jadi terpaksa kita harus buru-buru tayang. Padahal yang menjadi prinsip utama dari terutama kita, saat ini saya ada di RRI, RRI ini adalah cover both side.
2: Dalam jumpa pers, media diberikan kesempatan untuk bertanya dan dijawab langsung oleh narasumber. Ada juga pertanyaan wartawan, narasumber memberikan kesempatan untuk wartawan menambah atau menjelaskan pokok pertanyaan yang disampaikan. Sementara itu, Aldi Paskoal, warga Manado, perimbangan berita itu sangat penting dan harus dilakukan agar informasi yang kita dapat juga jelas maksud dan tujuannya, objektif.
4: Jadi ada pemberian ruang di mana setiap pihak yang terlibat atau dituduh berhak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Nah, kalau melihat posisi sekarang ini kan banyak berita-berita ini sudah tidak berimbang.
2: Selain ada tanya jawab usai konferensi pers, wartawan juga diberikan kesempatan untuk doorstop atau wawancara cegat. Hadir dalam kegiatan itu selaku pemantau dari Kepala LPP RRI Manado serta Dewan Pengawas LPP RRI Manado. Meiki Arnold Kodoati melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Minahasa Utara berupaya melestarikan bahasa Tonsea lewat berbagai event kebudayaan hingga ke jenjang pendidikan.
5: Channel seperti bahasa daerah, tari-tarian hingga prosesi adat kini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Kolaborasi untuk melestarikannya membutuhkan komitmen kuat agar warisan kearifan lokal daerah tidak hilang tanpa jejak. Bupati Minahasa Utara Joni Ganda mengakui perubahan zaman memang memberikan dampak negatif yang bisa menggerus budaya lokal Tau Tonsea.
6: Adalah orang-orang yang sungguh luar biasa yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus merawat, menjaga, bahkan melestarikan budaya kita, budaya Tonsea, agar tidak lekang oleh waktu, agar tidak hilang ditelan zaman. Ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi kita yang nanti akan kita juga wariskan. Kita akan tunjukkan kepada anak cucu kita bahwa ini trompe oma-oma, opa-opa, ada si ajar trompe begini. Torang juga kasih ajar dorang begini. Supaya ini akan turun-temurun. Kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan dukungan sehingga pelaksanaan ini boleh bisa disupport juga oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Dinas Pariwisata.
5: Selain event kebudayaan, Pemkab Minut juga mengoptimalkan pelestarian bahasa daerah Tonsea lewat muatan lokal di jenjang pendidikan sekolah dasar dan SMP dengan menghadirkan tutor Ama dan Ina untuk memberikan pelajaran khusus bahasa Tonsea. Denemasi melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Minahasa Selatan akan membangun jalan wisata di Desa Kapitu.
7: Minahasa Selatan telah menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Desa Kapitu sebagai desa wisata berbasis mangrove di kabupaten tersebut. Status desa wisata berbasis mangrove memang sangat layak bagi Kapitu karena selama ini mangrove berhasil lestari dan memunculkan dampak ekonomi bagi warga pesisir pantai. Kepedulian masyarakat agar mangrove semakin berkembang di pesisir pantai mendapatkan dukungan dari banyak organisasi, antara lain Manengkel Solidaritas dan perusahaan swasta. Bupati Minahasa Selatan Frankie Wongker mengatakan, pemerintah dapat membantu dengan membuka akses jalan ke lokasi wisata mangrove menjadi lebih baik lagi.
8: Dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan selalu mensupport, mendukung, dan memfasilitasi bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya salah satu yang disampaikan tadi adalah akses jalan menuju tepi. Dan kami sudah disepakati untuk mendatangi pemilik dan kami akan melakukan pertemuan. Dan kami memohon agar supaya dia boleh menyerahkan untuk kepentingan banyak orang dan kepentingan orang-orang.
7: Pada akhir pekan, Desa Kapitu mendapatkan kunjungan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sehubungan potensi mangrove telah mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, berbagai stakeholder di Talaut berkolaborasi untuk moderasi beragama.
9: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratno menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kokoh bersama kepolisian Resor Kepulauan Talaut. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah perbatasan. Melalui sinergitas yang terjalin erat, kedua pihak berkomitmen untuk terus merawat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tengah dinamika keberagaman masyarakat Talaut.
10: Beragama, moderasi beragama, kemudian tugas pokok daripada Kementerian Agama dalam penyelenggara pendidikan dan keagamaan, dan ini juga kita perlu sinergi kerjasama dengan kepolisian yang ada di sini.
9: Suratno meyakini bahwa keterlibatan aktif aparat kepolisian bersama tokoh agama akan menjadi benteng utama dalam mencegah potensi konflik sosial serta menjaga kedamaian di bumi Perodesa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dan kami dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terpesona dari Audi ya. Oke, suasana pagi hari ini yang cerah ya. Mentari pagi sudah bersinar dengan begitu terik. Oke, ya pasti Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum beraktivitas, berolahraga atau orang bilang bajemur ya di pagi hari ini untuk Anda yang membutuhkan mentari pagi. Ya, selanjutnya kami sampaikan berita pemberitahuan putusan perkara perdata nomor 145 garing PDT.G.2026 garing PN Manado. Ditujukan kepada nama Amanda Wower, tempat tanggal lahir Tambelang 16 Mei 1990. Jenis kelamin perempuan. Dahulu di lingkungan 2 Manibang, Kelurahan Malalayang 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juli 2026 nomor 145 garing PDT.G garing 2026 garing PN Manado dalam perkara antara Shores Altail Posuma sebagai penggugat lawan Amanda Wower sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: mengadili, satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan; dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stack; tiga, menyatakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri; 4. Menyatakan tindakan tergugat selama 4 tahun berturut-turut meninggalkan rumah kediaman penggugat dengan tergugat secara tidak sah adalah merupakan tindakan tergugat secara sepihak memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat; 5. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 2 Maret 2019 sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7171 KW 0403-2019-0002 tanggal 28 Januari 2026 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 6. Menyatakan anak-anak penggugat dan tergugat, yaitu anak penggugat dan tergugat perempuan lahir di Manado tanggal lahir 9 Mei 2019, sekarang berumur 6 tahun. NIK 7171094905190001. Anak penggugat dan tergugat laki-laki lahir di Manado tanggal lahir 28 November 2020, sekarang berumur 5.

sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Manado 31 Juli 2026 sudah bertanda jurusita Pengadilan Negeri Manado, Sugeng Riyadi. Demikian pendengar telah kami sampaikan berita pemberitahuan putusan perkara perdata berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Tipikor Manado. Demikian informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda dan mohon diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: cantik cantik cakep cakep.
1: Makasih. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kampui.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik.
3: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut 1 kali 24 jam ke depan. Selamat pagi Ibu Maria Hutagalung.
4: Ya, selamat pagi.
3: Ya, oke, Ibu, dapatkah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam? Silakan, Ibu.
4: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 8 Wita. Untuk hari ini, cuaca di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan cerah hingga berawan, baik di pagi, siang, atau malam hari nanti. Dengan angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Waspada angin kencang dan tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Kemudian di perairan utara dan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lewat 30 Wita dan pukul 21 Wita. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.50 Wita dan pukul 3 Wita esok dini hari. Kemudian kami himbau kepada masyarakat Sulawesi Utara bahwa saat ini wilayah Sulawesi Utara tengah memasuki periode puncak musim kemarau dengan monitoring hari tanpa hujan rata-rata dalam rentang pendek hingga sangat panjang. Selain itu, saat ini Indonesia sedang mengalami fenomena atmosfer global El Nino dalam kategori kuat yang menyebabkan kemarau bersifat lebih kering dari normalnya. Menghadapi situasi ini, BMKG menghimbau masyarakat di Sulawesi Utara agar menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan pasokan air, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering, atau membuka lahan dengan cara dibakar. Dihimbau juga masyarakat agar dapat menjaga kesehatan diri akibat panas dan debu yang dapat memicu dehidrasi dan gangguan pernapasan. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, harap selalu perhatikan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum beraktivitas di laut, karena angin yang lebih kencang selama musim kemarau dapat mempengaruhi peningkatan kondisi gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Maria, kembali ke studio.
3: Terima kasih Ibu Maria Hutagalung yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam ke depan. Sekali lagi terima kasih Ibu Maria, selamat menjalankan tugas-tugas, selamat beraktivitas kembali.
4: Ya, terima kasih.
3: Ya. Oke, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti perakiran cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria Hutagalung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu. Taprobus, apalagi setiap musim hujan begini,
2: di lingkungan Pak kita, jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang, katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek, wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian G-Flow dengan Poco-Poco. Oke, selamat pagi untuk Anda. Dan tetap semangat pagi untuk menjalankan berbagai tugas-tugas aktivitas di sepanjang hari ini ya. Sudah di awal bulan Agustus 2026, tepatnya di hari ini tanggal 3 ya, Senin 3 Agustus 2026. Semangat pagi untuk Anda dalam menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda di sepanjang hari ini. Dan tetap sukses, tetap juga menjaga stamina Anda di musim seperti ini, seperti yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, bahwa tetap juga menjaga stamina karena musim ya El Nino yang kering ya, lebih kering dari yang biasanya sampai di bulan Oktober 2026. Jadi untuk Anda tetap menjaga stamina Anda dan yang pasti dihimbau untuk tidak membuang sampah dan bahkan membakar sampah sembarangan ya. Jadi sampah-sampah dikumpulkan dan dibuang langsung ke tempat pembuangan sampah, jangan dibakar ya. Apalagi sampah-sampah daun-daun kering ya. Oke, yang kita lihat ada yang punya pohon tetapi dibiarkan saja untuk daun-daunnya dan kemudian dibakar ya di pinggir jalan saja ya. Tetapi pemerintah dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara menghimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan. Selamat pagi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kotak dengan Merah Putihku sudah hadir untuk Anda ya pagi hari ini. Dan posisi waktu di studio kami pukul 7 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kemacetan di sejumlah ruas jalan protokol Kota Manado kian menjadi-jadi. Pemicunya bukan cuma volume kendaraan yang tinggi, tetapi juga antrean panjang truk dan kendaraan diesel yang rela mengular hingga memakan badan jalan demi mendapat jatah biosolar bersubsidi. Di beberapa titik, contohnya di pompa bensin Sario, Pirtendean Boulevard, Wanea, Winangun hingga Malalayang, antrean bahkan melahap 1-2 jalur sekaligus. Ditambah lagi masih banyak kendaraan yang nekat parkir di bahu jalan, kapasitas jalan pun makin menyempit dan arus lalu lintas kian tersendat. Dan warga yang melihat mengaku sudah muak dengan kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. Dan senada dengan itu, para pedagang juga berharap ada tindakan nyata dari aparat terkait. Dan kondisi ini membuat warga geram, banyak yang menilai persoalan kemacetan sudah butuh penanganan serius dari semua pihak terkait, termasuk kepolisian yang dianggap perlu lebih hadir di titik-titik kerawan macet. Kehadiran personil di lapangan dinilai krusial bukan cuma untuk mengurai antrean kendaraan yang meluber ke jalan, tetapi juga menindak tegas pelanggar aturan parkir yang selama ini ikut memperparah kemacetan. Bukan hanya soal antrean biosolar, keterbatasan distribusi BBM bersubsidi turut disebut sebagai akar masalah yang membuat penumpukan kendaraan terus berulang. Tanpa pengaturan yang jelas, arus lalu lintas akan terus terganggu oleh antrean yang tidak terkendali. Dan warga berharap Satlantas Polresta Manado, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado dan Pertamina segera duduk bersama menyusun langkah konkret. Beberapa usulan yang mengemuka, pengaturan jadwal pengisian biosolar bersubsidi, penempatan personil di SPBU-SPBU yang berada di jalur padat, hingga penegakan hukum tegas terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Tidak kalah penting, warga juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari aparat kepolisian. Penjelasan terbuka soal langkah-langkah penanganan dinilai perlu agar masyarakat tidak lagi menerka-nerka dan spekulasi liar bisa dihindari. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Rock Horizon dengan Indonesia Sejati. Selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya di hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Ya, pendengar, ya yang pasti kita ketahui bahwa saat ini musim kemarau, musim panas, dan juga kita di masa El Nino ya, musim El Nino, dan harus tetap menjaga kesehatan, apalagi kesehatan kulit selama musim kemarau. Nah, tips yang perlu dilakukan ya selama kita menghadapi musim panas, musim kemarau, dan di masa El Nino yang lebih kering ya, diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa ya, musim kemarau tidak hanya identik dengan cuaca panas dan minimnya curah hujan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan kulit. Paparan sinar matahari yang tinggi serta udara yang cenderung kering dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembapan, kusam, hingga mengalami iritasi. Agar kulit tetap sehat selama musim kemarau, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu yang pertama, perbanyak minum air putih. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam dan mencegah dehidrasi. Kemudian gunakan tabir surya atau sunscreen. Aplikasikan sunscreen dengan SPF minimal 30, sekitar 15 sampai 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan, dan ulangi setiap 2 jam jika terpapar sinar matahari. Kemudian memakai pelembab. Gunakan pelembab sesuai jenis kulit, terutama setelah mandi, agar kulit tidak mudah kering dan pecah-pecah. Hindari paparan matahari berlebihan. Batasi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10 sampai pukul 15 saat intensitas sinar ultraviolet sedang tinggi. Kemudian konsumsi buah-buah dan sayur. Buah serta sayuran yang kaya vitamin A, C, dan E membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian gunakan pakaian yang melindungi kulit. Kenakan pakaian berlengan panjang, topi atau payung saat beraktivitas di bawah sinar matahari langsung. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kesehatan kulit dapat tetap terjaga meski menghadapi cuaca panas selama musim kemarau. Nah, jika muncul keluhan seperti iritasi, ruam, atau kulit terbakar yang tidak kunjung membaik, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter spesialis kulit. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian tiga darah dengan hanya cinta. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya. Oke, dan saat ini waktu di studio kami pukul 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Delon dengan Misteri Ilahi dan kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12.000. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak?